0: 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar Desa Adat Sadi di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugali Avandi melaporkan.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Desa Adat Sadi di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah

0: Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
1: Tahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
0: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
2: Untung kita lalu sembahyang ngisir, bukanak sembahyang ngisir, kayak alangan dulu, benak-benak naon ke apa-apa.
3: Rih.
2: Lalu rih mungkin pecah selang, bukan kurang, apa, cepat sih 2 menit kayak enak tambuk, ini kancana, terus.
0: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
5: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
6: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
5: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD. Itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
6: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
5: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksi akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
6: Sementara itu, Angelia Agustin, selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital, menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
7: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien akan tidak bisa didirikan. Dan juga mungkin dari Siloam, Kupang Bula sama Ambon ya, yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
6: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
8: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
9: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
8: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
9: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
8: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
9: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
10: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawan, Bengkalis, ya, dan juga di Bukit. Listnya sudah berlangsung bersama dengan Kapolda, kemudian juga mengecek langsung di kerutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, karena itu proses pendinginan yang dilakukan.
9: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
11: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
9: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
12: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
13: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditangani. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
14: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutlah adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
4: Silakan Brito Eklesia.
17: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPL Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di

0: mengimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian berikut Eklis melaporkan kembali pada Pak Zaini. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih

0: Pendengar 97,9, mari kita usahakan terlebih dahulu lagu dari High Five dengan Mata Hati. Dan saatnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda ada informasi terkini terkait dengan udara di Tarakan yang mendekati tidak sehat. Ini lokasinya berada di DLH Tarakan dan akan langsung dilaporkan oleh Jafar Nur. Silakan Jafar.
1: Baik, terima kasih rekan Jumida. Ya, pendengar, masyarakat Tarakan secara perlahan akhirnya merasakan kabut asap yang sedikit mengganggu dan tebal. Dan berdasarkan pantauan stasiun pemantau kualitas udara ambien Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tarakan, saat ini indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Kota Tarakan sudah mencapai di angka 88 atau mendekati setidaknya sedikit lagi di angka 100. Dan tentu ketika mendekati di angka 100 ini, udara di Kota Tarakan masuk kategori tidak sehat, walaupun masih aman untuk manusia. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup, tadi yang sempat saya temui, Bapak Haji Zain mengatakan, secara perlahan ISPU di Kota Tarakan mengalami kenaikan yang awalnya di angka 60, naik menjadi 74, dan bahkan saat ini di 88. Di mana dengan kondisi ini, tentu masyarakat harus antisipasi terhadap kesehatan, utamanya bagi anak-anak, orang tua, dan juga yang menderita penyakit infeksi saluran pernapasan termasuk asma. Jika keluar rumah, sudah ada imbauan dari DLH Kota Tarakan agar menggunakan masker, sebab jika tidak tentu dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang berkendaraan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, rekan Jubaida, langsung dari DLH Kota Tarakan.
0: Iya, baik. Terima kasih untuk Jafar Nur yang baru saja memberikan informasi ya terkait dengan himbauan penggunaan masker, karena yang mana saat ini dapat dilaporkan bahwa udara ya di Kota Tarakan saat ini sudah hampir mendekati angka 100, yang mana sudah dikategorikan tidak sehat walaupun masih bisa dihirup atau masih aman untuk manusia ya, tapi dalam hal ini juga harus diantisipasi, apalagi terkait dengan kesehatan tubuh. Untuk itu pendengar, himbauan juga sudah diturunkan dari Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan wajib yang namanya menggunakan masker kemanapun Anda berada ya, karena ini juga bisa menjadi salah satu untuk menghindari ya efek samping dari jerebu atau asap yang saat ini

Ya, pendengar, saat yang kami hadirkan untuk Anda yang mana informasi terkait dengan perkembangan harga barang pokok. Ini pantauan pemerintahan Kota Rakan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan. Edisi di hari ini pendengar, hari Senin 31 Agustus 2026, yang mana harga kita mulai dari beras. Beras di harga paling murah di harga Rp13.100 untuk per kilogramnya, dan yang termahal ini di harga Rp19.000 dengan merek beras Naga di sini. Dan juga untuk harga gula pendengar, di mana harga gula pasir kristal putih atau yang perkemasan itu di harga Rp20.000, dan untuk gula merah per kilonya di harga Rp35.000. Untuk minyak pendengar di harga Rp23.000, ini yang paling murah untuk ukuran 1 liter, sedangkan ukuran 1 liter yang paling mahal ini di harga Rp25.000. Dan untuk yang per 5 liter di harga Rp110.500 untuk yang termurah, dan yang termahalnya di sini di harga Rp125.000. Adapun harga daging, pendengar, harga daging sapi segar di harga Rp170.000, harga daging ayam broiler di harga Rp43.000, dan harga daging ayam kampung di harga Rp100.000, harga daging ayam beku broiler di harga Rp37.000, sedangkan daging sapi beku di harga Rp120.000 per kilonya. Untuk harga telur pendengar, harga telur ayam boiler sedang itu di Rp58.000 untuk telur ayam boiler per butir Rp2.000, telur ayam kampung ya Rp3.000, dan untuk telur bebek ini masih di harga Rp4.000. Sedangkan untuk harga jagung, ada jagung pipilan, jagung pecah, itu sama ya per kilonya di harga Rp12.000. Harga garam, garam kasar di harga Rp10.000, ini per kilonya, kalau perbungkusnya bisa di harga Rp5.000. Tepung terigu ecer di harga Rp12.000, dan juga harga cabai di sini lumayan bertingkat harganya. Kita mulai dari harga cabai merah besar itu Rp70.000. Ya, ini mengalami kenaikan dari harga minggu lalu, masih di harga Rp65.000. Begitu juga dengan cabai hijau besar, mengalami kenaikan sebesar Rp5.000 dari yang minggu lalu Rp40.000, dan saat ini sudah di harga Rp45.000. Harga cabai keriting pendengar masih di angka Rp60.000, sama dengan cabai tiung kapal itu di harga Rp70.000, dan ada dari cabai rawit hijau mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Rp90.000 ke Rp80.000. Harga bawang merah dan harga bawang putih, ini kalau untuk di bawang putih juga mengalami penurunan ya dari Rp40.000 ke Rp38.000. Sedangkan untuk bawang putih mengalami kenaikan hanya Rp1.000 ya, di harga Rp35.000 menjadi Rp36.000. Adapun harga kacang-kacangan pendengar, kacang hijau di harga Rp35.000, kacang tanah Rp42.000, dan juga kacang kedelai di harga Rp14.000, minyak tanah per liter di harga Rp16.000, dan untuk sayur mayur di sini dari ketela pohon di harga Rp8.000 ya untuk per kilonya, kentang di harga Rp22.000 per kilonya, kol di harga Rp16.000 per kilonya, dan juga ada harga tomat ya di harga Rp12.000 per kilonya, wortel harga Rp25.000 per kilonya, harga kangkung Rp5.000 per ikat, bayam itu masih di harga Rp5.000, kacang panjang di harga Rp5.000, sawi sendok di harga Rp8.000, sayur putih biasa itu di harga Rp8.000, dan untuk sawi putih per kilonya di harga Rp22.000. Masuk ke harga ikan ya, ini untuk bunda-bunda yang lagi cari ikan dan bingung harganya berapa hari ini ya. Prepare biar uangnya enggak kurang kalau ke pasar ya. Ikan asin teri kecil di sini di harga Rp120.000, ikan asin teri besar di harga Rp60.000. Ikan bandeng Rp20.000, ikan layang di harga Rp25.000, ikan tongkol di harga Rp35.000, ikan kakap merah di harga Rp65.000, ikan udang ukuran sedang Rp40.000.
Rp20.000. Dan juga ada mujair Rp25.000, ikan kembung Rp35.000, dan ikan bawal di harga Rp60.000. Yang terakhir ikan tuna itu Rp45.000, dan ini semua rata-rata yang 1 kilogramnya. Ya, mendengar demikianlah himbauan atau perkembangan harga barang pokok pasar, pantauan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan. Nantikan terus updatean harga-harga di setiap edisi Tarakan di pagi ini. Jadi pastikan Anda stay bersama dengan kami di 97,9 MHz dan juga pantau ya, karena saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda yang mana salah satu program yang akan ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti, apalagi kalau bukan Halo RRI.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh Pak, maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono, bukan untuk uang haram.
1: Paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman Pak, tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan Pak? Oh, baik Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Ya, pendengar, demikian lagu yang baru saja kami hadirkan untuk Anda. Dan di jam 9 pagi ini kami hadirkan kembali Hello RRI.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi dan juga halo pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI ya, hari ini edisi Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Andi Muhammad Rizal
1: dan bersama dengan saya Jubaida di sini.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tentunya sekitar 60 menit ke depan ya Jubeda, kita akan bersama, yang mana kita akan selalu setia ya menantikan bagi Anda ingin bergabung dan berpartisipasi dalam Halo RRI ini ya, seperti biasa bagi Anda yang kira-kira memiliki keluhan ya, ada catatan, kritik, saran terkait mengenai pelayanan publik ataupun infrastruktur ya yang ada di Kota Tarakan atau Kalimantan Utara pada umumnya, silakan bagikan ke kami di 0821 5320 9845.
1: Iya, dan juga tentunya Anda bisa mendengarkan siaran kita ini ya melalui FM 97,9 MHz dan juga ini di relay di RRI Tanjung Selor ya, FM 99,9 MHz dan juga RRI Malinau di FM 95,3 MHz serta aplikasi RRI Digital, di streaming rri.co.id serta YouTube channel RRI Tarakan Official. Jadi silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami juga bisa melalui kolom komentar ya, Rizal ya.
0: Betul.
1: Karena kita sekarang lagi live di YouTube ya, langsung ya di komentar aja apa nih yang jadi keresahan ya.
0: Iya.
1: Mungkin saja banyak keresahan ya, jadi silakan. Jadi langsung aja ya bisa juga join ya melalui 08215320945.
0: Iya, atau WhatsApp ya, Jubaida bisa di situ. Jangan lupa perkenalkan diri, alamat ya, dan juga apa keluhan Anda serta yang kira-kira lampirkan bukti ya, baik foto maupun video. Kalau dia itu sampah yang bertumpuk di tempat-tempat umum ya,
1: iya,
0: ataupun jalanan rusak ya, jembatan rusak ataupun penerangan-penerangan jalan ya. Dan juga mungkin masyarakat ada yang mau menyampaikan terkait mengenai bagaimana kabut asap di daerah Anda ya, silakan juga ya di sini di 0821 5320 9845. Bicara mengenai kabut asap ya, ada yang menyampaikan juga bahwa kabut asap ini akan reda kalau hujan turun.
1: Iya.
0: Baik, kita coba update dulu cuaca mengenai kondisi ya Kalimantan Utara pada umumnya. Kita sudah terhubung bersama siapa ini Jubaida?
1: Iya, di sini bersama dengan forecaster BMKG Jawa Tarakan ada Muhammad Hatta Rahim. Ya. Halo, Hatta.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Mas Hatta, gimana kabarnya pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Boleh Mas Hatta di update dulu info cuaca Kaltara pagi ini hingga dini hari seperti apa?
2: Oke, baik. Perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Utara tanggal 31 Agustus 2026. Secara umum, hampir merata di seluruh wilayah Kalimantan Utara pada pagi hingga siang hari nanti, keadaan cuaca secara umum cerah hingga cerah berawan. Dan untuk potensi hujan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. Dan untuk dini hari nanti, keadaan cuaca secara umum berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Nunukan dan Kabupaten Tanah Tidung. Sedangkan untuk wilayah Tanjung Selor, wilayah Kabupaten Bulungan dan wilayah Kota Tarakan pada malam hari hingga dini hari nanti, keadaan cuaca secara umum berawan.
1: Oke. Iya, silakan.
2: Ya, untuk arah angin dominan masih dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 6 hingga 10 knot. Dan untuk suhu udara sendiri di wilayah Tarakan pada hari ini suhu minimum berkisar 25 derajat Celcius dan suhu udara maksimum berkisar 32 hingga 33 derajat Celcius.
1: Oke, baik. Ya, Mas Hatta, kalau kita lihat saat ini masih banyak sekali ya asap, apalagi sepertinya semakin parah ini.
0: Semakin tebal ya.
1: Ya, semakin tebal juga nih Mas Hatta. Bagaimana pantauan sebaran asap di Kaltara?
2: Baik, untuk sebaran titik panas di wilayah Kalimantan Utara selama 24 jam terakhir terpantau dari pantauan satelit terdapat 74 titik di seluruh wilayah Kalimantan Utara, di mana yang terbanyak itu sebanyak 68 titik terpantau di wilayah Kabupaten Bulungan, 1 titik di wilayah Kabupaten Nunukan, dan 5 titik di wilayah Kabupaten Malinau.
1: Iya, kalau untuk jarak pandang pagi ini bagaimana, Mas Hatta?
2: Untuk pagi hari ini jarak pandang berkisar 5.000 hingga 7.000 meter.
1: Oke, baik. Ini kalau misalnya kita akumulasikan, apakah tergolong normal atau seperti apa, Mas Hatta?
0: Iya.
2: Kalau enggak?
1: Ini kalau misalnya kita yang dikatakan tadi tergolong normal atau seperti apa nih untuk jarak pandang pagi ini?
2: Oh, untuk jarak pandang pagi ini memang lebih rendah dibandingkan normalnya.
0: Oke. Okay.
2: Dikarenakan masih terpantau adanya kabut asap yang menutupi jarak pandang pada pagi hari ini. Tetapi untuk jarak pandangnya sudah mulai membaik dibandingkan kemarin sore. Karena kemarin sore itu terpantau jarak pandang terendahnya berkisar hanya sampai 1.000 meter.
1: Oke, baik. Ya, kira-kira ini asap dari mana nih, Mas Hatta, kira-kira?
2: Ya, baik. Dari pantauan titik api, titik panas yang 24 jam terakhir, yang memang didominasi titik panasnya itu dari wilayah luar Tarakan, okay, seperti Kabupaten Berau dan Kabupaten Bulungan. Dan terpantau arah angin dominan dari arah selatan, maka dari itu diindikasikan kabut asap itu adalah kabut asap kiriman dari kabupaten tersebut.
0: Oke.
2: Okay. Hingga sampai di wilayah perairan Tarakan dan di wilayah Tarakan.
1: Iya, ini kalau melihat kondisi saat ini, kira-kira potensi hujan di Tarakan diperkirakan kapan nih, Mas Hatta?
2: Untuk potensi hujan untuk 1-2 hari ke depan di Tarakan masih belum terpantau adanya peluang hujan. Adapun peluang hujan hanya dengan intensitas ringan dan tidak merata yang kemungkinan akan terjadi dalam 3 hari ke depan pada dini hari.
1: Oke, baik. Ya, kita selanjutnya ini terkait dengan pantauan potensi angin kencang. Ini bagaimana ini pantauannya, Mas Hatta?
2: Untuk angin kencang sendiri, untuk wilayah kota Tarakan tidak terpantau adanya peluang angin kencang. Untuk angin rata-ratanya hanya berkisar 6 hingga 10 knot.
1: Iya, baik. Terkait dengan tinggi gelombang?
2: Baik, untuk tinggi gelombang sendiri, ini untuk hari ini hingga esok hari terpantau masuk kategori rendah berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Tetapi jarak pandang di perairan yang mungkin akan cukup rendah dibandingkan normalnya hanya berkisar sekitar 4.000 hingga 6.000 meter.
1: Iya, terima kasih Mas Hatta. Mungkin ada himbauan dari BMKG terakhir, silakan.
2: Baik, BMKG menghimbau kepada masyarakat dan pemerintah daerah untuk perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kemunculan titik panas dan potensi kebakaran hutan dan lahan yang cukup tinggi. Maka dari itu BMKG mengimbau untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, baik untuk membuka lahan atau membersihkan lahan ataupun membakar sampah-sampah di sekitar rumah, terutama di kawasan yang mudah terbakar seperti lahan gambut, semak belukar, dan lahan kering. Dan juga BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan pelindung, masker, dan tabir surya guna mengurangi paparan langsung dari sinar matahari dan gangguan pernapasan yang diakibatkan oleh kabut asap.
1: Iya, terima kasih Mas Hatta untuk informasi yang sudah diberikan dan kembali selamat kembali bertugas.
0: Iya, sudah dijelaskan tadi ya oleh Bang Hatta bagaimana kondisi cuaca kita di Kalimantan Utara pada umumnya, dan Anda masih ada beberapa titik api ya.
1: Iya.
0: Dan juga tadi sudah diprediksi juga sesuai dengan arah angin bahwa hotspot yang saat ini masih terpantau ada di Kabupaten Bulungan dan Berau ya.
1: Iya. masih ada di daerah sana, dan yang mana juga itulah yang mengakibatkan ya,
0: ya
1: Rizal ya, saat ada... ini kita masih lihat kabut asap di mana-mana.
0: Kabut asap kiriman, tepatnya ya. Dan ini juga berdampak ya, sehingga pemerintah Kota Tarakan mengambil langkah cepat ya, juga ada edaran ya terkait mengenai penggunaan masker.
1: Betul, iya. Jadi untuk pendengar ya atau pemirsa dimanapun Anda berada ya, ini juga himbauan langsung ya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan terkait dengan himbauan menggunakan masker ya, karena ini juga terkait dengan kesehatan kita ya, kesehatan Anda, apalagi untuk Anda yang rentang terhadap dengan penyakit ya. Jadi pastikan kita sehat bersama pendengar ya, sembari kita menantikan selalu ya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan yang lainnya, dan juga tentunya ya pastinya dari keadaan alam sendiri ya, bagaimana bisa nanti kembali kondisi nyaman seperti semula pastinya ya. Kembali pendengar, kami masih mengundang Anda yang ingin bergabung bersama dengan kita, silakan 0821-5320-9845. Dan ya terkait dengan penggunaan masker tadi Rizal, ternyata kita sudah tergabung ini.
0: Iya, kita sudah bersama dengan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH Kota Tarakan, ada Bang Zain. Selamat pagi Bang Zain.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Salam sehat selalu Bang. Bang, kita ada lihat flyer ini dikeluarkan oleh DLH. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu Bang, ini flyer himbauan menggunakan masker. Silakan Bang Zain.
2: Oh iya, terkait flyer yang kami sampaikan mengenai penggunaan masker ya. Memang kita melihat tren dari kondisi kualitas udara di Tarakan pada beberapa hari terakhir ini ada terjadi kenaikan indeks.
0: Okay.
2: Ya, kenaikan indeks itu dalam artian penurunan kualitas udara, di mana di indeks kualitas udara yang ada kemarin itu sampai dengan saat ini berkisar di area nilai 89. Ya, 89 itu sebenarnya kalau dalam indeks itu masih dalam kondisi sedang, tapi mendekati garis, melewati batas
0: normal,
2: tidak sehat ya.
0: Okay,
2: di 100.
0: Baik.
2: Ini sudah berada di mendekati garis batas antara sedang dengan tidak sehat. Yeah. Jadi kita antisipasi karena melihat ISPU ini trennya naik terus indeksnya per jam ya, sehingga diprediksi bisa jadi hari ini atau besok itu kemungkinan dia akan naik terus sehingga mendekati parameter atau kondisi tidak sehat. Sehingga kita antisipasi dari awal untuk masyarakat itu mulai menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, terutama kepada kelompok-kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, kemudian anak-anak sekolah dan balita.
0: Iya, tentu kelompok rentan yang sangat berbahaya gitu ya Bang ya, untuk menaati aturan menggunakan masker ini. Bang, kalau kita lihat ini kan di daerah Kampung Empat ini ya, karena kita dekat sini, semakin tebal begitu di daerah pemandangan, baik itu dari Islami kemudian ke hutan-hutan ya, ini agak tebal begitu. Nah, apakah ini merata Bang, asap ini, baik itu di Tarakan Timur maupun di Tarakan Utara mungkin seperti itu, atau ada penilaian sendiri dari titik-titik yang sudah diambil oleh pihak DLH?
2: Ya, kalau titik yang kita ambil kan hanya ada satu ya, stasiun di pemukiman di kantor DLH. Tapi secara visual memang kalau secara visual itu merata, karena ini adalah asap kiriman. Ya, asap kiriman dari pulau besar lah, Kalimantan, daerah tetangga, sehingga kemungkinan ini merata, dan indeksnya sebenarnya kurang lebih saja sama satu Tarakan. Nah, kalau melihat jangkauan ISPUNET di Tamusian, kantor daerah ini kan hanya 2,5 km radius.
0: Oke.
2: Okay. Ya, seperti itu.
0: Baik.
2: Jadi, kalau untuk mengetahui dari titik-titik mana saja atau dari mana atap, itu yang lebih mengetahui sebenarnya dari BMKG ya.
0: BMKG. Nah,
2: kita dari kita bisa mengukur kualitas udaranya saja.
0: Baik Bang, apakah potensi ini bisa saja semakin pekat begitu hari ini dibandingkan hari kemarin, atau bisa saja juga semakin rendah begitu?
2: Iya, melihat kondisi lingkungan ya. Yang pertama, belum adanya curah hujan yang cukup atau tidak adanya hujan yang bisa melarutkan atau melunturkan partikel PM2,5 atau partikulat yang beredar atau berada di udara.
0: Iya.
2: Pada saat ini, kemudian kondisi angin, kemudian kondisi karhutla yang berada di sumber yang berada di pulau Kalimantan Besar itu belum berkurang. Bisa dipastikan ke depannya ini kondisi akan terus memburuk lah.
0: Iya.
2: Bukan memburuk sih, indeks akan terus meningkat, kualitas udara bisa akan terus menurun seperti itu, mendekati kondisi tidak sehat.
0: Iya, baik. Bang, ada bagaimana koordinasi dengan instansi terkait ini, dampak dari asap ini seperti apa, Bang?
2: Ya tentunya nih seluruh masing-masing apa namanya instansi akan terus melakukan apa ya upaya-upaya mitigasi ya, baik itu dari DLH kemudian dinas-dinas lain. Terutama yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat, yang semoga aja nanti bisa diambil keputusan terkait dengan kondisi udara yang berkaitan juga dengan aktivitas masyarakat, terutama anak-anak sekolah seperti itu. Cuman sampai saat ini belum ada pembahasan terkait atau belum ada rapat terkait aksi kedepannya seperti apa untuk mengantisipasi permasalahan asap ini. Akan tetapi kita terus memantau, dan saya yakin juga dinas-dinas yang lain pasti akan merumuskan kebijakan-kebijakan yang nanti akan diputuskan oleh pengambil keputusan.
0: Iya, karena sejumlah daerah besar begitu, Bang, apalagi di Kalimantan ada beberapa sekolah yang sudah diliburkan begitu, Bang. Nah, ini kalau dari rekomendasi DLH sendiri, kapan ini sangat berbahaya untuk anak-anak bermain di atau beraktivitas di luar rumah ini, Bang?
2: Iya, kalau untuk dari DLH kan kita hanya bisa mengukur ya, mengukur, akan tetapi kalau untuk memutuskan itu ada di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Nah, itu nanti kan mungkin nanti Pak Pak Budi mungkin nanti akan bisa merumuskan kebijakan dengan mengambil memanggil dinas-dinas terkait seperti itu. Tentunya rekomendasi dari lingkungan juga akan mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi.
0: Iya, baik. Bang, terakhir Bang, ada himbauan kepada masyarakat kita di Tarakan, silakan Bang.
2: Ya, himbauan untuk masyarakat di sekitar, terutama kelompok-kelompok rentan ya, seperti orang-orang tua, manula, kemudian anak sekolah, anak-anak balita, ibu hamil, dan juga masyarakat yang aktivitasnya berada di luar ruangan, disarankan untuk menggunakan masker ya, masker, dan juga kalau bisa menggunakan kacamata juga lah sebagai alat tambahan untuk melindungi mata, karena ini kalau kita, saya juga sudah merasakan ini agak pedis-pedis mata kalau sudah beraktivitas di luar seperti itu.
0: Betul. Siap, baik. Bang Zain, terima kasih banyak atas waktu dan pencerahannya nih, Bang, untuk masyarakat dan juga sudah bergabung di
2: hari.
0: Iya.
2: Oke, sama-sama, Pak.
0: Salam sehat selalu, Bang Zain.
2: Salam sehat selalu, siap.
0: Kembali bertugas ya. Iya, itu tadi pendengar ya.
1: Sudah dari juga, Bang Zain ya.
0: Betul.
1: Selain pakai masker katanya pakai kacamata juga ya.
0: Kalau pedis-pedis mata ya, apalagi yang berkendara ya.
1: Betul.
0: Kelilipan nanti enggak lihat pohon di depan, bahaya juga ya.
1: Minimal helmnya ada kacanya lah ya, Rizal ya. Jangan langsung bolong-bolong aja ya. Oke. Okay. Ya, sembari menantikan Anda pendengar untuk bergabung bersama dengan kami, kita akan break sejenak selepas komersial berikut ini.

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: atau kolom komentar di YouTube ya. Saat ini juga kami sedang live di YouTube channel RRI Tarakan Official, atau juga ya bisa line telepon 0821 5320 9845.
1: Iya, kemudian sudah ada yang masuk di YouTube kita ya beberapa waktu lalu, iya. Di beda kita baca lagi.

0: Ini ada yang masuk di YouTube kita ya, bicara mengenai dishub atau lantas. Ini dari Adenia. Tolong di area Marconi ya, harus ada yang jaga atau CCTV, karena di Marconi ada jalan satu arah, banyak sekali mobil yang melanggar dan bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, kemudian bahaya karena sudah jalan sempit, mereka terobos aja, malah laju-laju, sudah salah malah membahayakan pengendara lain. Ini dari Adenia di YouTube kita. Silakan Ibtu Pipit.
1: Baik Bapak, terima kasih. Kami jawab perihal pertanyaan masyarakat, Bapak izin. Untuk satu arah di daerah Marconi, Pak, sebetulnya sudah ada rambu dari Dinas Perhubungan,
0: iya,
1: di mana sangat tegas dan wajib hukumnya masyarakat untuk mentaati dan mengikuti aturan yang sudah ditentukan, bahwa di jalan tersebut dilarang masuk nih Pak. Biasanya suatu rambu ketika penempatannya itu dilarang masuk, berarti ruas jalannya sempit ini Pak, tidak bisa digunakan dua lajur untuk iya, kendaraan roda empat. Kalau dari kami lalu lintas Pak, sebetulnya untuk penerobos ini harusnya lebih disiplin dan tertib berlalu lintas. Jadi ketika sudah ada rambu Pak, tidak perlu ada polisi yang berjaga, setidaknya sudah ada undang-undang yang mengatur Pak izin.
0: Iya.
1: Kita kembalikan lagi ke masyarakatnya nih, harus lebih mengutamakan keselamatan, tidak boleh egois atau lalai dan melanggar, karena hasilnya berdampak kepada pengendara yang lain yang sudah tertib. Perihal anggota kami lalu lintas juga melakukan patroli Bapak di jam-jam 9 hingga jam 12, kemudian di jam 15 hingga jam 19. Mungkin Pak, ketika misalkan ada anggota yang berpatroli, tidak ada pelanggaran ini Bapak.
0: Yeah.
1: Tapi ketika tidak ada, sinilah celah-celah kita akan mendapati salah satunya masukan dari masyarakat seperti ini. Jadi besar harapan kami ya, siapapun yang melintas di daerah Marconi tersebut ya harus taat Pak terhadap aturan rambu-rambu yang sudah kita tempatkan. Kemudian perihal misalkan kenapa tidak ditindak,
0: yeah,
1: pertama kami lalu lintas lebih mengedepankan humanis Pak. Kalau ada pelanggaran di jalan, kami lebih memberikan blanko peneguran.
0: Baik.
1: Nah besar harapan nanti kami patroli kembali Pak, di jam berapa si pelanggar ini sering melakukan pelanggaran. Karena kalau misalkan ada lalu lintas nih Pak, masyarakat tertib nih Pak.
0: Iya.
1: Jadi mungkin bisa juga diberitahukan untuk si pemberi saran Mbak Adelia, di jam-jam berapa ini masyarakat melanggar, sehingga kami bisa patroli di tepat sasaran nih Pak.
0: Yeah.
1: Karena bahasa kita terkadang kucing-kucingan Pak, ada polisi tertib nih Pak.
0: Betul.
1: Namun ketika tidak ada, tidak tertib. Sama halnya pengaduan waktu di SMA Negeri 1 Pak izin, kami patroli tidak ada yang melanggar Bapak. Sedangkan kami tidak patroli ada yang melanggar. Kalau kami berharap besar ya dari masyarakat yang melintas daerah tersebut, ketika sudah ada rambu yang dipasang, ada aturannya, berarti kita berhak untuk mentaati dan melaksanakan dengan baik Bapak.
0: Iya baik. Ibtu Pipit, ini bicara mengenai kesadaran masyarakat berarti ya. Baik Bu, kalau seandainya nih ya, apa ya, solusi seperti apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh pihak aparat maupun dishub ya, khusus di masyarakat daerah situ mungkin begitu, untuk lebih aware begitu, karena selain melanggar rambu juga masih banyak yang tidak pakai helm ini.
1: Baik baik baik Bapak, kalau dari segi lalu lintasnya, lalu lintas sekuat apapun kami melakukan sosialisasi Bapak, namun masyarakat tidak sadar akan keselamatan, mungkin bukannya lalu lintas tidak sukses, namun belum maksimal ya Pak.
0: Yeah.
1: Jadi kami dari lalu lintas berusaha keras

0: masyarakat tertib, yaitu dengan cara penyuluhan dan sosialisasi, pemasangan spanduk dan himbauan di sosial media. Baik. Besar harapan kami yaitu Pak, disiplin itu tumbuh dari diri sendiri Pak, demi keselamatan.
1: Iya.
0: Tapi ketika masyarakat lalai, ya salah satunya helm lah Pak. Mungkin menurut kita helm adalah hal yang bisa diabaikan. Padahal secara keselamatan Pak, helm ini merupakan kelengkapan ya Pak ya.
1: Iya.
0: Kelengkapan bagi pengendara demi keselamatan berkendaraan.
1: Iya.
0: Oke lah kita bilang, Bu saya pakai helm terus juga enggak. Bu saya tidak pakai helm juga enggak kecelakaan. Oh belum Pak. Kecelakaan ini ada rumusnya Pak. Kalau ada kelalaian, ada pelanggaran, pasti ada kecelakaan.
1: Iya.
0: Contohnya misalkan perihal helm. Misalkan kita berkendaraan, kita tidak pernah tahu nih Pak, namanya musibah ya Pak ya. Dari arah berlawanan kita ada sebuah motor ataupun mobil. Kemudian kita mengalami kecelakaan. Misalkan kita pakai helm, setidaknya luka yang kita terima di kepala tidak seberat ketika kita tidak menggunakan helm. Perbandingannya menurut kami lalu lintas seperti itu Pak. Sehingga menurut kami ada tidak adanya polisi dengan sudah adanya rambu-rambu di jalan, berarti masyarakat ini harus tertib Pak.
1: Iya.
0: Demi keselamatan kita dan pengendara lain di jalan. Karena di jalan raya itu kan Pak ada juga namanya etika berlalu lintas nih Pak.
1: Iya.
0: Saling menghargai sesama pengguna jalan.
1: Baik.
0: Kita bayangkan saja Pak, misalkan warga Tarakan ini tidak memiliki etika berlalu lintas. Contoh saja di sebuah persimpangan, semuanya mau jalan terlebih dahulu. Bagaimana carut marut atau berantakannya arus lalu lintas kita Pak. Tapi ketika masyarakat Kota Tarakan memiliki etika, yaitu memberikan prioritas nih Pak, dengan adanya di persimpangan itu ada lampu merah atau traffic light, pastinya kan secara berkendaraan aman dan berkeselamatan nih Pak. Karena setiap sudut memiliki waktu tertentu di mana mereka boleh berhenti dan berjalan. Perbandingannya seperti itu Pak, perihal penggunaan helm.
1: Iya, terakhir itu di Pipit ini kan sudah sering disoroti ya, ada pos di sana, kenapa tidak ada petugas ataupun CCTV kalau tidak ada petugas yang dipasang begitu? Karena mengingat lalu lintas di sana cukup padat ya, dan juga daerah yang ramai penduduk begitu.
0: Baik Bapak, terkadang anggota kami berjaga di pos Pak, namun untuk kelengkapan dan fasilitas pos ini kan tidak terlalu siap ya Pak ya, dalam arti kurang tepat untuk sebuah penjagaan atau pos, sehingga kami lebih baik mobile nih Pak Ijin. Sasarannya lebih tepat daripada kami hanya duduk di sebuah pos. Mungkin besar harapan pemerintah kota bisa memberikan kami pos polisi yang layak lah Pak, sehingga ketika kami berdinas memiliki kenyamanan juga. Kedua adalah keterbatasan anggota kami Bapak, mungkin kami banyak kegiatan untuk aktivitas lain lalu lintas, sehingga kami belum bisa menetap Bapak di pos. Yang ketiga adalah perihal CCTV, kami juga berharap untuk penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas ini kan Pak, bukan hanya lalu lintas yang bertanggung jawab, benar tidak Pak?
1: Betul.
0: Setidaknya kita semua stakeholder atau instansi terkait, baik dinas perhubungan, lalu lintas, pemerintah kota, di mana sudah banyak keluhan masyarakat perihal keamanan, keselamatan, diperlukannya CCTV. Berarti setidaknya pemerintah juga harus membantu kami Pak. Kalau misalkan dari kami lalu lintas itu personil, setidaknya dari instansi terkait juga memberikan kenyamanan, dalam arti baik personil, baik kelengkapan CCTV ataupun hal lain. Dengan adanya kerjasama yang bersama-sama dapat menghasilkan hasil yang maksimal menurut kami.
1: Baik. Ada lagi Ibtu Pipit yang mau disampaikan?
0: Cukup Bapak dari kami.
1: Baik.
0: Lalu lintas setidaknya dibutuhkannya kesadaran dan disiplin pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 di Kota Tarakan.
1: Baik.
0: Ketika masyarakat kita sudah memiliki disiplin Pak dalam berkendaraan, setidaknya untuk pelanggar-pelanggar ini berkurang.
1: Iya.
0: Kemudian tanamkan jiwa malu Pak, dalam arti ketika itu melanggar aturan ya jangan dilanggar.
1: Iya.
0: Jadi kita harus menanamkan jiwa malu bagi pengendara yang lain gitu Pak.
1: Iya.
0: Sama halnya helm nih Pak. Kalau kita lihat jalan di kota sudah menggunakan helm, ya kita wajib menggunakan helm, seperti itu Pak.
1: Iya, baik. Ibtu Pipit, terima kasih sudah bergabung memberikan pencerahannya di Halo RRI.
0: Baik Bapak, terima kasih untuk RRI. Salam dari Satlantas Polres.
1: Salam sehat selalu, kembali beraktivitas. Iya, itu tadi Jubeda ya, sudah sangat gamblang dijelaskan bagaimana kesadaran yang paling tinggi nih yang harus ditempatkan ya.
2: Karena mau gimana pun aparat sekuatnya kesana kemari katanya ya, kalau tidak ada kesadaran diri kesadaran dari masyarakat ya,
1: muncul terus masalahnya.
2: Muncul terus masalahnya. Oke, baik. Ya, sembari menantikan Anda lagi pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami, Anda bisa kembali menghubungi 08215320 9845. Dan kita juga ini sembari mengisi ya, ini terkait dengan informasi selanjutnya yang mana Kaltara bawa pulang 4 penghargaan dari MTQ ke-8 Kopri Nasional 2026. Luar biasa sekali. Di sini kita lihat ada cup, ini harapan 2, ada cup juga harapan 2 lagi untuk kategori laki-laki dan perempuan. Kita baca lebih lengkapnya ya di sini, Rizal, terkait dengan kontingen Kalimantan Utara menutup perjuangan di ajang Musabaqah Tilawatil Quran ya ke-8 Korps Pegawai Republik Indonesia tingkat nasional tahun 2026 dengan torehan 4 penghargaan. Prestasi tersebut ini menjadi bukti Kafilah Kaltara mampu bersaing dan mengukir nama daerah di panggung nasional. Ada 4 penghargaan yang diraih melalui sejumlah cabang seperti dari Eneng Sangiana Purbasari. Ini merebut juara 3 kaligrafi kontemporer putri, dan ada Jusman SPD meraih juara harapan 2 kaligrafi dekorasi putra. Ada Amrin bin Haji Baso SPD, ini menyabet juara harapan 2 kaligrafi kontemporer putra. Sedangkan Mega Novita SPD ini meraih juara harapan 3 tilawah putri. Jadi MTQ ke-8 Kopri Nasional 2026 ini resmi ditutup Menteri Agama RI Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA di Alun-Alun Kabupaten. Juga tentunya pendengar, ini adalah torehan terbaik ya, yang sudah diberikan kepada masyarakat Kaltara dan juga dipersembahkan untuk Kalimantan Utara. Ya tentunya pendengar, informasi ini selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id pastinya. Kembali ya Rizal, kita masih menantikan.
1: Betul. Yang ingin bergabung silakan pendengar dan juga pemirsa ya, sampaikan kritik, saran, opini Anda terkait mengenai fasilitas umum ya, pelayanan publik ataupun hal-hal lain, permasalahan sosial yang ada di lingkungan Anda, silakan di 08215320 9845. Bisa WhatsApp juga di nomor tersebut ya, jangan lupa lampirkan nama dan juga bukti foto maupun video, dan juga di kolom YouTube kita di RRI Tarakan Official. Kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, ada Ibu Maria Ulfa. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Ical dan Mbak Jubeda ya.
1: Iya, iya, betul sekali. Baik, Bu, ini bicara mengenai pelayanan publik kita, Kacamata Ombudsman selama bulan kemerdekaan ini, dari awal Agustus sampai akhir, apakah ada yang melaporkan lomba makan kerupuk gitu? Ada yang pungli kan? sempat viral ini statement bahwa yang ikut lomba pakai biaya pendaftaran itu termasuk ini seperti apa nih, atau ada hal-hal lain yang memang atensi dari Ombudsman? Silakan Bu Maria.
3: Baik, terima kasih Mas Ical, Mbak Jubeda. Saya memperhatikan berdasarkan dashboard pengaduan kami ya, sebagai informasi awal saja untuk diketahui oleh rekan-rekan RRI maupun juga masyarakat terkait dengan laporan pengaduan yang ditangani Ombudsman saat ini yang terbanyak berkaitan dengan substansi pendidikan Mas, utamanya bagian apa dalam hal permasalahan pungutan.
1: Oke.
3: Itu yang paling dominasi sih. Kemudian masih ada juga masalah kepegawaian, lalu disusul oleh berkaitan dengan pertanahan. Itu tiga substansi itu apa yang belakangan ini mendominasi laporan atau pengaduan di Ombudsman. Selebihnya ada juga terkait dengan perbankan, namun kami arahkan untuk OJK ya. Adapun mungkin permasalahan-permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat pada umumnya, kalau kita kaitkan dengan hak-hak mereka atas layanan publik, yang misal yang paling banyak digunakan ya paling mungkin apa namanya, yang jalanan yang seperti itu ya, misalnya median-median jalan yang mungkin perlu dipertegas pembatasnya gitu, apa namanya, yang garis tengahnya itu, yang seperti itu aja sih. Kemudian parkir, khususnya kami tuh apa ya, berharap ya, khususnya PD Parkir ya yang menangani di sini, PD Parkir atau Perumda sih yang menanganin ya, yang berkaitan dengan itulah ya. Khususnya pengawasan ya, pengawasan oleh pengelola parkir atau PD Parkir ini, agar betul-betul memperhatikan petugas parkir yang memberikan, yang meminta pungutan ya, biaya atau jasa parkir tanpa karcis ya. Ini saya pribadi kerap kali menemukan hal seperti itu, bahkan sempat agak kesel juga. Karena ketika dimintain jadi ketika kami mau bayar gitu ya, itu nggak diberikan karcisnya.
1: Okay.
3: Terus akhirnya kami membayar seadanya. Nah, marah, ini sekian ya, kalau gitu kami bilang ya udah kasih karcisnya.
1: Yeah.
3: Gitu. Terus pas ngasih karcis agak itu ngomel-ngomel petugas parkirnya. Nah, ini ada apa? Ya, mohon kepada pengelola parkir ya, atau PD Parkir, Direktur PD Parkir, hal-hal seperti ini perlu diperhatikan. Jangan jadikan kota kita ini petugas-petugas parkir laksana preman gitu ya. Seenaknya meminta jasa parkir tanpa memberikan karcis ya. Kemudian juga ini juga termasuk apa ya, sorotan kita ya, banyaknya kendaraan-kendaraan ya itu juga yang parkir sih ya, apalagi di pagi hari gitu, di saat orang lagi bergegas gitu ya, dalam keadaan terburu-buru untuk ke tempat aktivitas, tetapi ya terkadang masih didapati banyak yang parkir pinggir jalan dan ya itu mengganggu aktivitas para pengendara sih.
1: Yeah.
3: Dan juga lagi-lagi yang ini, masyarakat yang merokok gitu ya dalam berkendara, ya jangan, memang perlu dipertegas sih agar mereka tidak merokok sambil berkendara, karena dikhawatirkan apa, abu rokoknya ataupun tong rokoknya asal dibuang, termasuk nih masyarakat pengguna fasilitas publik, sampah, lagi-lagi sampah nih. Yeah. Ya jangan seenaknya, apalagi kalau ada event-event tertentu, ya buanglah sampah di tempat sampahnya. Terus kemudian bagi mereka yang beraktivitas olahraga, hiking atau on-on atau sejenisnya ya, ini masyarakat nih punya tanggung jawab juga nih menjaga kebersihan. Jangan seenaknya buang sampah di area itu, on-on, hiking, banyak sekali itu sampah kita temukan itu. Ya ini sih apa namanya, jadi sebenarnya untuk memelihara fasilitas publik itu masih calon baju beda, itu tanggung jawab kita bersama.
1: Iya.
3: Seperti itu.
1: Baik.
3: Ya itu sih.
1: Iya. Kemudian Bu Ulfa, ya, adakah laporan yang telah rampung selesai di bulan ini dari yang sudah masuk?
3: Kalau bulan ini laporan selesai ada sekitar, kalau total-totalnya sih ada 100 yang selesai ya.
1: Luar biasa ya.
3: Itu. Tetapi memang yang paling banyak ya masalah pendidikan. Ada 103 gitu, pendidikan dan masalah kepegawaian.
1: Ini pendidikan berarti beasiswa PIP itu ya, bantuan itu ya.
3: Kalau lebih banyak sih di kami itu pungutan ke siswa-siswi.
1: Okay. Terkait
3: yang paling banyak itu.
1: Terkait keperluan-keperluan sekolah seperti itu ya. Padahal sudah ada dana. Baik, padahal sudah ada dana BOS begitu Bu ya. Peruntukan dana BOS berarti kurang tepat sasaran sehingga harus mengambil lagi dari siswa ya.
3: Iya, terkadang alasan yang kami dapati itu bahwa dana BOS belum cair, sehingga diminta dulu untuk kepada siswa-siswi ya, dalam hal ini mungkin orang tuanya, untuk menalangi seperti itu. Nah, yang disayangkan itu, ini selain pungutannya, imbasnya.
1: Iya.
3: Ya, hak-hak siswa-siswi itu nggak diberikan.
1: Oke.
3: Jadi bisa jadi dalam proses belajar mengajar ada perilaku diskriminatif seperti itu, kemudian mungkin misalnya hak-hak lainnya seperti misalnya buku atau bahan ajar itu tidak diberikan, ya sampai dengan misalnya dikaitkan dengan kelulusan, sampai misalnya ijazahnya atau nama lainnya, sebutan lainnya untuk ijazah itu tidak diberikan. Padahal itu hak siswa-siswi kita ya.
1: Iya.
3: Nah, inilah yang kerap kali, sering kali sih terjadi begitu, dan ya kami temukan hal-hal yang sifatnya sebenarnya ya tidak termasuk seragam, yang dalam hal hak untuk mendapatkan pendidikan itu selalu disangkut-pautkan gitu. Iya. Sederhananya kan begini. Siswa-siswi tanpa seragam tertentu pun itu kan tetap bisa menerima pelajaran, gitu loh. Apakah, jadi pertanyaannya kan bisa seperti ini, apakah siswa-siswi menjadi otomatis berprestasi atau misalnya nilai angka mereka tinggi atau mereka langsung memahami pelajaran ketika mereka mengenakan seragam? Itu pertanyaan kritisnya. Kan enggak, ini tidak berkorelasi langsung, ya. Jadi mereka tuh misal nilainya mungkin bagus atau secara umum kita katakan nilainya tinggi atau dapat ranking, apakah seragam dalam hal ini sangat memengaruhi atau memengaruhi? Kan kalau bicara tentang belajar mengajar, transformasi pendidikan, kan kewajiban kita negara melalui sekolah, satuan pendidikan, kemudian melalui guru itu kan memberikan pengajaran, mentransfer ilmu. Tanpa mengenakan seragam pun ilmu itu bisa masuk. Tapi hal-hal seperti ini kan selalu dipaksakan, gitu loh. Harus mengenakan seragam tertentu, atribut-atribut yang di luar permen, ya peraturan menteri atau peraturan lain di atas, yang di atasnya atau sejenisnya atau peraturan yang setara. Itu nggak menyebutkan seperti itu, bahwa pos kaki harus ada logo sekolah tertentunya. Sehingga itu yang kami sayangkan gitu loh. Komponen-komponen atau variabel yang nggak ada kaitannya terkait dengan prestasi itu selalu dikait-kaitkan. Ini sayangnya ya, dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan, hal yang tidak substantif itu selalu disangkut-pautkan. Akhirnya secara psikologis itu mengaruhi anak-anak kita, siswa-siswi, murid-murid kita gitu. Nah, ini sebenarnya mau mentransformasi ilmu atau mau mengejar apa ya? Maksudnya biaya-biaya tertentu sih. Baik. Kewajiban kita kan enggak. Ya, itu.
1: Tapi Bu, biasanya itu. Biasanya kan sudah di Tapi Bu, biasanya kan itu sudah dipakemkan dalam buku panduan siswa biasanya. So, di situ sudah tercantum, terpampang jelas bahwa siswa harus pakai ini, pakai ini, pakai ini. Sementara kan latar belakang siswa kita ini berbeda-beda. Apakah memang buku ini perlu direvisi lagi? Ada rekomendasi dari Ombudsman? Bagaimana memang betul-betul fokus pada hanya bagaimana pembentukan karakter, kecerdasan, dan lain-lain, tidak pada atribut dan lain-lain?
3: Nah, dalam hak kita apa ya, perlu memahami dulu tentang belajar mengajar ya, proses belajar mengajar seperti tadi yang kami sampaikan. Belajar mengajar ini adalah ada hak dan kewajiban di baliknya gitu. Nah, ketika yang tadi kita sampaikan, misalnya buku panduan ya, kan tidak di apa namanya, tidak dibatasi atau ditentukan buku panduan tertentu, kan tidak. Gitu loh. Sementara kenyataannya tiap tahun kita selalu merubah ya buku panduan-panduan yang dijadikan sebagai bahan ajar. Seperti itu, tahun ini penerbitnya A, tahun berikutnya penerbitnya B. Contoh sederhananya, akhirnya ya, orang tua yang mungkin memiliki taruhlah beberapa anak gitu yang sekolah di sekolah tertentu yang sama sekolahnya.
1: Iya.
3: Itu tiap tahun juga, walaupun misalnya dari kakaknya ke adiknya, itu akhirnya bukunya juga tidak digunakan oleh adiknya. Mm-hmm. Karena itu tadi. Nah sekarang tanyakan ke diri kita deh. Kita ini berbasis mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pelajaran yang layak kepada atau belajar mengajar kepada anak kita, atau memang orientasi kita untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu?
2: Iya.
3: Yeah. Kita harus ditanyakan ke diri kita gitu. Ini para penyelenggara, entah apa sebenarnya mencerdaskan kehidupan bangsa? Kan tantangan, jadi guru-guru ya seharusnya membuat bahan ajar tersendiri melalui buku apapun, ya, buku acuan mereka, mau buku A, buku B, kan mereka sudah tetapkan tiap tahun temanya apa aja sih gitu loh, pelajaran itu. Dan ini bisa disaring atau diadopsi dari berbagai macam buku. Dan itulah yang mereka kemudian rangkum sebagai bahan pengayaan, kemudian diberikan ke siswa-siswi. Tapi bukan buku-bukunya yang diberikan, ini harus beli buku paket ini, buku paket itu. Tapi dari berbagai buku yang menjadi sumber atau bahan ajar bagi guru-guru kita atau tenaga pendidik kita, itu yang mereka pelajari, rangkum, kemudian ditransformasilah nilai-nilai ya dari buku-buku itu kepada anak-anak kita. Seperti itu. Tapi sayangnya, mohon maaf ya, entah apa motifnya sehingga buku ini diminta beli itu pun per paket. Jadi misalnya anak kita, siswa kita si A harus beli satu buku paket itu untuk semua mata pelajaran. Yeah. Bayangkan kalau satu buku, ya misal nih kita ambillah harga walaupun mungkin nggak mungkin ya 10.000 lah ya. Terus ada 12 mata pelajaran, berarti 120.000.
1: Yeah.
3: Kalau misalnya satu buku 50.000 dan atau pasti bervariasi itu. Ketika masuk harus beli buku itu dan itu dihitung satu paket dalam hal ini seluruh mata pelajaran. Nah, ayo deh tanyakan ke diri kita. Kita ini guru atau tenaga pendidik. Mari kembangkan kapasitas kita dengan membaca ya, mempelajari berbagai macam buku sebagai bahan ajar. Lalu kita transformasi nilai-nilai yang ada di buku itu ke anak didik kita. Itu kan untuk mengembangkan kapasitas kita. Yeah. Bukan sekedar nih ada buku ini ya, baca terus ada soal-soalnya kerjakan. Mm-hmm. Gak seperti itu harusnya dalam hal mendidik ya.
1: Betul.
3: Nah ini yang kita sayangkan gitu loh. Akhirnya berubahlah nilai-nilai pendidikan itu bisa berubah dikarenakan ada motif tertentu. Motifnya apa? Untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu.
1: Yeah.
3: Ya ini yang kita sayangkan. Jadi ya kalau berbicara secara jauh dan lebih luas, akhirnya mencerdaskan kehidupan bangsa itu sebagaimana cita-cita konstitusi, amanah konstitusi itu sulit tercapai.
1: Yeah.
3: Kalau seperti ini pola-pola yang kita jalankan ya, metode-metode gitu. Kita sebagai tenaga pendidik akhirnya apa? Tidak mengembangkan kapasitas kita sebagai tenaga pendidik atau guru.
1: Iya.
3: Dikarenakan itu tadi di mindset kita atau pola yang kita jalankan ada buku bahan ajar sudah ini harus dibeli beli kemudian silakan mereka saya baca lalu kerjakan tugas. Sesederhana itu sekarang kondisi apa ya dalam hal belajar mengajar. Akhirnya anak-anak kita itu tidak mendapatkan pendidikan yang semestinya sih.
1: Iya, baik. Bu Ulfa, terakhir ini sekaligus closing statement. Ini mau menanyakan apakah ada atensi khusus Ombudsman terkait asap yang belakangan ini atau kebakaran lahan dan hutan? Serta ada closing statement terakhir, silakan.
3: Baik, terkait dengan kejadian kebakaran hutan ya dan lahan atau sejenisnya yang terjadi secara umumnya di Kalimantan memang menjadi perhatian banyak pihak gitu ya. Mengapa? Karena kan banyak masyarakat dalam hal ini dirugikan. Namun dikarenakan ini sudah menjadi atensi pusat, ya harapannya sih pemerintah betul-betul memperhatikan kondisi-kondisi yang bisa mengganggu secara medis ya, atau klinis, atau dalam hal ini kesehatan masyarakat kita. Ya paling tidak mungkin menghimbau mengenakan masker gitu. Atau kalau memang ini kesengajaan manusia, ya harapannya bisa ditindak secara tegas gitu. Nah, kepada masyarakat, ini berkaitan dengan TUSI dan kewenangan ombudsman ya. Kami menghimbau jika masyarakat, warga, atau saudara-saudara sekalian mendapatkan pelayanan yang menurut saudara-saudari sekalian tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, silakan komplain ke instansi atau penyelenggara layanan tersebut. Lalu kemudian apabila tidak mendapatkan layanan sebagaimana mestinya setelah komplain atau keberatan, silakan menyampaikan laporan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalpara. Seperti itu Mas Ical. Bisa melalui medsos kami, khususnya ya IG dalam hal ini, itu cukup sering kami menerima pesan inbox ya atau DM. Dan bisa juga melalui nomor WhatsApp 0811-274-3737.
1: Baik. Bu Maria Ulfa, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Halo RI.
3: Terima kasih.
1: Iya, banyak yang masih pengen kami tanyakan karena terbatas waktu. Kita mungkin banyak ya.
3: Terima kasih, sehat selalu ya.
1: Iya, salam sehat selalu, sukses selalu buat Ombudsman Kalpara.
3: Iya, sehat selalu untuk kita semua masyarakat Tarakan Kaltara umum.
1: Terima kasih.
3: Masih cal, Mbak Beda.
2: Iya, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, Rizal, ini luar biasa sekali ya untuk hari ini ya. Banyak sekali statement-statement yang sudah diberikan ya. Tadi juga ada dari BMKG, sekarang dari Ombudsman yang ternyata dunia pendidikan kita lagi banyak banget ya masalahnya ya. Dari DLH juga tadi ya, dari Lantas juga tadi
1: banyak
2: juga
1: sekali problem bangsa. Cuma kalau tidak dimulai dari kita ya bermasalah terus negara ini ya.
2: Oke. Jadi sedikit demi sedikit ya bisa membantu ya melalui segmen Halo RRI kita yang mana akan kita hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pastinya.
1: Betul sekali, baik. Kemudian kita sapa semua kerabat kerja yang telah bertugas pada pagi hari ini. Ada pengarah acara di sana, ada Rustam dan juga Reni. Kemudian ada operator belakang layar ya, ada Pinar, ada Bung Akbar, ada Mas Anas di multimedia, ada Bung Rumanto di meja operator, saya nih Muhammad Rizal.
2: Dan saya Jubaida pamit undur diri dari hadapan dan ruang dengar Anda. Terima kasih sudah mengikuti Halo RRI. Sampai jumpa lagi.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ASI, guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Baik, pendengar di Marbun Anda Berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, yang dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dan di Tarakan siang ini, menggantikan rekan Jubaida, saya Heri Susanto hadir hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beberapa acara yang dapat Anda ikuti pada siang hari ini diantaranya, lagu dan informasi akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 nanti ada musik tradisional dan informasi terkait budaya yang ada di tanah air. Dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI kami akan hadirkan pada pukul 12 nanti yang menyajikan informasi dari dunia olahraga. Kemudian berita Paguntaka hadir pada pukul 13 dengan menyajikan informasi seputar wilayah kota Tarakan. Setelah itu Anda akan kami ajak mengikuti Pro Dangdut ya, sajian lagu dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Itulah beberapa acara yang dapat Anda ikuti di Tarakan siang ini, edisi hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026. Baik pendengar, lagu pop Indonesia dan juga mancanegara kami hadirkan untuk Anda di Tarakan siang ini.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan. Dengan

Mandiri Health 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah

Masih bersama Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi kami hadirkan mengenai NPC Indonesia. Ini sinergi dengan Patrin ya, untuk membina olahraga disabilitas. National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan komitmen memperkuat sinergi pembinaan olahraga prestasi bagi para atlet penyandang disabilitas nasional. Koordinasi terpadu tersebut melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, serta Persatuan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN atau IADA. Penetapan keikutsertaan delegasi atlet pada kejuaraan internasional mewajibkan adanya konsolidasi strategis serta perencanaan penganggaran yang matang. Pihak organisasi merespon kemunculan isu publik mengenai inisiatif penggalangan donasi mandiri oleh sejumlah atlet tunarungu. Ketua Biro Hukum NPC Indonesia Satriawan Sulaksono memaparkan skema pendanaan secara teknis pembinaan atlet nasional menuju kejuaraan luar negeri. Keterangan tersebut disampaikan secara resmi sebagai tanggapan atas dinamika informasi publik pada Senin 31 Agustus 2026. Ia menyampaikan bahwa sebagaimana NPC Indonesia bernaung di bawah IPC, APC dan APSF sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, maka pembinaan olahraga prestasi tunarungu di Indonesia sudah tepat bernaung pada organisasi yang diakui oleh ICSD. Lembaga resmi yang berwenang memberangkatkan kontingen Indonesia ke ajang multi-event tersebut adalah PATRIN. Ya. Ia menjelaskan bahwa keikutsertaan kompetisi single event ini merupakan bagian krusial dari program tryout pemusatan latihan nasional atau PELATNAS menuju ajang Paralimpiade. Pemenuhan syarat kualifikasi turnamen internasional membutuhkan dukungan alokasi anggaran pemerintah yang akuntabel, status keanggotaan International Committee of Sport for the Deaf atau ICSD ini menjadi wajib menjadi syarat wajib ya pengiriman kontingen resmi menuju multi event Deaflympic yang kompetisi ini setingkat regional lainnya diselenggarakan di bawah naungan Asia Pacific Deaf Sport Confederation atau ADPSC dan Asian Deaf Sport Federation atau ADSF. Pemenuhan persyaratan administrasi internal ini seluruh asosiasi ditargetkan segera selesai guna meminimalisir munculnya kesimpang siuran informasi. Para atlet juga diharapkan mendaftarkan diri secara terpusat agar persiapan teknis mampu terkoordinasi langsung dengan Kemenpora. Informasi mendengar untuk Anda dari RRI.co.id mengenai NPC Indonesia, sinergi bina olahraga disabilitas bersama PATRIN. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Firsa Besari lewat Balada Siroy.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar, informasi berikutnya kami hadirkan mengenai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mendorong penguatan perlindungan asuransi bagi pekerja migran Indonesia atau PMI. Ia meminta BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan perusahaan asuransi profesional untuk memastikan seluruh risiko pekerja terlindungi. Muhaimin mengatakan perlindungan bagi pekerja migran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan risiko selama bekerja di luar negeri. Kolaborasi antar lembaga asuransi dinilai penting apabila terdapat aspek perlindungan yang belum terjangkau secara optimal oleh skema jaminan sosial. Muhaimin juga mengatakan pembahasan mengenai perlindungan asuransi PMI juga dilakukan saat berkunjung ke Jepang. Ia meminta kolaborasi tersebut segera ditindaklanjuti agar pekerja migran mendapatkan perlindungan yang tepat. Menurut Muhaimin, perlindungan asuransi menjadi kebutuhan mendasar bagi pekerja migran. Perlindungan ini harus mencakup berbagai risiko, baik sebelum keberangkatan maupun selama PMI bekerja di negara penempatan. Ia menilai penguatan perlindungan semakin penting seiring meningkatnya mobilitas pekerja Indonesia ke berbagai negara. Pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada keberangkatan dan penempatan PMI. Selain perlindungan asuransi, Muhaimin mendorong penguatan kerjasama antar pemerintah atau government to government, ini dalam negara tujuan penempatan. Jepang, Korea, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura disebut memiliki peluang kerja yang besar bagi pekerja migran Indonesia. Informasi mendengar untuk Anda dari RRI.co.id.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Satu lagu dari Taufu ya, Cinta Semu, membawa kita ke menit 51 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dengar informasi kembali kami hadirkan terkait dengan agenda Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, yaitu Presiden bertolak ke Jombang untuk menutup Muktamar NU. Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur pada Senin 31 Agustus, kunjungan kepala negara ke Jawa Timur dalam rangka menghadiri penutupan Muktamar ke-23 Nahdlatul Ulama atau NU di Kabupaten Jombang. Dalam keterangan tertulis, Sekretariat Presiden, Kepala Negara beserta rombongan terbatas diagendakan tiba di Bandara Internasional Juanda, ini sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Presiden melanjutkan perjalanan menuju Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Kehadiran Presiden turut menunjukkan penghormatan terhadap peran besar NU sebagai salah satu kekuatan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sebelumnya Presiden Prabowo hadir sekaligus membuka Muktamar NU yang digelar pada Jumat 27 Agustus 2026. Pada sambutannya, Kepala Negara menyampaikan bahwa Nahdlatul Ulama merupakan institusi bersejarah yang memiliki jasa besar dan perjuangan kemerdekaan bangsa. Bagi Presiden, menghadiri Muktamar NU merupakan kehormatan. Presiden kemudian juga mengingatkan agar kontribusi para ulama tidak dilupakan dalam perjalanan bangsa. Presiden menyampaikan pesan dengan meminjam istilah jas merah yang pernah disampaikan Presiden Soekarno. NU, kata Presiden, merupakan aset bangsa yang sangat besar bersama dengan Muhammadiyah. Presiden mengakui besarnya dukungan kedua organisasi tersebut dalam perjalanan politiknya hingga menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan turut mendampingi Presiden dalam perjalanan menuju Jawa Timur, yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi mendengar untuk Anda dari rri.co.id.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini kami hadirkan rangkaian lagu dan juga informasi di Tarakan siang ini pukul 11.53 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya akan kami hadirkan rangkaian lagu daerah dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan lagu daerah ini juga kami akan selingi dengan informasi-informasi yang ada dari Kalimantan Selatan yang terkait seni, budaya, dan kebiasaan atau tradisi masyarakatnya. Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

Suku Tidung di Kalimantan Utara masih meyakini tentang hari baik dan bulan baik untuk menikah. Bulan baik itu adalah bulan Muharram, Rajab, dan Sya'ban. Menikah dengan seseorang yang masih ada hubungan keluarga diyakini akan mendatangkan bencana. Jika dalam keluarga ada yang menikah dalam waktu bersamaan, salah satunya harus mengalah dan menunggu pada bulan lainnya. Bila yang menikah kakak beradik dan keduanya perempuan, maka jarak pernikahan mereka 1 tahun. Kalau si adik lebih dahulu menikah, maka calon mempelai pria si adik harus membayar denda berupa emas kepada kakak dari calon istrinya karena si adik telah mendahului atau

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang

Pro 1 RRI Tarakan, kenal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi kali ini terkait dengan seni tari Banjar yang ini terbagi menjadi dua ya. Ya, seni kesenian tari-tarian yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya, ini memang telah dikembangkan di lingkungan istana atau keraton, dan seni tari yang dikembangkan oleh rakyatnya berbeda ya. Dari seni tari keraton ditandai dengan nama baksa yang berasal dari bahasa Jawa atau beksan yang menandakan kehalusan gerak dalam tata tarinya. Tari-tari ini telah ada dari ratusan tahun lalu semenjak zaman Hindu, tetapi gerakan dan busananya telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi dewasa ini. Nah, ada beberapa seni tari daerah Banjar yang terkenal, misalnya tari baksa kembang dalam penyambutan tamu agung, kemudian tari baksa kantar, tari baksa panah, tari baksa dadap, tari baksa lilin, tari baksa tameng. Ada juga namanya tari radap rahayu, tari kuda gepang, tari japin atau jepen, tari tirik kuala, kemudian juga tari gandut, tari tirik lalan ya, tari topeng pamindu, tari babu jugan, tari jepen lenggang banua, tari jepen hadrah, ada tari kambang kipas, tari balatik, tari parigal amban, tari tameng cakrawati, dan tari alahai sayang. Nah, kita akan membahas terkait dengan tari kambang kipas ya. Tari kambang kipas ini merupakan tari-tarian ya yang ada di daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasinya kami akan hadirkan setelah lagu berikut ini. Kita hadirkan dari Yayat Irawan ya, dan Marni Meriska dengan satu lagu Kareda Habar.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Satu lagu dari Banjarmasin Kalimantan Selatan ya, sudah kita dengarkan lewat Baras Kuning. Spesial juga untuk Bubuhan Banjar di wilayah Kalimantan Utara yang setia bersama Pro 1 RRI Tarakan. Nah, mendengar terkait informasi mengenai Tari Kambang Kipas ya dari Banjarmasin. Ini Tari Kambang Kipas ini adalah salah satu tarian kreasi yang berkembang di wilayah Banjarmasin Kalimantan Selatan. Tarian ini memadukan keanggunan budaya Banjar dengan penggunaan properti berupa kipas ya. Untuk membedakan dari tarian serupa di daerah lain, ini ada karakteristik utama dari kambang kipas. Tari kambang kipas ini asal Banjarmasin. Nah, properti utamanya mengenai ciri khas dan karakteristiknya, penari menggunakan kipas yang digerakkan secara lincah dan berirama, dikombinasikan dengan sentuhan ornamen khas Banjar seperti kembang atau bunga. Terkait dengan busana, penari umumnya mengenakan pakaian adat Banjar yang khas ya, lengkap dengan sanggul berhias atau kambang goyang atau ronce, bunga melati atau mawar atau bogam ya. Fungsinya ya sama seperti tarian klasik Kalimantan Selatan lainnya, seperti tari baksa kembang. Tarian kreasi ini sering dipentaskan untuk menyambut tamu kehormatan, memeriahkan festival budaya atau upacara adat. Namun ada catatan penting ya, ini agar tidak tertukar ya, dalam dunia seni tari di Indonesia terdapat beberapa tarian yang namanya mirip yang berasal dari daerah berbeda ya, seperti tari kambang kipas asal Kalimantan Selatan ini juga ada yang mirip namanya tari kembang kipas ya, beda A sama E ya. Tari kembang kipas ini asal Betawi, tari kreasi Jakarta yang diciptakan oleh Ibu Mira Aris Munanda, ini terinspirasi dari ketangkasan silat pendekar wanita Mirah dari Marunda. Kemudian yang kedua ada tari kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan. Tari ini juga tari klasik legendaris dari Goa yang memiliki gerakan sangat lamban dan anggun, melambangkan siklus hidup manusia. Nah, itulah pendengar, tari kambang kipas asal Banjarmasin Kalimantan Selatan dan juga perbedaan ya, atau tarian yang serupa yang mirip dengan tari kambang kipas sebutannya, ini dari daerah lain. Informasi untuk Anda dari Wikipedia. Baik, lagu berikutnya kami hadirkan dengan judul Busu ya, spesial untuk Bubuhan Banjar yang ada di Kalimantan Utara, khususnya di Kota Tarakan.

0: susu.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Masih bersama Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi selanjutnya kami hadirkan yaitu terkait dengan seni yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Di sana juga ada seni rupa Dwi Matra ya. Jadi seni anyaman, ini ada seni anyaman dengan bahan rotan, bambu dan purun sebagai artistik. Anyaman rotan ini berupa tas dan kopiah biasanya. Terdapat juga seni lukisan kaca ya. Seni lukisan kaca ini berkembang pada tahun 50-an. Hasilnya berupa lukisan buruk Adam dan Hawa dengan buah koldi, kaligrafi masjid dan sebagainya. Ragam hiasnya sangat banyak diterapkan pada perabot rumah tumpal ya. Ada swastika, geometris, flora dan fauna. Kemudian juga ada seni tatah atau seni ukir. Seni ukir digunakan pada kayu dan kuningan, tatah surut atau dangkal dan tatah babuku atau utuh digunakan pada alat rumah tangga, bagian rumah, masjid, perahu dan cungkup makam. Ukiran kuningan diterapkan pada benda kuningan seperti cerana, abun, paku curan, kemudian ada lisnar di perapian, juga cerek, sasangan, sasanggan ya. Ini juga meriam kecil dan sebagainya. Kemudian ada juga seni rupa trimatra atau rumah adat ya. Rumah adat Banjar ada beberapa jenis ya, tetapi yang paling menonjol adalah rumah bubungan tinggi yang merupakan tempat kediaman pangeran atau raja atau keratonnya. Jenis rumah yang ditinggali oleh seseorang ini menunjukkan status dan kedudukannya dalam masyarakat. Dan jenis-jenis rumah Banjar sangat banyak sebetulnya. Ada rumah bubungan tinggi ini untuk kediaman raja, rumah gajah baliku, kediaman saudara dekat raja. Ada namanya rumah gajah Manyusu ya, kediaman Pagustian atau bangsawan. Kemudian rumah balai laki, kediaman menteri dan penggawa. Ada namanya rumah balai bini, kediaman wanita keluarga raja dan inang pengasuh. Rumah palimbangan, ini kediaman alim ulama dan saudagar. Rumah palimasan atau rumah gajah, ini tempat penyimpanan barang-barang berharga atau bendahara. Ada juga rumah cagak burung atau rumah anjung surung ya, kediaman rakyat biasa. Ada rumah tadah alas, ada rumah lanting atau rumah di atas air, rumah joglo gudang, dan rumah bangun gudang. Itulah mendengar beberapa informasi terkait dengan seni tradisional Banjar sudah kami hadirkan untuk Anda dari Wikipedia. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Elita MS lewat Ikamku Sayang, diambil orang.

memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik, mendengar di mana-mana berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI turut menyiarkan informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Sajian informasi seputar olahraga baik nasional maupun internasional akan kami persembahkan untuk Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar.
1: Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huisler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
2: kami ciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini.
1: Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham, dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford di kandang sendiri. Dan Jakarta Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Guler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok tembok menutup tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet, mantan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid, Jude Bellingham, mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas, sesuai instruksi dari pelatih.
4: Estoy un poco más libre.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memboceki klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolò Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Però bisogna essere più cinici, più concreti.
2: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line.
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Politron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Politron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Politron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Alhamdulillah, senang ya. Apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara. Masih disyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang membadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih hilang fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena sudah unggul jauh, terus pemain-pemain
1: aja nih. Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: resmi menutup turnamen pacuan kuda gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marsiano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda gayo di arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Benar Meriah, maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haile Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI.

Pendengar di mana pun berada, kembali Anda bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baik, untuk Anda yang di siang hari ini masih menyatu bersama kami, akan kami hadirkan lagu dan informasi hingga pukul 13 saat kami sampaikan informasi dalam berita Paguntaka. Nantinya juga kami akan hadirkan rangkaian lagu dangdut dalam program Pro Dangdut sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Dari Groove Bandit dengan Cintailah Diriku.

Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan. Dengan tinggi

Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Dinku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah. Kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Hei, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
0: Hei, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Lagu-lagu dari kelompok Kertas dengan Kekasih yang Tak Dianggap, lagu yang populer di tahun 2007 sudah kita dengarkan di siang hari ini. Pendengar, informasi kami hadirkan terkait dengan dalam upaya ini menata pajak, Satgas Pendapatan Asli Daerah PAD Kalimantan Utara mulai menyisir satu persatu perusahaan yang ada di bumi Benuanta. Setelah meninjau kawasan industri PT Kalimantan Industrial Park Indonesia atau KIPI di Tanah Kuning, Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, langkah pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berlanjut ke PT Phoenix Resource International atau PRI di Kota Tarakan pada Jumat lalu. Ketua Satgas PAD Kaltara sekaligus Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kaltara, Dato Ikro Ramadan, menggelar sosialisasi kepatuhan pajak daerah di kantor PT PRI Kota Tarakan. Ia menjelaskan sosialisasi merupakan langkah persuasif dan edukatif untuk meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap kewajiban perpajakan daerah. Selain memberikan pemahaman mengenai kewajiban pajak, Satgas PAD Kaltara juga akan melakukan penataan dan pendataan objek pajak perusahaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan data yang disampaikan perusahaan sesuai dengan kondisi di lapangan. Dalam kegiatan di PT PRI, terdapat tiga objek pajak yang menjadi perhatian utama Satgas PAD, yakni alat berat, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar minyak. Pendataan secara langsung diperlukan untuk memperkuat akurasi dan validitas data objek pajak sehingga penerimaan daerah dapat lebih optimal. Ia berharap PT PRI dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam memenuhi kewajiban pajak daerah. Dato Ikro mengungkapkan pola sosialisasi dan pendataan tersebut akan dilakukan secara bertahap di seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Utara. Perusahaan besar akan menjadi sasaran secara bergiliran, dimulai dari Bulungan, Tarakan, kemudian dilanjutkan ke Malinau, Nunukan, dan Kabupaten Tanah Tidung. Melalui langkah tersebut, Pemprov Kaltara berharap sinergi dengan dunia usaha dapat semakin kuat, sekaligus mendukung optimalisasi PAD untuk menunjang pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

0: Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Baik, berdengar di manapun Anda berada, kami hentikan sejenak rangkaian lagu dan juga informasi di siang hari ini. Selanjutnya kita nantikan tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah saat kami sampaikan informasi dalam berita Paguntaka.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Senin 31 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, kabut asap yang semakin memburuk memaksa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Bulungan meliburkan sementara aktivitas pembelajaran tatap muka selama 3 hari. Laporan selengkapnya disampaikan Ramlan dari Bulungan.
1: Kita bedakan kan bukan berarti belajar, cuma mengalihkan moda pembelajarannya aja gitu.
2: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Bulungan mulai berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Bulungan mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan menerapkan belajar dari rumah atau BDR bagi seluruh satuan pendidikan. Kebijakan tersebut berlaku serentak untuk jenjang PAUD, SD hingga SMP baik negeri maupun swasta sekabupaten Bulungan. BDR diberlakukan mulai Senin 31 Agustus hingga Rabu 2 September 2026 sebagai langkah pencegahan agar peserta didik tidak terpapar risiko kesehatan akibat kondisi udara yang belum menentu. Kepala Disdikbud Bulungan Suparmin Seto menegaskan kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi kabut asap serta hasil koordinasi dengan pemerintah daerah. Namun menurut Suparmin, kebijakan tersebut bukan berarti aktivitas pendidikan dihentikan. Proses pembelajaran tetap berjalan, hanya saja pelaksanaannya dialihkan dari ruang kelas ke rumah masing-masing peserta didik. Kebijakan libur ini lanjut dia akan terus diperpanjang apabila kondisi udara di Bulungan semakin memburuk.
1: Kemungkinan bisa terjadi karena kita prinsip ini adalah keselamatan anak-anak kita lah yang kita utamakan ya. Kita BDR-kan kan bukan berarti berhenti belajar, cuma mengalihkan moda pembelajarannya aja gitu.
2: Disdikbud juga memberikan kelonggaran bagi pendidik maupun tenaga kependidikan yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Penyesuaian tugas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan masing-masing. Ia menegaskan penerapan BDR saat ini masih bersifat sementara. Disdikbud Bulungan akan terus memantau perkembangan kualitas udara dan kondisi kabut asap sebelum menentukan apakah pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan atau perlu diperpanjang. Datang Nusir Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan pantauan stasiun pemantau kualitas udara ambien Dinas Lingkungan Hidup DLH Tarakan, indeks standar pencemaran udara atau ISPU mendekati kategori tidak sehat.
3: Kalau di ISPUNET itu kan yaitu 93,86 ya, PM2,5 mikrogram per meter kubik. Ini sebenarnya sudah di atas baku mutu.
4: Masyarakat Tarakan perlahan mulai merasakan kabut asap dan berdasarkan pantauan stasiun pemantau kualitas udara ambien Dinas Lingkungan Hidup DLH Tarakan, indeks standar pencemaran udara ISPU saat ini mencapai di angka 88 dan hampir mendekati kategori tidak sehat. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH Kota Tarakan, Haizirjan mengatakan secara perlahan ISPU Kota Tarakan mengalami kenaikan dari awalnya di angka 50, 60 naik menjadi 74 dan saat ini di angka 88. Diakui Haizir, kondisi pencemaran udara kabut asap yang dirasakan oleh masyarakat hampir mendekati kategori tidak sehat. Haizir menyarankan dengan kondisi ini masyarakat yang memiliki penyakit seperti asma maupun infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA serta anak-anak dan orang tua rentan agar saat keluar rumah menggunakan masker demi untuk kesehatan.
3: Untuk saat ini kan pantauan melalui SPKUA yang berada di kantor DLH itu kan berdasarkan nilai indeks yang dikeluarkan itu kemarin itu kan 50, ringnya itu 60 ya, 50, 60 ini 85. Indeks ini hasil perhitungan ya dari data konsentrasi PM2,5 atau PM10 yang ada di udara. Nah, data konsentrasi ini kan kalau di ISPUNET itu kan yaitu 93,86 ya, PM2,5 mikrogram per meter kubik. Ini sebenarnya sudah di atas baku mutu.
4: Sementara itu untuk kabut asap yang dirasakan oleh masyarakat, forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi,
5: dan Geofisika BMKG Juanda Tarakan Muhammad Hatta Rahim menegaskan, kabut asap yang dirasakan dan sedikit mengganggu jarak pandang berasal dari luar Tarakan seperti Kabupaten Berau dan Bulungan.
6: Dari pantauan titik api, titik panas yang 24 jam terakhir, memang mendominasi titik panasnya itu dari wilayah luar Tarakan, seperti Kabupaten Berau dan Kabupaten Bulungan, dan terpantau arah angin dominan dari arah selatan. Maka dari itu diindikasikan awan asap, kabut asap itu adalah kabut asap kiriman dari kabupaten tersebut.
5: Dengan adanya kabut asap ini, baik Haijir dan Muhammad Hatta Rahim tetap terus mengingatkan masyarakat agar tidak berpergian keluar rumah jika tidak penting. Jikapun harus keluar rumah, diminta untuk menggunakan masker.
4: Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Baguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Kualitas udara di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan berada dalam kategori tidak sehat. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan menyusul konsentrasi partikulat halus PM2,5 yang terpantau mencapai 59,9 mikrogram per meter kubik. Kembali Ramlan menyampaikan laporannya.
7: Untuk wilayah Tanjung Selor pada hari ini Senin 31 Agustus 2026 pukul 8 WITA dengan status tidak sehat.
2: Kualitas udara di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan kembali berada pada level tidak sehat. Kondisi ini ditandai tingginya konsentrasi partikulat halus PM2,5 yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat terutama kelompok rentan. Berdasarkan pemantauan BMKG Tanjung Harapan Bulungan Senin 31 Agustus 2026 pada pukul 8:30 konsentrasi PM2,5 di wilayah Tanjung Selor tercatat mencapai 59,9 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut menempatkan status kualitas udara dalam kategori tidak sehat. Porchester BMKG Bulungan Magdalena membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya, hasil pemantauan kualitas udara menggunakan alat PM2,5 menunjukkan konsentrasi partikulat yang sudah berada pada level tidak sehat.
7: Berdasarkan update kondisi kualitas udara dengan alat PM2,5 yang dimiliki oleh BMKG di Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan. Untuk wilayah Tanjung Selor pada hari ini Senin 31 Agustus 2026 pukul 8 WITA konsentrasi tercatat 59,9 mikrogram per meter kubik dengan status tidak sehat. Namun untuk status kualitas udara terus mengalami perubahan pada setiap jamnya tergantung pada kondisi kabut asap di sekitar wilayah pengamatan.
2: Kondisi tersebut menjadi peringatan serius di tengah kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Bulungan. Masyarakat diminta tidak menganggap remeh perubahan kualitas udara karena paparan partikulat halus dapat berdampak terhadap sistem pernapasan. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki aktivitas tinggi di luar ruangan perlu meningkatkan kewaspadaan. Aktivitas di luar ruangan sebaiknya dikurangi ketika kondisi udara memburuk. Status tidak sehat menunjukkan kondisi lingkungan yang tidak boleh diabaikan, terlebih jika konsentrasi PM2,5 terus meningkat. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan banyak menerima aduan terkait banyaknya warga penerima bantuan sosial tidak masuk dalam pembaruan desil.
8: Kalau misalnya dia ada perubahan, misalnya kenapa begini, ya kita arahkan untuk bagaimana mengusulah.
9: Perubahan data desil berdampak pada sejumlah penerima bantuan sosial di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan mencatat banyak warga yang datang mengadu karena bantuannya tiba-tiba dihentikan. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Arbain, mengatakan pihaknya hanya mengarahkan warga untuk mengusulkan ulang melalui pembaruan data.
8: Mengharapkan dia supaya kalau misalnya dia ada perubahan, misalnya kenapa begini, ya kita arahkan untuk bagaimana Mangusula, seperti itu aja. Banyak juga.
10: Oh, banyak juga.
9: Menurut Arbain, bantuan yang banyak dikeluhkan warga meliputi program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai, BPNT, BPDS, hingga bantuan iuran jaminan kesehatan atau BDIJK. Untuk memperbaharui data, warga diarahkan langsung ke kantor Badan Pusat Statistik, BPS Tarakan. Petugas BPS akan melakukan pendataan ulang dengan menanyakan langsung kondisi ekonomi rumah tangga. Arbain menyebut jumlah warga yang komplain ke kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan mencapai puluhan hingga 100 orang. Penyebab perubahan desil, kata dia, bisa jadi karena hasil pendataan ulang petugas BPS yang datang langsung ke rumah. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan mengimbau masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai agar segera melapor dan mengikuti proses pemutakhiran data agar bisa kembali masuk sebagai penerima bantuan sosial. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan DPRD mendorong keterpaduan regulasi serta pemerataan bantuan pakan demi mewujudkan kemandirian pangan, khususnya untuk peternak ayam lokal. Laporan disampaikan Setia Widadi.
11: Nah, ini bisa dibuat subsidi, subsidi silang, hingga para petani mendapatkan pakan yang harga yang sama, dan juga ketika menjual juga harga yang sama.
12: Tingginya ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah masih menjadi kendala utama bagi stabilitas sektor peternakan di Kalimantan Utara. Tekanan akibat masuknya pasokan luar dirasakan langsung oleh pelaku usaha di lapangan. Tugas penyuluh lapangan inti ayam PMS di Tarakan, Charles Barnabas, mengungkapkan persaingan harga yang terlampau jauh dengan produk luar dapat mengancam keberlangsungan peternak lokal.
13: Perlu juga didatangkan ayam, ayam beku. Nah, hanya yang kita harus jaga, sebetulnya Pemkop terus jaga ini adalah jangan terlalu membuka pintu seluas-luasnya untuk ayam beku, permintaan ayam beku. Ya, karena kalau semua itu dibuka, ya kita tahu harga ayam beku kan murah, ya kan, dari Jawa sana, dan itu bisa mematikan usaha yang ada di Kota Tarakan.
12: Menanggapi tantangan tingginya biaya produksi dan ketergantungan pasokan luar tersebut, Ketua Komisi 3 DPRD Kaltara, Jufri Budiman, menegaskan pentingnya intervensi pemerintah daerah. DPRD mendorong skema kesetaraan harga pakan serta penguatan kapasitas produksi di tiap wilayah.
11: Bagaimana ketika mungkin di dalam distribusi itu kan ada yang jauh, ada yang dekat. Nah, yang jauh pasti ya berbenturan dengan kos yang keluar. Nah, ini bisa dibuat subsidi, subsidi silang, hingga para petani mendapatkan pakan yang harga yang sama, dan juga ketika menjual juga harga yang sama. Jadi di Kaltara itu tidak ada lagi perbedaan, tidak ada persaingan, tapi bagaimana persaingan para petani itu lebih ke meningkatkan volume yang ada.
12: Diharapkan sinergi antara regulasi pemerintah, pembatasan pasokan luar yang terukur, serta penyediaan pakan terjangkau mampu memperkuat daya saing peternak lokal menuju kemandirian pangan daerah. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulungan meliburkan sementara aktivitas pembelajaran tatap muka selama 3 hari. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan banyak menerima aduan terkait banyaknya warga penerima bansos tidak masuk dalam pembaruan desil. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
14: Sekian berita Paguntaka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kau parkir jangan sembarangan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera menghadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin bergabung, juga nanti kami tunggu partisipasinya bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan edisi hari terakhir ya, atau Senin tanggal 31 Agustus 2026. Di bulan Agustus ini kita akan tinggalkan. Besok sudah masuk bulan September ya. Tentunya saya Heri Susanto akan menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan di 0821-5320-9845 atau bisa komen di live TikToknya RRI Tarakan ya, Pro Dangdut. Silakan Anda kirim nama, kemudian alamatnya di mana, mau kenalan sama teman-teman juga boleh, mau salam-salam juga boleh, mau request lagu juga dipersilakan. Mengawali kebersamaan kita bersama Pro Dangdut RRI Tarakan, satu lagu dari Rosita ya, kita akan pilihkan dengan Goyang Dangdut.

Iya, satu lagu dari Rosita Goyang Dangdut spesial juga buat Anda yang sudah menyatu bersama kami di FM 97,9 MHz, di 99,9 MHz yang ada di wilayah Tanjung Selor sana. Ya, juga yang sedang berada di live TikToknya Rari Tarakan, kita akan sapa satu persatu ya, sabar. Dan lagunya nanti juga kita urutkan ya, siapa dulu yang minta, mudah-mudahan juga permintaan Anda ada gitu ya. Kita akan hadirkan bersama Pro Dangdut di siang hari ini. Ya, kita akan sapa teman nih dari siapa nih, buat abangku yang sudah bergabung, terima kasih. Ada namanya Abi Bahara. Ya, terima kasih Abi. Ada juga Pisang Raja. Waduh. Ada Abang Rudin D ya. Anak Rantau. Terima kasih Anak Rantau. Salam buat Fatan ya. Anak Rantau nih kayaknya di Marconi ya. Terima kasih Mas Rahim. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga tercinta. Kapan ini ngopi bareng? Ngopi-ngopi lagi bersama trio wek-wek. Anak Rantau ya, terima kasih atas like-nya. Juga ada Ning 33, matur nuwun ya. Ada siapa lagi? Ada Mbak Zaitun yang sudah bergabung, terima kasih atas partisipasinya. Kemudian juga Indra Bagus. Oh ya, yang di atas tadi ada Ibu Ida Heriono ya. Terima kasih Bu Ida. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga tercinta yang ada di Jawa Barat sana deh ya, Depok ya. Depok. Mudah-mudahan lain kali bisa ketemu lagi ya, bersua kembali ya. Buat Harum, terima kasih yang sudah bergabung, Indra Bagus. Kemudian juga buat Ning 33, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mau request lagunya Ditikam Asmara, ucapannya selamat beraktivitas semua. Baik, buat Ning 33, ya ini posisinya di mana juga bisa, belum tahu nih ya. Nanti bisa komentar lagi ya di live TikToknya RRI Tarakan. Nanti juga kita hadirkan ya lagunya dari siapa nih, Ditikam Asmara. Tahu penyanyinya nggak disebutkan ya, kita coba carikan nanti. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat siang, salam kenal dari Sampit Kalimantan Tengah, salam kenal balik ya. Request lagunya Jackie dari Rita Sugiarto. Terima kasih buat yang tanpa nama ya, masih user namanya. Ya, cuman kamu yang tahu. Mat siang bang, selamat siang juga buat cuma kamu yang tahu ya. Anak Rantau bisa request lagu bang, boleh boleh boleh. Semoga abangnya disiapkan selalu dia. Anak Rantau lagunya apa nih? Kalau request lagu bisa langsung disebutkan ya, nama judul lagunya apa? Aku Percaya Gusti ya, cuman kamu yang tahu. Oke, Aku Percaya Gusti kita list nanti, kita coba carikan sesuai dengan apa namanya, permintaan dari kawan kita yang dari live TikTok ya. Terima kasih juga buat Novan ya. Kemudian juga dari Asep Irama. Wow, ini Asep Irama. Judulnya dari Anak Yang Malang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mas. Selamat siang juga Mbak Septi 2552. Wah, ini kodenya 2552 ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Silakan kalau mau request lagu ya. Anak Kasel di Kasel bang, oke di Kalimantan Selatan. Terima kasih Anak Rantau, mudah-mudahan sehat selalu. Nanti ditunggu lagunya ya. Selamat siang dari Sarawak atas nama Yes Bos ya. Ada Ning 33 dari Sulawesi Tengah, Toli-Toli. Salam balik ya dari Tarakan, Kalimantan Utara. Kemudian juga untuk yang lainnya, kita coba carikan lagunya ya tadi yang sudah direquest ya, Ditikam Asmara. Lagu yang kedua kita coba pilihkan deh. Ini dari Sasha Arkisna ya. Jadi yang suka lagu versi Jawa ya, mudah-mudahan juga bisa terhibur. Tapi yang jelas masih dangdut. Nanti kita coba hadirkan juga dangdut lainnya ya. Lagu yang cukup terkenal ya, kadang dinyanyikan oleh Hebi Asmara, kadang juga dinyanyikan oleh Niken Salindri. Dan ini lagunya memang lamunan ya, agak-agak gimana gitu. Kita coba dengarkan bersama, masih bersama Pro 1 di acara Pro Dangdut.

Sasha Arkisna. Arkisna ya, Lamunan ya. Lagu ini juga biasa dinyanyikan oleh Niken Salindri dan juga Happy Asmara ya. Spesial buat yang minta tadi. Lagunya dibalik Ditika Masmara baru saja ketemu ya dari Rara Lida. Oh, bilangnya Sarip katanya lagunya Bangkar lah itu. Oke. Kita coba sapa lagi kawan-kawan yang sudah bergabung di live TikTok-nya RRI Tarakan ya. Kita baca satu persatu ya. Iya, dari siapa nih? Edi Cipto, terima kasih atas gabungannya. Ada Yes Boss ya dari Sarawak, terima kasih. Dari Sulawesi Tengah, Stoli-Toli juga Ning 33, ditunggu lagunya nanti. Request Lamunan Happy Asmara dari My Safety 2552 ya. Sudah kita hadirkan Lamunan tapi dari Sasha Arkisna ya. Mudah-mudahan bisa terhibur selalu deh sambil jaga toko. Ya. Ini juga terima kasih buat Mamila atau M Milanya. Kata Dwi, ingat waktu SMA radio ini sering ku dengar kalau malam. Iya deh, ini pokoknya banyak kenangan deh dengan RRI ya tentunya. Terima kasih buat Mila atas gabungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Heri. Selamat siang balik untuk Bang Sarip. Ini Bang Sarip Orletnya nih. Mudah-mudahan sehat selalu aja ya. Abang Heri lagunya. Oh lagunya asik katanya. Oke, lagunya Bang Karla. Lama gak ketemu Bang Karla nih. Mudah-mudahan nanti bisa sempat ya main ke apa di belakang Barito ya namanya. Atau apa temannya Bang Karla nih. Sebelahnya Pelabuhan Speed ya. Buat Erwin Mandar ya, selamat siang Mas Heri, terima kasih buat Bang Erwin Mandar, mudah-mudahan sehat selalu aja, mau request lagu silakan. Request Bang Heri, katanya Terus Terang dari Fetty Vera, ya Terus Terang ya, kita coba listkan di sini buat Bang Sarif Orlet ya. Terus Terang, kalau gak mati lampu ya berarti terang terus, Terus Terang gitu ya. Kemudian di belakangnya ya, kita juga terima kasih buat Mas Hari Purnomo yang sudah bergabung bersama live TikTok-nya RRI Tarakan. Rara Lida kita coba hadirkan lagunya Ditikam Asmara. Mudah-mudahan menghibur untuk Anda yang masih beraktivitas di siang hari ini.

Ya, terima kasih buat yang masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, karena informasi dan inspirasi di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Iya, terima kasih atas gabungannya ya kawan-kawan. Sudah beberapa lagu sudah kita siapkan dan sabar ya, satu persatu nanti kita coba hadirkan. Katanya ada yang komen juga, Mas kalau senyum yang los dong. Waduh, kayaknya lagi panas nih kayak. Lagi cuacanya panas, mendung, berasap gitu ya. Jadi terbawa suasana aja gitu, khawatir gitu ya. Kita akan bacakan satu persatu yang sudah komen ya di live TikToknya RRI Tarakan. Dan tadi yang request lagu sabar ya. Ini yang ada sudah Jackie, aku percaya Gusti, ada anak yang malang, terus terang ada kau segalanya. Yang request, terima kasih buat Sarif ya, nanti ditunggu. Kemudian juga Nair, Bang Nair ya. Assalamualaikum Bang, sehat selalu, bisa request kau segalanya. Kau segalanya nih dari siapa nih? Kalau bisa requestnya yang pas ya. Dari siapa, lagunya, judulnya apa, penyanyinya siapa. Nah gitu loh, biar gak bingung kita. Kadang nyanyi, ini sama-sama judul lagu tapi beda ya, beda penyanyi. Nah nanti gak pas gitu ya katanya. Fahmi Dekartining ya, katanya kepencet ya ini ya. Mat siang metugas, semangat dari Banyuwangi yang panas, mantap lagunya, makasih ya kak. Terima kasih buat Mbah Fahmi, Fahmi Dekartining ya. Kemudian juga Mbak Septi, wah jauh senyum-senyum, sudah makan siang belum nih? Oh iya, buat kawan-kawan yang belum makan siang, ini sudah, wih jam 2. Sudah lewat ini ya. Di Tika Mas Parah kita coba kasih variasi ya. Jadi setelah lagu dangdut, kita ini ada yang request namanya Percaya Gusti. Wis toh, pokoknya percaya aja sama Gusti. Nanti pokoknya dipilihkan yang terbaik ya. Yang terbaik dari yang baik ya. Jadi kita coba dengarkan dan kita coba nikmati lagunya bersama Pro 1.

Ya, satu lagu dari Basit ya, Percaya Gusti pokoknya. Nih katanya ada yang komen, Mas Yeri dari Nita di Surabaya request lagunya Maggie Z, mahal dong, masih inget lah. Oke, nanti kita hadirkan ya. Mudah-mudahan sehat selalu Mbak Anita. Ini Mbak Anita ya, di RRI Surabaya atau gimana? Ya, nanti kalau lupa diingatkan ya Mbak ya. Katanya memang banyak deh yang dipikirkan, jadi teman-temannya kadang lupa gitu ya. Terima kasih buat Mas Iwan Bodi yang sudah mengikuti live-nya Pro 1, kemudian juga Udin CBH. Ya, Mbak Nita, ditunggu lagunya Mbak Nita ya. Mahal, mahal piro sih? Ini sudah mau tanggal muda nih, tak tuku. Waduh. Mahalnya berapa mahalnya? Oh, Bengkulu hadir katanya Budi, Mas Budi ya. Terima kasih atas kehadirannya ya. Bang Ganteng katanya request lagunya Setiap Benar, Cinta Terakhir. Oke, kita coba pilihkan nanti Cinta Terakhir ada nggak? Cinta Terakhir dari siapa nih? Setiap Benar ya. Setiap Benar, Cinta Terakhir. Kemudian tadi sebelumnya ada Maggie Z, mahal, mahal. Terima kasih buat nama yang namanya. Oke Mbak Anita, saya kirim berita atau gimana nih? Sampai jam berapa nih terakhirnya? Saya kirim berita ke Tarakan gimana? Ya buat kawan-kawan di RRI Surabaya semuanya aja Mbak Anita, salam sehat selalu di sana. Buat sama salam buat ketua tim ya. Ada Mas Dodi, Mas Beni, Mbak Ermina, ya, Mbak Anita, pokoknya Mbak Ani, Mbak siapa lagi, banyak deh. Terima kasih pokoknya atas ilmunya. Nanti doakan bisa gabung lagi kapan-kapan gitu ya Mbak Anita ya. Jangan lupa makan siangnya Mbak Anita, kalau di sini sudah jam 2 ya. Di sana masih jam 1 ya Mbak Anita ya. Lagunya katanya mahal kabeh saiki Mas. Oh, gak apa-apa mahal, yang penting Surabaya ku sisih 5.000 Mbak ya. Sampai mumet iki. Pernah numpak Surabaya bus sampai meh mabuk ya. Oke, yang jelas buat Pak Unggul juga yang ada di RRI Surabaya, salam hormat, salam ya Mbak Anita ya. Buat kawan-kawan di sana tolong disampaikan buat semuanya deh, sehat selalu dan tetap semangat. Mbak Anita, kita coba pilihkan ya spesial untuk sampean ya, mahal katanya. Monggo dinikmati.

Anita yang ada di RRI Surabaya sana yang monitor katanya lagunya mahal, sudah kita sampaikan ya, kayaknya mewakili perasaan mama nih ya lagunya mahal, apa-apa mahal mas sekarang ya. Salamnya buat kawan-kawan di semuanya yang di Kota Pahlawan sana ya mbak ya. Tetap semangat aja, pokoknya jangan lupa ya, jaga kesehatan deh ya. Saya masih punya utang nih, kayaknya Mas Hadi nih kalau saya ke Surabaya pasti lari-lari, enggak pernah ketemu pokoknya kalau ke Surabaya. Awas ya Mas Hadi ya, nanti kalau misalnya pulang tak, pokoknya tak sidak tak datangi ke Surabaya. Baik, terima kasih nih buat yang request lagu yang gabung di TikToknya RRI Tarakan ya. Dari Berau katanya Gabung Andi. Oh, Berau Gabung Andi. Terima kasih Andi. Lagunya sudah siap nih, Jackie ya, dari Rita Sugiarto, sebentar lagi kami hadirkan. Kemudian juga buat Andi tadi, RPD ya, Berau dari Andi ya. Tadi pemerintah daerah atau gimana nih ya. Dari Pemalang, terima kasih buat Bang Kosim Sate, Teh Sate. Perih ya, dari Evi, Elvi Sukaisi. Yo. Siap, kita coba hadirkan nanti, ditunggu aja sama Bang Kosim ya. Mudah-mudahan bisa menghibur kawan-kawan di seluruh Nusantara dimanapun berada di siang hari ini. Kita hadirkan lagu dari Rita Sugiarto terlebih dahulu ya, spesial buat yang ada di Berau, Kalimantan Timur sana. Mudah-mudahan terhibur.

Iya, semoga saja yang di Brau sudah terhibur di siang hari ini. Lagunya Jeki sudah kita hadirkan ya. Ini juga spesial yang buat yang lama gak ketemu, yang menunggu seseorang gitu ya, yang hari ini datang dari pulau seberang. Ya, ketemunya baru beberapa hari sekali. Yoi, selamat bersenang-senang, selamat melepas rindu. Ini bersama Jeki ya. Kalau yang lainnya enggak tahu, yang tersayang deh pokoknya. Yang lagi jualan juga dimanapun, di pasar-pasar, kemudian yang ada di toko-toko, toko apa aja sih? Toko misalnya lontong ya, toko sembako, yang minimarket. Ya, mudah-mudahan terhibur selalu dan laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis uangnya kumpul. Waka-waka kamu Bugis hadir, terima kasih partisipasinya waka-waka. Spesial juga yang lagi beraktivitas di bengkel-bengkel, bengkel mobil, bengkel motor ya. Jangan sampai salah pasang baut ya, pokoknya tetap semangat, kami temani dengan lagu-lagu dangdut. Kita kembali menyapa buat kawan-kawan yang sudah di live TikTok RRI Tarakan ya. Bang Kosim katanya mau minta lagunya Perih judulnya dari Elvis Sukai. Sudah kita siapkan. Kita coba carikan dulu deh ya. Perih kayaknya ada nih, Perih ya. Nanti kalau Perih nanti dikasih Hansa Plus ya. Oh, Perih dari Elvis Sukai ada, Lady Rose ada, Leo Waldi juga ada. Yang jelas satu kita pilihkan ya untuk Bang Kosim Sati ya. Makasih lagunya di play katanya yang di Berau, Mas Andi, terima kasih juga. Salam buat kawan-kawan yang ada di Berau, Kalimantan Timur sana. Jangan lupa ya, setiap hari ikuti juga live TikToknya RRI Tarakan di acara Pro Dangdut. Kita siarkan juga, selain di live TikTok, juga kita siarkan di FM 97,9 MHz, di 99,9 MHz, juga di RRI Digital, di aplikasi yang bisa Anda unduh di Play Store ya, atau App Store. Katanya Bang Kosim penasaran katanya. Tarakan itu Wonosobo ya. Tarakan itu Kalimantan Utara, Bang Kosim ya. Mudah-mudahan Bang Kosim ada cita-cita ke sini nih, Bang. Kalau mau jualan sate banyak nih sini ya. Ini yang suka sate ya, Bang ya. Terima kasih Bang Kosim atas kiriman es tehnya. Bang Cam ya. Kang Cam hadir dari Pandeglang Banten ya. Terima kasih Kang atas gabungannya. Terima kasih juga salamnya dari Bang Kosim Sate buat RRI Tarakan, buat salam semua, salamnya buat semuanya aja dari Jawa Tengah. Oke. Dari Meli Apuk ya. Terima kasih Kampung Bugis juga, terima kasih yang menamakan diri Waka-Waka ya. Ada Nekat Irama. Wah, ini ada juga Aroma Irama, ada juga Nekat Irama ini. Ya, dari Tika, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau request lagunya Tajamnya Karang. Karang atau Karam ya? Buat Pak Ci saya yang ada di Tawau sana. Oke, Tika ditunggu ya. Tajamnya Karang ya. Mungkin Tajamnya Karang ya, bukan Karang ya. Karam ya. Kalau Karam ini kan tenggelam berarti ya. Buat Tika, kemudian Kang Cam request Lukisan Cinta dari Indah Sundari. Boleh request ya, mudah-mudahan tetap cukup waktunya nanti ya. Katanya Solo Jawa Tengah pantau. Terima kasih buat Merang Balap 25. Gimana Solo kabarnya? Mudah-mudahan adem ayem aja. Apakah di sana juga cuacanya panas seperti di Kalimantan yang berasap juga ya. Matur nuwun Masku. Terima kasih sami-sami masih. Bang Kosim Sate sehat selalu, sukses buat satenya ya. Laguku mana, Bang? Lagunya apa? Kau segalanya kah? Ini sebentar lagi kita hadirkan ya. Sabar, Bah. Satu-satu, Bah. Batam Kota buat Mariam Smiati, terima kasih gabungannya. Nanti ditunggu lagi ya, mudah-mudahan terhibur selalu. Ya, kemudian juga Nurkia. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mbak Nurkia? Batam Kota, terima kasih hadir. Oke, mau salam-salam silakan. Mau buka lapak sate gimana, Masku? Mantap, silakan mau buka sate. Di sini pokoknya di orang Tarakan hiburannya adalah maem ya. Hiburannya ke warung ya. Hiburannya ke warung, jadi pokoknya Sabtu Minggu makan terus supaya. Request katanya kata Bujangga katanya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam dari Buol, request lagunya Roda Kehidupan Roma Irama. Terima kasih yang sudah ngirim hadiah lewat TikTok ya. Dari Bontang nih ya, Ani Winarsih ya, Mbak Ani,
Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, salam kenal dari Jawa Tengah, standby di Bontang. Oke Mbak Ani, matur nuwun sangat, sami-sami, saya terima salam kenalnya. Mudah-mudahan Bontang nanti bisa sampai ke Tarakan ya. Bontang Tarakan ini lumayan banyak ya. Terima kasih juga yang sudah ngirim es teh, ngirim apa lagi nih? Kopi, Mbak Resmiati dari Batam jauh-jauh ngirim kopi ya. Kemudian juga buat sate kambing mantap mas. Oh sate kambing, kalau kambingnya ada, kalau satenya belum ada ya. Belum jarang ya sate kambing di sini ya. Mbak Ani final sih katanya lagunya kandas, nanti kita coba list satu persatu. Wah hebat mas Tony, mantu idaman, gimana nih? Mau tak putarkan lagunya ya, atau gimana? Ada lagunya mas Tony mantu idaman ya. Salamnya katanya apa nih? At yang mana katanya diundang, oke. Laris manis mas Tony ya, buat Bang Kosim Sate, Mbak Rasmiati, terima kasih. Itu loh Mbak Septi diceluk-celuk sama Mas Tony gue loh, Bos Jelly gue. Oke kita hadirkan lagu dulu ya, Junita Ababil Kaulah Segalanya. Nanti setelah itu ada Anak Yang Malang dari Bunga Jeroma Irama.

Dari Yunita Ambabil ya, sudah kita dengarkan Kaulah Segalanya. Kita absen lagi buat kawan-kawan yang sudah bergabung, berpartisipasi di acara Pro Dangdut ya, di live TikToknya ya. Dari mana tadi ya pokoknya? Satu-satu kita absen ya. Ya, terima kasih buat Mbak Rasmiati di Batam, Mas Kosim tadi ya. Kemudian Mas Tony, Mantu Idaman ya. Katanya Mbak Ani Winarsih, saya selama di Bontang malah belum pernah ke Tarakan ya Bang. Waduh, harus ke Tarakan ini Mbak. Di sini Tarakan lebih gimana gitu ya pokoknya. Dekat sama Malaysia lu ya. Silakan Mbak Ani jalan-jalan ke Tarakan ya, Kalimantan Utara. Dari Y96 katanya, RT Tarakan wis jadi rehab Pak ya. Waduh, rehab yang mana nih? Saya juga taunya rehabnya yang mana, yang belakang atau yang mana nih? Saya juga kurang paham nih Mas. Udah jadi kah Pak di RRI Bapak? Jangan lupa order lagi bawa di tempat kami. Insya Allah pokoknya buat Mitra Jaya Steel ya. Terima kasih. Kemudian juga siang Kak dari Ardi Tubata, ikut nimbrung aja di Kak. Boleh, boleh ya buat Ardi. Mas Kosim Sati, jenengan asli Bianten Budi Thomas, kula asli Kediri Jawa Timur. Kediri, Kabupaten Kediri ya. Kediri Raya juga boleh ya. Pernah ke Kediri Bang Kosim? Ya, pernah ke Simpang Limang Gumul? Ya, pasti tahu ya di sana SLG. Selamat sore Pak dari Pak Amir Hamzah. Selamat sore juga. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Amir bersama keluarga tercinta, buat Sri Hastuti juga. Assalamualaikum Mas, Pekanbaru Riau hadir. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Riau, Mbak Sri Hastuti? Apakah juga di sana berkabut seperti Tarakan Kalimantan Utara? Terima kasih juga buat Mbak Ani. Mas request kulo sampun toh. Lo sudah tadi cuma yang nyanyi bukannya Happy Asmara ya. Tadi yang nyanyi siapa tadi? Pokoknya lamunan dari Syasya siapa tadi? Dari Syasya Arkisna ya, sudah kita hadirkan tadi lamunannya Mbak Sepi ya. Oh iya Mas, Kediri Jatim betul katanya. Mbak Surya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, semangat hadir, Semarang ya. Semarang hadir ya. Terima kasih buat Mbak Surya, gih, sami-sami Mbak Septi, itu loh, disapa-sapa sama Mas Tony ya. Wah seneng banget menjadi penyiar RRI, cita-citaku gak kesampaian. Monggo, kalau Mas Giri mau siaran di sini tak ajak yo. Mau siaran bahasa Jawa, mau siaran apa? Komunitas? Oh monggo. Dari Perih versi April D4, Perihnya Elvi Sukesi atau D7 ya? Tadi munculnya itu ya, yang Perih ya. Mas Tony katanya Kediri hadir Mas, jenengan saking pundi, kula saking Kediri Kidul, Kediri Kidul Mas, sampean kan Kediri Lor ya, kelemahan daerah di Poh Jarak ya. Iki Poh Jarak itu lurahnya Pak siapa namanya? Tatio. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Salam Mas Tony buat Mas Tony, Mas Roni, Pak Parlan dan keluarga semuanya deh. Alhamdulillah sudah berkurang Mas niasapnya karena 2 malam berturut-turut hujan. Alhamdulillah di Riau sudah berkurang. Tarakan ini belum ada lagi gerimis nih Mbak Sri ya. Mudah-mudahan juga segera berakhir untuk asap-asap ini ya. Anak yang malang terus terang saja ya, kita hadirkan dari Vetivera spesial untuk semuanya dan kita akan list satu persatu yang sudah request tadi.

0: Ya, dari Fatty Vera sudah kita hadirkan lagunya ya dengan judul Terus Terang Saja. Wis toh, terus terang wae rasa botek-botek ya, botek-botek itu bohong ya. Iya, nanti lama-lama kalau botek-botek itu ketahuan juga sih ya. Kita akan sapa kembali teman-teman ya buat Mbak Sri Hasuti, terima kasih atas gabungannya, katanya sudah berkurang ya di Riau untuk asapnya. Mas Tony juga disapa sama Mbak Septi. Semoga segera hujan ya Mas di Tarakan. Oke. Amin amin amin. Pemalang katanya panas membara. Tarakannya agak mendung karena asap gitu ya. Saya kenal Mas Amal sama Mas Tony tuh. Iya, sampean langganan toh yo, langganan es jeli. Kapan-kapan kita ke sana lho, Mbak. Pokoknya kalau enggak boleh di sana joto sih jerine. Baik, terima kasih buat yang sudah bergabung di Live TikTok RRI Tarakan juga di 97,9 MHz atau di 99,9 MHz. Tadi ada yang minta request dari Roma Irama anak yang Malang ya. Yang ada dari Roma, yang dari Asep Irama belum ketemu ya. Nanti setelah itu juga ada Perih ya. Kita coba hadirkan satu persatu. Katanya Batam panas full. Terima kasih Mbak Rasmiati infonya. Gimana nih kalau Batam Center, apakah masih ramai sana ya? Oke, ada yang bergabung lewat jalur telepon juga, kita coba sapa. Jauh nih feedernya. Aduh ya. Halo Bro Dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Nggih, apa kabarnya Mas?
1: Sehat, sehat.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Hairil di Toli-Toli, Sulawesi Tengah.
0: Oh, Bang Hairil, apa kabarnya Sultan?
1: Mungkin sehat, sehat.
0: Mau request lagu aja nih Bang, atau gimana?
1: Ikutan saya yang sudah bergabung.
0: Gak mau request lagu?
1: Ikutan saja.
0: Oke, terima kasih Bang Hairil ya. Salam buat kawan-kawan di sana, sehat selalu. Aman-aman sana ya.
1: Aman.
0: Iya.
1: Cuaca panas.
0: Cuaca juga panas. Oke, yang penting hati tidak panas ya Bang ya.
1: Iya, terik tenang.
0: Terima kasih atas sapanya Bang Hairil. Ya. Oke, Bang Hairil, terima kasih gabungannya. Katanya nggak mau request lagu, lagunya sudah disiapkan ya. Nah. Batam panas full katanya. Buat Tina 773 ya, katanya selamat bergabung. Terima kasih. Ramai Mas, Batam Center namun tetap kondusif. Oke.

Dari Roma Irama, anak yang Malang ya. Mudah-mudahan bisa menghibur kita semuanya, dan yang mau mulai kembali aktivitasnya tetap semangat ya. Mudah-mudahan hari ini adalah hari terbaik Anda, bisa menjadikan hari ini lebih baik daripada yang hari yang kemarin. Yang jualan juga laris manis ya pada hari ini ya. Kita juga sambil absen satu persatu yang sudah bergabung atau komen di live TikTok RRI Tarakan ya. Buat dari Sembakung, Mbak Kaila, terima kasih. Nanti lagunya ditunggu ya, dari Roma Irama, Tabir Kepalsuan. Oke. Kemudian juga dari siapa nih? Yang mau tanya live-nya ada nih. Diketik atau gimana nih Mas? Mas Kosim ya. Bang Kosim ya. Nanti saya ketik ya untuk live-nya. Terima kasih buat Tina 773 yang sudah ngirim mawar. Buat Kaila mawarnya, terima kasih, matur nuwun ya. Makasih Bang sudah diputar. Salam dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oke anak rantau, tetap semangat selalu. Semoga hari-harimu lebih indah ya. Ya, gara-gara grup Solawat kami menang juara satu, jadi diundang wawancara di RRI Riau ya. Kami berdua mewakili

grup Budogi begitu. Ya, selamat nih Mbak Sri ya. Pokoknya RRI juga bisa mewadahi untuk semuanya ya, mau pemenang, mau peserta, yang penting pokoknya berprestasi. Ini kita bisa bantu publikasikan juga biar nambah semangat ya, buat nambah semangat untuk teman-teman yang lainnya, untuk memotivasi yang lainnya. Oke? Ya, untuk yang lainnya buat Erwin Mandar, terima kasih request lagunya Kais dan Laila, Joni Iskandar. Waduh, ini sempat nggak terputar nih Mas Erwin ya. Kayaknya gak sempet nih lagunya terputar ya. Kita coba hadirkan dulu deh. Oh iya, terima kasih buat Kaila. Katanya kirimi kirimannya, atas kirimannya ya. Lagu berikutnya Elvis Sukaisi, kita hadirkan Perih. Nanti setelah itu ada Tabir Kepalsuan dari Roma.

Iya, jadi Elvis Sukaisi sudah hadir, perih ya. Mudah-mudahan tidak perih deh siang hari ini. Kalau perih makan ya perutnya. Iya, kita coba sapa lagi buat teman-teman yang sudah komentar di live TikTok ya. Dari Tarakan ya. Terima kasih buat Iwa yang sudah membagikan live TikTok kita. Kemudian juga Bayi Sulaiman ya, terima kasih. Juga buat siapa nih? Buat Dadang, terima kasih Mas Dadang atas ikutannya, gabungannya di live TikTok RRI Tarakan. Terima kasih Mas Erwin Mandar telah mengirim hadiah ya. Katanya menjadi anggota tim nomor 11 yang bergabung dengan fans club. Wah. Yang bikin ngopi Mas Teh. Oke, terima kasih Bang Kosim Sate. Mudah-mudahan sehat selalu dan terhibur bersama kita di sini. Juga ketik Mawon ya, sudah saya ketik ya untuk nomor live-nya RRI Tarakan ya. Tabir kepalsuan sebentar lagi hadir ya, spesial buat siapa tadi yang ada di Sembakung, buat Mbak Kaila. Yuk kita goyang lagi. Ya, memang tabir kepalsuan ini cocok sekali ya. Sekarang ini dunia penuh dengan kepalsuan. Aslinya jarang ya.

Tabir kepalsuan dari Roma Irama sudah kami hadirkan spesial buat siapa nih, Laila atau siapa tadi? Yang ada di Sembakung ya, Kaila atau Laila ya. Kita coba cek dulu di atas, di

Ya, buat Kayla ya, mudah-mudahan terhibur selalu. Lagunya sudah kita hadirkan, Tabir Kepasuan. Ini yang sudah siap ada Lukisan Cinta dan Kais Layla ya. Cocok deh, dua lagu kita coba hadirkan. Lagu terakhir nanti. Dan mohon maaf nih untuk yang request lain, yang lain juga tidak bisa terputar gitu ya. Terima kasih Mbak Mas Dadang. Kemudian juga siapa nih, Mbak Sri Astuti sudah ya tadi. Mas Abustan Satan, salam ya. Abustan salam, terima kasih atas gabungannya. Ini anu ngelek nih, HP-nya agak ngelek. Dari Ogi katanya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ogi. Dari Sulaiman juga katanya, request Meleleh Bahagia dari Valen Dia 7 dan Mila Dia 7. Mohon maaf nih bang, ini kayaknya lagunya sudah gak bisa terputar. Sudah mepet waktunya ya. Tinggal 10 menit lagi atau 2 lagu lagi. Lagunya sedih tapi aku suka katanya. Oke, terima kasih buat Mbak Sri Astuti Hartuti ya, Sri Hartuti ya. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga tercinta ya. Aduh, HP-nya agaknya nge-like nih. Capek HP-nya. Selamat siang dari Adeni Nahar ya. Sehat selalu, kami dari Kalimantan Barat. Lagi musim kemarau, Sungai Kapuas sudah mengering ya. Tetap semangat ya buat Adeni Nahar di sana. Ya, kita sama-sama berdoa yang ada di Kalimantan Utara juga. Mohon doanya, mudah-mudahan asapnya segera hilang juga ya di sini ya. Kemudian juga buat Adeni Nahar, terima kasih. Bang Kosim ya, mungkin di lain kali Bang Kosim, soalnya sesinya sudah mepet ya, tinggal dua lagu lagi kita sapa-sapa kawan-kawan yang sudah komentar ya. Nanti sayang kalau misalnya nggak kita bacakan. Dari kawasan industri Pulau Batam, izin menyapa request atas nama cinta Lewaldi, makasih. Mohon maaf nih buat Dava Safir ya, lagunya nggak bisa dihadirkan karena mepet sudah waktunya. Aki Balak depan bandara hadir bang, jarak pandang kurang 100 meter. Nah, hati-hati loh ya, buat Bang Bustan Salan, terima kasih informasinya. Apalagi buat teman-teman nelayan ya, ini yang beraktivitas di lautan ya. Ini kalau lagi asap, ini juga sangat berpengaruh jarang dengan jarak pandang ya. Tetap hati-hati, jaga keselamatan, dan selalu waspada. Dari Indah Sundari, Lukisan Cinta, kita coba hadirkan untuk Anda.

Ya, terima kasih buat yang request Indah Sundari ya, lukisan cinta. Mohon maaf tadi lupa ya. Tapi kita juga mohon maaf juga semuanya lagu yang di request tidak bisa dihadirkan satu persatu karena waktu yang terbatas ya. Kita sapa untuk teman-teman yang terakhir kali sebelum kita hadirkan lagu terakhir dari Joni Skandar, Kais dan Laila ya. Ya, terima kasih buat Bang Abustan, salam yang sudah kirimannya ya, terima kasih. Kemudian juga buat siapa ini, Sri Hartuti, Sri Hartuti, izin undur diri ya mas, sehat selalu, sukses selalu, terima kasih. Terima kasih buat Mbak Sri Hartuti, mudah-mudahan juga sehat di sana. Ya buat Kang Cam ya, terima kasih bang, lagunya sudah di play, semoga sehat selalu bersama keluarga yang ada di sana. Makasih bang, matur nuwun ya. Rahman S ya katanya, mas apa kabar? Kabar baik, wululuh habari, mudah-mudahan. Mudah-mudahan sehat selalu juga di sana. Buat Ida Borneo juga terima kasih atas gabungannya dan kita akan berpisah ya. Tapi kita masih hadirkan satu lagu terakhir, Kais dan Laila, sebelum kita tutup live TikTok ya. Saya juga pamit undur dari Ruang Dengar Anda di acara Pro Dangdut edisi hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Yang bertugas saya Heri Susanto, pamit undur dan mohon maaf jika ada yang hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan dan salam dangdut.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu, berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak? Di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

inspirasi. Dimanapun Anda berada, untuk hari ini satu lagu dari miliki Niji, Cinta dan Portal Waktu yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI Program Satu Tarakan. 97,9 MHz kami hadir menemani Anda untuk musik dan informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, sembari menemani aktivitas Anda untuk hari ini. Pendengar, jika ingin keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker ya. Usahakan meminimalisir berkegiatan di luar ruangan, karena ditarakan kabut asap sudah mulai tebal, pendengar. Jadi tetap berhati-hati saja, apalagi untuk kaum-kaum sensitif ya, dengan asap udara yang tidak bersih ya, diusahakan minimal keluar rumah itu sekali atau dua kali gitu ya. Jangan berlama-lama di luar ruangan. Baiklah pendengar, kami hadirkan satu lagu dari miliknya Andinia, Sudika Dirimu, yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di 97,9 MHz.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di

0: John, patop lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini.
1: Sabarlah kau, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh, agak ke pinggir lah Lai dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu, Diki. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya, dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

Pendengar, satu lagu dari miliknya Nonio Fitri Ninjian, Mendendam, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97,9 MHz dan juga pendengar RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada yang baru saja menemukan frekuensi RRI Program 1 Tarakan. Selamat bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Tarakan dan juga untuk Anda yang mungkin baru saja menemukan frekuensi RRI Program 1 Tarakan di 97,9 MHz. Kami masih menemani Anda hingga kalau saya hingga jam 8 malam nanti. Baiklah pendengar, informasi yang datang dari Tanjung Selor. Kabut asap kembali mengepung sejumlah wilayah Kabupaten Bulungan di tengah kondisi udara yang memburuk akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Aparat kepolisian mulai memburu penyebab hingga pihak yang bertanggung jawab. Polresta Bulungan memastikan sejumlah kejadian karhutlah telah masuk dalam proses penyelidikan dan namun hingga kini belum satu pun tersangka ditetapkan dalam perkara yang ditangani Polresta Bulungan. Kasat Reskrim Polresta Bulungan AKP Haji Rio Adi Pratama menegaskan setiap laporan karhutlah tidak akan dibiarkan berlalu tanpa penelusuran. Polisi memastikan proses penyelidikan dilakukan untuk mengungkap penyebab kebakaran sekaligus mencari kemungkinan adanya unsur pidana. Kalau lidik karhutlah tentunya ada dari kami, setiap ada kejadian pasti ada lidiknya. Itu yang dikatakan oleh Kasat Reskrim Polresta Bulungan. Penanganan perkara karhutlah di Bulungan sendiri terbagi, sebagian laporan ditangani Polresta Bulungan, sementara perkara lainnya telah masuk ke Ditreskrimsus Polda Kaltara. Polisi kini bergerak mengumpulkan keterangan dan juga bukti untuk mengurangi bagaimana api muncul serta siapa yang berada di balik kejadian tersebut. Untuk perkara yang ditangani Polresta Bulungan, Rio menyebut satu laporan masih dalam proses penyelidikan, sejumlah orang telah diminta keterangan sebagian dari upaya penyelidikan mengumpulkan bukti sebelum menentukan arah perkara. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pendengar RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Satu lagu dari miliknya Neo featuring dengan Victor Manu Putih, Tanpamu, yang sudah mengalun indah di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97,9 MHz. Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan tim pemberitaan RRI Tarakan, Rajab Syah, yang akan melakukan report on the spot dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang semakin memburuk, mulai mengganggu penerbangan di kota Tarakan, Kalimantan Utara. Satu pesawat tujuan Makassar Tarakan putar balik ke Bandara Sepinggan Balikpapan karena terkendala jarak pandang dampak kabut asap. Bagaimana selengkapnya, langsung saja kita sapa Rajab Syah. Halo, selamat sore Rajab Syah.
1: Sore rekan Diti.
0: Baik Rajab Syah, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Ya baik pendengar, kabut asap yang dampak kebakaran hutan dan lahan atau karusta yang terjadi di Kalimantan Utara yang semakin memburuk, ini mulai mengganggu aktivitas penerbangan di Bandar Udara Cuaca Tarakan, di mana di informasi yang kami peroleh yang terbaru ini bahwa penerbangan Super Airjet dengan rute Makassar tujuan Tarakan dengan nomor penerbangan UI-535 terpaksa putar balik dan mendarat darurat di Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada Senin siang atau hari ini. Penyebabnya diduga karena cuaca buruk akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dibenarkan oleh salah satu penumpang bernama Ade. Ia menceritakan bahwa pesawat sempat mendekati waktu pendaratan di Tarakan, namun karena jarak pandang terbatas, pesawat langsung naik kembali. Dan berikut keterangan dari salah satu penumpang, Ade.
2: Terpesawat dari Makassar menuju ke Tarakan, tapi berhasil di Balikpapan. Nah, tadi berangkat itu sekitar 9.50, kalau berdasarkan jadwal, tapi tertunda sekitar 11.00. Jadi kami jalan dari, kemudian sampai di Balikpapan itu sekitar jam 12.00. Nah, 12.00, naik pesawat Super Airjet, Lion Air, Super Airjet. Super Airjet IU-535, tujuan dari Sultan Hasanuddin ke Tarakan. Kemudian kami terbang sekitar setengah satu atau jam satu sekitar segitulah menuju ke Balikpapan. Nah, sekitar sampai di Balikpapan tadi kalau berdasarkan jadwal sekitar 12.50, sekitar jam satuan. Tapi sudah mau mendarat, mungkin sekitar sudah mau mendarat, sudah mau turun, tapi karena cuaca buruk langsung tiba-tiba ngegas naik ke atas lagi. Jadi harus kembali lagi, dan kami tiba di Balikpapan sekitar jam 3.
1: Ya, dan lebih lanjut ada yang menjelaskan bahwa pesawat tersebut sebelumnya berangkat dari Makassar sekitar pukul 10.30 menit waktu Indonesia Tengah atau tertunda setengah jam dari jadwal semula pukul 9.50 waktu Indonesia Tengah. Setelah mendarat di Balikpapan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah, pesawat kemudian kembali lepas landas menuju Tarakan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Namun karena begitu saat akan mendarat di Tarakan, pesawat kembali berputar berbalik menuju Bandara Sepinggan Balikpapan karena kondisi jarak pandang yang begitu pendek. Dan sampai saat ini Ade menyebut bahwa penumpang saat ini masih tertahan di Terminal Bandar Udara Sepinggan Balikpapan sambil menunggu jadwal keberangkatan pesawat menuju Tarakan. Demikian yang dapat saya laporkan, dan saya kembali ke studio bersama rekan Didik.
0: Baik, terima kasih Rajab Syah. Selamat bertugas kembali. Pendengar RRI Program 1 Tarakan yang mungkin lagi menunggu keluarganya untuk datang ke kota Tarakan ya. Jadi kalau penerbangan terganggu karena kabut asap dan sedang menunggu lama sekali gitu, kenapa gak datang nih pesawatnya? Ya, mohon bersabar karena cuaca dan situasi udara juga jarak pandang penerbangan juga terbatas. Dan semoga para penumpang selamat sampai tujuan. Dan juga untuk pendengar RRI Program 1 Tarakan, kami himbau kembali, jika ingin keluar rumah silakan menggunakan masker dan meminimalisir melakukan kegiatan di luar ruangan. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot, kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kau. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Aku marah, kah?
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kau stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Paci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, siapa mobil gimana nih?
2: Itu kan, kau parkir jangan sembarangan.

Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, satu lagu dari miliknya Gigi Ya Ya Ya yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda 97,9 MHz. Dimanapun Anda berada untuk hari ini pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Kornus 8 dan dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Antaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Senin 31 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diti Hanggreni, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar, Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore hari ini kita bersama Auliana. Halo, selamat sore Auliana.
1: Halo, selamat sore Diti.
0: Bagaimana suasana Banjarmasin untuk sore hari ini, Aulia?
1: Suasana kota Banjarmasin sore hari ini dari pagi sampai sore ini diserbu kabut asap, Diti.
0: Wah, sama seperti di kota Tarakan. Tetap sehat, Aulia?
1: Iya, semoga ya, kita semua berdoa semua. Semoga juga penyiar-penyiar kita juga diberikan kesehatan yang ada di Kalimantan Selatan ya, dan juga sekitarnya.
0: Amin. Baik, Aulia, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini?
1: Baik Diti, informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin terkait dengan penurunan distribusi air bersih.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Diti. Di Tarakan, pendengar dan pemirsa, sejumlah warga mulai merasakan dampak kekeringan akibat kemarau. Beberapa wilayah mengalami penurunan distribusi air bersih, bahkan tidak dialiri sama sekali. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Sudah 4 hari ini sudah enggak angin dari pagi, siang atau semalam.
3: Kemarau yang saat ini masih berlangsung turut dirasakan oleh sejumlah warga Banjarmasin. Beberapa wilayah mengalami penurunan distribusi air bersih, bahkan tidak dialiri sama sekali. Eka, warga Banjarmasin, mengaku sudah hampir sepekan ini merasakan air leding tempatnya mati total. Alhasil, ia pun terpaksa numpang ke tempat keluarga ke daerah yang tidak terlalu berdampak. Ia pun berharap ada perhatian dari pemerintah masih mengenai kondisi ini, agar masyarakat bisa beraktivitas sebagaimana biasanya.
2: Sudah hampir 4 hari ini, kebetulan saya rumah di daerah Banjar Barat ya. Sudah 4 hari ini sudah enggak ngalir dari pagi, siang atau malam.
3: Jadi harapannya apa nih?
2: Ya, semoga aja ada bantuan air bersih ya. Tadi katanya PDM ada lagi mobil tangki air bersih. Semoga aja bisa secepatnya distribusikan kepada masyarakat yang terdampak.
3: Dalam hal ini, Pemadam masih telah mengerahkan mobil tangki untuk memasok air bersih ke daerah-daerah yang terdampak penurunan distribusi air bersih akibat kemarau, terutama kawasan berada di ujung layanan seperti Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan. Direktur Utama Pemadam masih Zulbadi mengatakan, layanan air menggunakan mobil tangki tersebut diberikan secara cuma-cuma bagi masyarakat yang mengalami dampak penurunan distribusi akibat kondisi kemarau. Masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih tidak perlu datang langsung ke kantor Pemadam masih. Permintaan dapat disampaikan melalui Ketua RT secara kolektif, sehingga pendistribusian air menggunakan tangki dapat diarahkan ke wilayah yang membutuhkan.
4: Pada saat ini adalah mobil tangki. Kita menyiapkan mobil tangki bagi masyarakat yang meminta air melalui mobil tangki, untuk kita fasilitasi, bisa di instalasi IPA 2 untuk digerok ke masyarakat. Kita by phone, kalau administrasi sebetulnya menyusul aja, bisa melalui telepon, bisa melalui aplikasi, rata-rata pakai phone.
3: Gratis lah.
4: Gratis untuk masyarakat. Untuk masyarakat yang sama RT lah ya.
3: Diketahui tingginya kadar garam membuat intake Sungai Biru tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, pemerintah masih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Juma Muhammad melaporkan.
1: Diti, itu tadi informasi dari Banjarmasin Kota Seribu Sungai. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan, Diti.
0: Terima kasih Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara.

0: pendengar, dari Nunukan sore hari ini kita bersama dengan Angel. Halo Angel, selamat sore.
1: Halo juga Diti, selamat sore.
0: Bagaimana kabar Nunukan untuk sore hari ini Angel?
1: Kabar baik, cuaca juga cerah walaupun agak berkabut ya.
0: Oke, semoga aman-aman aja ya Angel di Nunukan.
1: Iya, amin. Semoga ya.
0: Baik Angel, ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini?
1: Dari Nunukan, Diti, sore hari ini ada informasi terkait dengan BP3MI Kaltara buka peluang kerja luar negeri untuk alumni SMK dan juga SMA Nunukan.
0: Baik Angel, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, BP3MI Kalimantan Utara membuka peluang kerja luar negeri bagi alumni SMK dan SMA Nunukan. Program tersebut menjadi salah satu upaya membantu pemerintah menekan angka pengangguran daerah. Laporan Ferry Herdiansyah selengkapnya.
2: Informasi peluang kerja akan disebarluaskan melalui jaringan kepala sekolah SMK se-Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Alumni yang berminat dapat menghubungi BP3MI Kalimantan Utara untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kelembagaan dan Kerjasama BP3MI Kalimantan Utara Usman Afan.
3: Mudah-mudahan adik-adik kita yang alumni silakan hubungi kami, kantor kami, nanti kami bisa sebarluaskan juga karena kami punya grup SMK. Kepala sekolah SMK se-Kalimantan Utara dan se-Kalimantan Timur. Kita ada media group. Jadi semua informasi melalui sekolahnya masing-masing.
2: Program SMK Go Global menyasar lulusan yang memiliki keinginan bekerja di luar negeri. Lulusan SMK dinilai memiliki kemudahan karena telah dibekali keterampilan sesuai bidang kejuruan. BP3MI membuka kesempatan bagi lulusan SMA untuk mengikuti program tersebut. Peserta dari SMA akan mendapatkan peningkatan kapasitas sesuai minat dan kemampuan bekerja.
3: Ya, jadi harapan kita untuk tahun ini adalah anak menemukan yang bisa mau bekerja di luar negeri. Karena ini juga sebenarnya program kami ini membantu pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran di daerah. Inilah salah satu upaya kita hadirnya kami mewakili negara untuk PMI kita.
2: BP3MI Kalimantan Utara akan memberikan informasi pulang kerja melalui sekolah masing-masing. Langkah tersebut diharapkan memudahkan alumni memperoleh akses informasi bekerja di luar negeri.
3: Kita tidak menutup SMA. SMA juga bisa. Iya, karena nanti makanya kalau SMK itu agak lebih mudah gitu. Karena mereka sudah kejuruan. Tapi kalau SMA tidak masalah. Nanti kita berikan juga peningkatan kapasitasnya, keinginan dan kemampuan di mana dia berminat untuk bekerja.
2: Ferry Herdiansyah melaporkan.
1: Rekan Diti, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara.

Pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar, dari Nunukan kami mengajak Anda ke Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, saat ini kita bersama dengan Adi Putra. Halo, selamat sore Adi Putra.
1: Halo, selamat sore Mbak Diti. Gimana kabar rekan-rekan yang ada di Tarakan sore hari ini?
0: Kabar kami luar biasa baik, Adi. Cuma ya cuacanya agak berkabut untuk sore hari ini. Bagaimana dengan Palangkaraya? Apakah sehat semuanya?
1: Di Palangkaraya kami menggunakan masker nih.
0: Oh, sudah.
1: Mungkin iya, hari ini mungkin udaranya juga masih kurang baik ya, sama seperti kemarin.
0: Baik, sehat-sehat selalu Adi Putra. Dan ada informasi apa sore hari ini dari Palangkaraya?
1: Baik, dari Palangkaraya ada informasi terkait kabut asap ganggu penerbangan, sejumlah jadwal di Bandara Cilikriwut tertunda nih Mbak Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya Adi.
1: Baik, terima kasih banyak pendengar dan pemirsa. Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya kembali mengganggu operasional penerbangan di Bandara Cilikriwut. Kondisi jarak pandang yang terbatas menyebabkan sejumlah jadwal penerbangan mengalami penundaan. Sehingga pihak bandara terus melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan cuaca demi menjamin keselamatan penerbangan. Selengkapnya, reporter Sabella Indasari melaporkan.
2: Beberapa jadwal penerbangan terpaksa harus mengalami penundaan.
3: Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya menyebabkan gangguan terhadap operasional penerbangan di Bandara Cilikriwut pada Minggu 30 Agustus 2026. Jarak pandang yang hanya mencapai sekitar 500 meter membuat proses pendaratan dan lepas landas pesawat tidak memungkinkan dilakukan, sehingga sejumlah jadwal penerbangan terpaksa mengalami penundaan. Salah satu penerbangan rute Surabaya-Palangkaraya bahkan harus kembali ke bandara asal atau return to base setelah pilot menerima informasi bahwa kondisi jarak pandang di Bandara Cilikriwut belum memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan menyampaikan, gangguan tersebut turut berdampak pada jadwal penerbangan berikutnya, termasuk rute Palangkaraya Semarang, karena menggunakan rotasi pesawat yang sama dari Surabaya menuju Palangkaraya. Pihak bandara menegaskan keputusan pilot untuk kembali ke bandara asal merupakan prosedur yang lazim dilakukan dalam upaya penerbangan apabila kondisi bandara tujuan tidak memungkinkan untuk didarati. Keselamatan penumpang dan seluruh awak pesawat menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan operasional. Untuk mengantisipasi dampak kabut asap, pengelola Bandara Cilikriwut telah melakukan koordinasi intensif dengan BMKG dan maskapai penerbangan guna memperoleh pembaruan kondisi cuaca serta jarak pandang. Sejumlah fasilitas juga disiapkan bagi penumpang seperti ruang tunggu di dalam terminal, air minum gratis, ruang oksigen di area keberangkatan domestik, serta masker bagi pengunjung yang membutuhkan. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai sebelum menuju bandara agar dapat menyesuaikan rencana perjalanan dan menghindari penumpukan penumpang.
2: Penerbangan rute Surabaya-Palangkaraya tadi sudah sempat terbang dari Surabaya, namun ketika mendekati pendaratan di Bandara Udara Cilikriwut, pilot menempatkan informasi bahwa jarak pandang itu masih 500 meter sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pendaratan pesawat udara. Nah, kapten pilot memutuskan untuk RTB kembali ke base, return to base untuk memenuhi unsur keselamatan. Ini merupakan suatu hal yang biasa di dunia penerbangan. Apabila bandara destinasi tidak memungkinkan untuk didarati, maka kapten pilot untuk memutuskan mencari bandara alternate atau kembali ke base sebelumnya.
3: Sementara itu, tim penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Palangkaraya hingga kini telah melakukan pemadaman api di sejumlah wilayah. Upaya pemadaman dilakukan di beberapa titik kebakaran. Menurut Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, saat ini petugas juga melakukan proses pendinginan dan pembasahan pada kawasan yang sebelumnya belum sepenuhnya tuntas dipadamkan. Hal ini guna mencegah munculnya karhutla baru.
4: Sebagian memang ada yang sudah tuntas dilakukan penanganan dan sebagian lagi memang melakukan upaya pendinginan atau pembasahan di kawasan-kawasan yang hingga kemarin belum sempat tuntas dipadamkan. Dan sampai saat ini pun tim kita masih berjibaku di lapangan memadamkan di lokasi-lokasi yang kita dapatkan informasinya dari masyarakat langsung.
3: Tim lapangan juga terus merespon laporan masyarakat terkait adanya kebakaran hutan dan lahan. Petugas langsung melakukan pengecekan dan penanganan di lokasi yang dilaporkan. Hal ini sebagai upaya mempercepat pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta mencegah meluasnya kebakaran di wilayah Kota Palangkaraya. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Diti di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: pendengar, saat ini dari Samarinda kita bersama dengan Ria Arda. Halo, selamat sore Ria.
1: Halo juga, selamat sore Kak Didi.
0: Ria, bagaimana keadaan cuaca di Samarinda? Apakah sama seperti wilayah Kalimantan yang lain?
1: Cuacanya cukup kabutnya membuat apa ya, masyarakat untuk terus waspada, bahkan jarak pandang cukup terbatas, dan rencananya untuk daerah Tenggarong ini akan diadakan pembelajaran daring ini,
0: pembelajaran
1: karena
0: asapnya
1: ini.
0: Oke,
1: okay. Yeah.
0: Tetap jaga kesehatan, yeah. Ria, dan ada informasi apa, yeah, dari Samarinda untuk sore hari ini?
1: Dari Samarinda, Perumdam siaga hadapi intrusi air laut di Samarinda, rekan Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya, Ria.
1: Terima kasih Diti, Anda yang ada di Tarakan, pendengar Perundam Tirta Kencana Samarinda, memperketat pemantauan air baku, kadar klorida diperiksa setiap 15 menit untuk mengantisipasi intrusi air laut. Pemantauan dilakukan karena debit air dari hulu menurun, sementara pasang sungai Mahaka meningkatkan resiko masuknya air laut. Kita simak informasinya.
2: Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda memasuki fase siaga menghadapi dampak musim kemarau dan intrusi air laut. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Samarinda, Kaharudin, kepada RRI mengatakan, kondisi air baku terus dipantau untuk menjaga kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat luas. Pemantauan terutama dilakukan terhadap kadar klorida yang menjadi salah satu indikator masuknya air laut ke Sungai Mahakam. Tim Perumdam bersama dengan petugas di setiap instalasi pengelolaan air melakukan pemeriksaan kadar klorida secara berkala. Bahkan pemeriksaannya dilakukan setiap per 15 menit sekali untuk memastikan perubahan kualitas air baku dapat segera diketahui. Kondisi tersebut mulai terlihat di sejumlah sumber air baku, diantaranya IPA Pulau Atas, Palaran, Sungai Kapur, dan Kalhol. Perumdam juga menyiapkan cadangan air di servoir serta posko pengisian air apabila terjadi gangguan pasokan.
3: Alhamdulillah kita sudah membuat posko sejak beberapa hari lalu Pak untuk memantau kadar klorida, dan semua tim-tim, apa namanya, teman-teman di IPA juga sudah siaga memeriksa per jam, ada bahkan sampai per 15 menit kita pantau. Otomatis ada beberapa IPA kita sudah operasinya sudah berkurang ya, seperti di Pulau Atas, Palaran, dan Kalhol, dan Sungai Kapi. Antisipasinya ketika air masih mengalir, kita harapkan kepada dan himbau kepada warga untuk senantiasa menampung air di rumah. Dan ketika itu memang betul-betul terdampak, stok sudah nggak ada, kita membuat posko pengisian di beberapa IPA, Pak.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Samarinda membenarkan sejumlah intake air baku mulai terdampak perubahan kualitas air sungai. Wali Kota Samarinda Ani Harun pun angkat bicara dengan wilayah Palaran dan sekitarnya menjadi salah satu kawasan yang perlu diwaspadai. Wilayah yang terdampak meliputi Pulau Atas, Bukuan, dan hingga Bantuas. Ani Harun menjelaskan, pasang Sungai Mahakam turut mendorong peningkatan kadar klorida di sejumlah intake. Kadar klorida di Bantuas sempat melampaui ambang 250 ppm sehingga operasional intake harus dihentikan sementara. Namun penghentian intake tidak berlangsung sepanjang yang hari karena kadar klorida dapat kembali menurun saat air sungai surut.
4: Tapi biasanya kalau surut itu turun lagi. Jadi tidak ada, untuk sementara ini bersyukurnya kita nggak ada off 24 jam. Tetapi kalau sudah melewati batas 250 ppm, kita harus stop karena ini menyangkut tentang kesehatan air bersih kita. Kita dalam kondisi waspada. Perkembangannya sangat cepat. Bisa jadi satu hari, bisa jadi dua hari. Dan itu sebabnya, supaya level kesiagaan kita naik, maka saya menetapkan situasi darurat kekeringan 14 hari, sambil kita evaluasi.
2: Pemkot Samarinda menetapkan situasi darurat kekeringan selama 14 hari untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap dampak kekeringan. Status tersebut berlaku sejak 25 Agustus hingga 7 September 2026, menyusul dampak kekeringan yang mulai dirasakan terhadap ketersediaan air bersih hingga meningkatnya risiko kebakaran lahan. RRI Rizky Multianta melaporkan.
1: Diti, demikian tadi laporan dari rekan Rizky Multiananta. Kembali ke Anda, Diti, Anda yang ada di Tarakan.
0: Terima kasih, Ria Arda dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Kabut asap yang semakin memburuk memaksa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Bulungan meliburkan sementara aktivitas pembelajaran tatap muka selama 3 hari. Laporan selengkapnya disampaikan Ramlan dari Bulungan.
1: Kita bedakan kan bukan berarti berhenti belajar, cuma mengalihkan moda pembelajaran saja gitu.
2: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Bulungan mulai berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Bulungan mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan menerapkan belajar dari rumah atau BDR bagi seluruh satuan pendidikan. Kebijakan tersebut berlaku serentak untuk jenjang PAUD, SD hingga SMP baik negeri maupun swasta sekabupaten Bulungan. BDR diberlakukan mulai Senin 31 Agustus hingga Rabu 2 September 2020. Sebagai langkah pencegahan agar peserta didik tidak terpapar risiko kesehatan akibat kondisi udara yang belum menentu. Kepala Disdikbud Bulungan Suparmin Seto menegaskan kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi kabut asap serta hasil koordinasi dengan pemerintah daerah. Namun menurut Suparmin, kebijakan tersebut bukan berarti aktivitas pendidikan dihentikan. Proses pembelajaran tetap berjalan, hanya saja pelaksanaannya dialihkan dari ruang kelas ke rumah masing-masing peserta didik. Kebijakan libur ini lanjut dia akan terus diperpanjang apabila kondisi udara di Bulungan semakin memburuk.
1: Kemungkinan bisa terjadi, karena kita prinsip ini adalah keselamatan anak-anak kita lah yang kita

0: penyakit penyerta atau komorbid. Penyesuaian tugas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan masing-masing. Ia menegaskan penerapan BDR saat ini masih bersifat sementara. Disdikbud Bulungan akan terus memantau perkembangan kualitas udara dan kondisi kabut asap sebelum menentukan apakah pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan atau perlu diperpanjang. Data Newsroom Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian Lintas Banjar Nusantara ya edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggraini beserta operator Jubair Diki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Lintas Banjar Nusantara ya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Satukan informasi dan inspirasi dari miliknya Opik Terjagalah yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI Programa Satu Tarakan. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan Voice of Islami, lagu-lagu religi untuk menemani Anda sore hari ini sembari menantikan azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya. Azan maghrib akan dikumandangkan pada menit ke-18 meninggalkan jam 6 untuk sore hari ini. Dan juga akan ada pengajian Al-Quran dari Abdul Aziz Arif dengan surat Al-Hasyar. Dan untuk Anda tetap bersama kami di 97,9 MHz. Satu lagu dari miliknya Hadad Alwi, Ya Toibah.

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada satu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

Di suatu hari, ada seseorang memperlihatkan kesaktiannya kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Orang itu menghamparkan sajadahnya di atas air dan berkata, "Wahai Rabi'ah, marilah kita sholat di atas air." Setelah orang itu berkata, Rabi'ah langsung melemparkan sajadahnya ke udara. Seketika, sajadah itu pun melayang di udara. Lalu Rabi'ah segera melompat ke atasnya sambil berkata, "Naiklah ke sini, mari kita sholat di atas udara." Melihat kemampuan Rabi'ah di atas kemampuannya, orang itu terdiam dan malu. Lalu Rabi'ah berkata, "Hai hamba Allah, yang engkau lakukan tadi dapat dengan mudah dilakukan oleh ikan-ikan. Dan apa yang kulakukan tadi pun sangat mudah dilakukan oleh burung-burung. Yang terpenting dalam hidup ini bukan kehebatan seperti itu. Sama sekali bukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghambakan diri kita secara total kepada Allah."

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

Nasihat kepada Khalifah. Imam Ibnu Ka'ab pernah menasihati Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika sang Khalifah meminta nasihat kepada beliau. Imam Ibnu Ka'ab kemudian menasihatinya, "Apabila engkau ingin selamat dari siksa Allah, maka jadikanlah orang Muslim yang tua sebagai ayahmu, yang kecil sebagai anakmu, dan yang pertengahan sebagai saudaramu. Jadi, muliakanlah ayahmu, hormatilah saudaramu, dan sayangilah anakmu."

Al-Quran dan Sains, tambang emas tertimbun di lautan. Rasio perbandingan luas lautan dan daratan adalah 71% dan 29%. Tak heran, sumber daya alam termasuk tambang emas lebih banyak di perut lautan ketimbang di daratan. Dalam surah An-Nahl ayat 14, Allah berfirman, "Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai." Ayat ini merupakan petunjuk dari Allah, bahwa terdapat banyak bahan baku emas di lautan. Selain emas, lautan juga ditemukan kandungan perunggu yang jumlahnya sekitar 8 miliar ton. Minyak juga dapat ditemukan di lautan. Jumlahnya mencapai 17% dari total produksi minyak dunia.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Malinau dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan kepada Anda Warta Berita Intimo Radio Republik Indonesia Malinau untuk edisi hari ini, saudara pendengar, 31 Agustus tahun 2026.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam, Warta Berita Intimum Radio Republik Indonesia Malino edisi 31 Agustus tahun 2026. Kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Sari berita, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau menetapkan 30 lokus penanganan tuberkulosis di 5 kecamatan pada tahun 2026. Pendengar, bersama saya Sumardi, inilah Warta Berita Intimum selengkapnya.

0: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malino menetapkan 30 lokus penanganan tuberkulosis di 5 kecamatan pada tahun 2026.
1: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malino menetapkan 30 lokus penanganan TBC di 5 kecamatan pada 2026, meliputi Malino Kota, Malino Utara, Malino Barat, Mentaran, dan Malino Selatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malino, Yuli Triana, mengatakan penetapan lokus merupakan bagian dari strategi percepatan eliminasi TBC pada 2030 sesuai target nasional. Pemilihan wilayah terdekat menjadi tahap awal agar program dapat dilaksanakan secara terukur sebelum diperluas ke wilayah pedalaman dan perbatasan.
2: Itu upaya kami untuk melakukan percepatan penanganan maupun pencegahan terhadap TBC. Nah, jadi kan ada dua kegiatan ini, penanganan untuk yang sudah sakit, kemudian ada pencegahannya. Jadi tahun ini ada 30 lokus kami berada di 5 kecamatan terdekat, wilayah kota dulu, wilayah yang bisa dijangkau. Bukan artinya daerah lain itu tidak kami jangkau, itu akan kami teruskan di tahun yang akan datang. Tapi untuk fokus kita saat ini adalah wilayah yang terdekat dulu. Kan ini kami baru mulai ya, nanti ke depan kita akan menjangkau untuk wilayah-wilayah dalaman perbatasan.
1: Tiga strategi ditempuh Dinas Kesehatan dalam upaya tersebut, di mana strategi pertama yaitu melakukan pelacakan di tingkat rukun tetangga yang telah ditetapkan sebagai lokus. Sedikitnya 100 orang ditargetkan menjalani pemeriksaan pada setiap lokus, terutama masyarakat yang dinilai memiliki resiko tinggi terpapar TBC. Misalnya, orang yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC, baik anggota keluarga yang tinggal serumah maupun orang yang sering berinteraksi termasuk rekan kerja. Strategi kedua dilakukan melalui program Desa Siaga TBC. Program ini melibatkan pemerintah kecamatan, desa, RT, PKK, serta kader kesehatan dalam pemantauan, pengawasan, dan edukasi masyarakat terkait TBC. Sementara strategi ketiga adalah penguatan penanganan melalui TBC Klinik Mobile. Yuli mengatakan layanan tersebut akan melibatkan Dinas Kesehatan, RSUD, dan Puskesmas untuk membantu melakukan pelacakan di lokasi yang dicurigai terdapat kasus TBC yang belum tertangani. Untuk diketahui, DKPPKB Kabupaten Malino mencatat 164 penderita TBC sepanjang tahun 2026. Kasus terbanyak ditemukan di Kecamatan Malino Kota, disusul Kecamatan Malino Utara. Melalui penetapan 30 lokus tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Malino memprioritaskan penguatan penemuan kasus dari tingkat lingkungan terkecil sebelum memperluas penanganan ke wilayah lainnya. Ading Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Koni Marina buka peluang warga sediakan rumah dan kendaraan sewa untuk Porprov Kaltara.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Malina membuka peluang bagi warga untuk menyediakan rumah, homestay maupun kendaraan sewa untuk mendukung Pekan Olahraga Provinsi Kedua Kalimantan Utara tahun 2026 di Malina. Sekitar 5.000 orang diperkirakan akan datang ke Malina pada saat Porprov yang dijadwalkan selama 10 hari, dimulai pada 10 November 2026 mendatang. Jumlah tersebut jauh melebihi kapasitas kamar hotel yang tersedia di Malina saat ini. Berdasarkan penelusuran RRI, Malina saat ini hanya mencatat sekitar 12 hotel dan penginapan yang biasanya menjadi pilihan akomodasi tamu yang datang baik untuk perusahaan pribadi maupun bisnis atau pekerjaan dengan total keseluruhan sekitar 334 kamar. Ketua Umum KONI Malina, Ernest Silvanus menjelaskan pihaknya telah memperkirakan jumlah tamu yang akan datang dari berbagai kabupaten kota di seluruh wilayah Kalimantan Utara dengan perhitungan sederhana. Ernest menegaskan jumlah kamar hotel yang tersedia di Malina saat ini dipastikan tidak akan cukup menampung seluruh peserta. Karena itu KONI Malina mengimbau masyarakat yang memiliki rumah maupun homestay untuk turut terlibat.
2: Ya kita hitung gampang aja Mbak. Misalnya setiap cabur itu mengirim 25 atlet termasuk pendamping, termasuk pelatih, termasuk pengurus. Itu paling kecil. Kita ada 50 cabur, ada 4 kabupaten kota ya, 4. Itu sekitar 5.000 orang. Nah 5.000 orang dengan jumlah kamar yang tersedia kan pasti nggak cukup. Nah kita menghimbau masyarakat yang mungkin punya rumah, homestay, yang nanti bisa disampaikan ke KONI, nanti kita verifikasi, nanti kita sampaikan kepada KONI Kabupaten Kota. Silakan mungkin nanti mereka bisa berhubungan, baik tentang harga, tentang apa, silakan langsung kepada yang punya, kita hanya memfasilitasi.
1: Demikian halnya dengan kendaraan. KONI Malina juga membuka peluang bagi warga yang memiliki mobil atau sepeda motor untuk disewakan selama pelaksanaan Porprov. Ernest juga mengingatkan pemilik rumah agar memperhatikan kenyamanan dan keamanan lingkungan, baik di dalam maupun di luar rumah. Sementara pemilik kendaraan diminta memastikan kelengkapan surat dan kenyamanan kendaraan yang disewakan. Ading Revlin, RRI Malina, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, pimpin upacara HUT Pramuka, Wakil Bupati Kabupaten Malina dorong pemuda Malina berkarakter.
3: Pemerintah Kabupaten Malina memperingati Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 dengan menggelar upacara di halaman kantor Bupati Malina Senin 31 Agustus 2026 pagi. Wakil Bupati Malina Jakaria SEMSI bertindak sebagai pembina upacara dalam kegiatan yang diikuti jajaran gerakan Pramuka, pelajar, serta unsur terkait lainnya sekaligus membacakan sambutan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Budi Waseso. Upacara peringatan Hari Pramuka tahun ini dirangkaikan dengan penyerahan sejumlah penghargaan kepada insan dan anggota gerakan Pramuka yang telah memberikan kontribusi dan pengabdian, khususnya kepada pimpinan kontingen cabang, pinkoncap, dan pembina pendamping putra dan putri Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 ini. Dalam sambutan yang dibacakan Wabub Malina Jakaria SEMSI menegaskan bahwa gerakan Pramuka telah melalui perjalanan panjang dalam membentuk generasi muda Indonesia yang berkarakter, berdisiplin, mandiri, dan memiliki semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.
4: Keberhasilan penyelenggaraan Hari Pramuka ini merupakan bagian dari kerja keras, dedikasi, dan semangat gotong royong kita bersama. Atas segala dukungan dan kontribusi tersebut, kami menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kami berharap energi dan kebersamaan yang telah terbangun dapat terus diperkuat dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi pembinaan generasi muda serta kemajuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan dan rahmatnya kepada kita semua dalam setiap pengabdian dan ikhtiar untuk bangsa dan negara.
3: Wabub juga mengharapkan agar gerakan Pramuka Malinau juga mampu menjawab berbagai tantangan zaman, mulai dari perubahan iklim hingga perkembangan teknologi yang semakin pesat. Setiap anggota Pramuka didorong untuk terus mengembangkan keterampilan dan karakter agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar, demikianlah Warta Berita Intimu Radio Republik Indonesia Malino edisi hari ini Senin 31 Agustus tahun 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita. Dinas Kesehatan Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau menetapkan 30 lokus penanganan tuberkulosis di 5 kecamatan pada tahun 2026. Pendengar, mewakili kerabat kerja Warta Berita Intimu yang bertugas, saya Sumardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimu, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburn, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 95,3 MHz. Dan tadi kami sudah hadirkan kepada Anda, saudara pendengar, beberapa hiburan lagu tentunya dan juga warta berita intimu yang kami hadirkan kepada Anda. Selanjutnya pendengar, saat ini kita akan dengarkan kumandang Ajanisa untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah

Fatimah wafat dibawa oleh empat orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya Hasan dan Husain, dan sahabatnya Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, kami segenap Alkru RRI Malino mengucapkan selamat menunaikan amal isya kepada Anda yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Saudara pendengar, mengakhiri kebersamaan kita, kami hadirkan beberapa hiburan lagu untuk kita dengarkan bersama. Selamat malam.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, tanpa terasa tibalah kita di penghujung kebersamaan kita di dalam siaran bersama Radio Republik Indonesia Malino pada edisi hari ini, pendengar, Senin 31 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, saya yang bertugas Sumardi mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah atau pukul 8 malam hari ini, kita akan ikuti penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI. Setelah warta berita, rekan kami akan menemani Anda dengan berbagai hiburan dan juga informasi yang akan dihadirkan kepada Anda pada malam hari ini, pendengar. Saya ucapkan selamat malam, sampai jumpa di edisi siar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha.
1: Komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan pelang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus berudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih, berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses, dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban, 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban, 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU masa hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar. Dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar. hektar.
6: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan dan siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
11: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Dimana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo, selaku Bupati Tulung Agung, dan saudara Dwi Yoga, selaku ajudan Bupati, yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
15: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Arif menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan ada catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub, terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League, ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda, di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan akhir menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
18: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan harganya yang kemudian mulai lipat. Ya untuk itu ya, bahkan mengulangkan ikan, kita sudah ingin memiliki bahan. Ya kita pemain punya sendiri, ya, tapi tentu ada kemampuan. Kalau ini direktur itu mungkin contoh kalau misalnya seandainya dia mengalami masih kurang bagus, lalu berkompetisi jadi bagus, tapi kontraknya hanya setahun, tidak apa-apa. Ya kan tingginya bagus ya, tapi apa cara kita tidak kita tidak sebenarnya. Itu yang kita lakukan semuanya, tapi untuk mencapai ke sana, kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin berorientasi together gitu sama-sama satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan karena kita untuk pendirian mal, pendirian apa yang itu terbaliknya. Jadi yang itu harus kita ikutkan. Jadi yang tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, oh masa-masa terus punya akademi, mobilnya itu pas loh, kenapa? Tapi kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara sama bicara aja. Kita ini, untuk berdebat kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya untuk bisa jadi menguntungkan. Tapi kan hasilnya kita buat nih.
17: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyaratul Itulah melaporkan. Tapi terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Obras akan ada Ruang Rindu, ya, kita akan putar bersama untuk menikmati lagu-lagu nostalgia. Kemudian di pukul 23 akan ada rangkaian jazz musik tentunya. Dan kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengan Anda. Tarakan malam hari ini dibuka dengan lagu Lydia Dila dengan Dan Aku Wanita.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sistem pembelajaran dari rumah diterapkan pada Rodatul Atfal, madrasah dan pesantren terdampak kabut asap di Kalimantan Utara. Tujuannya untuk melindungi peserta didik, guru dan tenaga pendidikan dari risiko kesehatan akibat asap kebakaran hutan dan lahan. Penyesuaian sistem pembelajaran tersebut mengacu pada surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3 tahun 2026. Isinya tentang penyesuaian pelaksanaan pembelajaran pada RA, madrasah, pesantren dan perguruan tinggi keagamaan Islam yang terdampak karhutla. Penerapan belajar dari rumah ini disesuaikan dengan kondisi kabut asap di setiap wilayah. Demikian disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Utara Muhammad Saleh pada Senin 31 Agustus 2026. Menurut Saleh, kegiatan pendidikan harus tetap berlangsung tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan kesehatan dan keselamatan warga. Karena itu, belajar dari rumah menjadi pilihan sementara bagi daerah dengan kualitas udara terdampak karhutla. Saleh meminta para pihak berkepentingan berkoordinasi untuk memastikan sistem pembelajaran dari rumah berjalan secara tertib dan fleksibel, baik itu kantor kemenag, kabupaten dan kota, pengelola satuan pendidikan, guru, tenaga pendidikan maupun orang tua. Satuan pendidikan juga diminta tidak membebani peserta didik dengan tugas yang berlebihan selama belajar dari rumah. Materi dan metode pembelajaran perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing peserta didik, tanpa mengabaikan capaian pembelajaran. Kanwil Kemenag Kalimantan Utara meminta setiap satuan pendidikan terus memantau perkembangan kualitas udara serta mengikuti arahan pemerintah daerah. Pola pembelajaran dapat kembali disesuaikan dasarkan kondisi di masing-masing wilayah. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

Mm-hmm.

Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi sajian lagu menemani aktivitas malam Anda untuk hari ini, edisi 31 Agustus 2026. Ya, kita sudah di penghujung Agustus, siapa dengar tinggal menghitung jam lagi kita sedang memasuki September tahun 2026. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan segala aktivitas berjalan dengan lancar dan tanpa kendala apapun ya menjelang September. Oke, baiklah, malam hari kita akan lanjut lagi di program berikutnya Drama Radio. Kali ini kita akan dengarkan drama radio dengan judul Semata Wayang, produksi RRI Cirebon. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

0: Astrid berangkat kuliah dulu ya, Bu.
1: Oh iya, gimana skripsimu, Nak?
0: Beres, Bu. Tinggal nunggu sidang kok. Insya Allah bisa masuk wisuda tahun ini, Bu.
1: Alhamdulillah. Semoga lancar ya, Nak. Hati-hati di jalan.
0: Amin, Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Astrid, kamu belum pamitan sama ayah?
0: Ah, Ibu. Buru-buru, Bu.
1: Astrid, kamu gak boleh begitu, Nak. Walau bagaimanapun, dia itu ayahmu. Sana, pamit dulu sebentar.
0: Iya, Bu. Ya, Astrid berangkat dulu ya.
2: Iya, Nak. Hati-hati di jalan ya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Namaku Astrid. Aku adalah mahasiswi Fakultas Hukum di salah satu universitas di kota kelahiranku, Cirebon. Tadi itu ayahku. Aku memang terlihat lebih dekat dengan ibu daripada ayah. Entah kenapa. Agak susah sepertinya aku membangun kedekatan dengan ayah. Padahal, banyak orang bilang kalau anak perempuan biasanya lebih dekat dengan ayahnya. Ternyata bagiku tidak.
4: Astrid, gak kerasa ya? Hampir 4 tahun kita bareng-bareng gini.
0: Iya, tiba-tiba kita udah lulus aja ya.
4: Gak kebayang ya, kita nanti bisa hidup bersama. Kamu beneran kan mau sama aku?
0: Don, nanti kita lulus aja dulu, baru bahas kesana. Lagian kita harus kerja dulu kan?
4: Ya itu pasti, Trit. Nanti kita kan wisuda. Kamu bakal ketemu sama mama aku. Gimana ayah kamu? Bakal ikut pengantin nggak?
0: Nggak tahu nih, Don. Aku bingung bilangnya. Ibu pasti bakal nggak setuju kalau ngelarang ayah ikut wisuda.
4: Gimana ya, Trit? Kamu tahu kan sifat mamaku? Dia tuh keras. Pasti dia gak setuju sama hubungan kita. Kalau aku menikah dengan gadis yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan dan...
0: Dan apa? Mamamu gak setuju kalau kamu menikah dengan gadis yang ayahnya...
4: Sudah. Mungkin kita bahas hal ini lain waktu. Aku cuma ingin kita berdua bisa bersama.
0: Aku paham, Don. Tapi kamu juga harus paham posisi aku. Aku sendiri tuh bingung.
3: Perempuan mana yang tidak tertarik sama Doni? Mahasiswa yang pintar, aktif dan tampan. Aku sedikit bangga karena dari sekian mahasiswi perempuan yang cantik dan kaya raya itu, dia lebih memilih aku yang hanya perempuan sederhana. Sebelumnya, hubunganku dengan Doni baik-baik saja.

0: Astrid.
1: Eh, iya Bu.
0: Akhir-akhir ini Ibu perhatikan, kamu banyak murung. Bukannya senang karena sebentar lagi Dewi sudah. Malah kayak orang bingung gitu sih.
1: Masa sih Bu? Kayaknya biasa aja.
0: Ibu cuma pesan, kamu sudah dewasa, bukan anak kecil lagi.
1: Iya Bu.
0: Orang tuamu memang bukan orang yang berpendidikan tinggi dan tidak memiliki apa-apa. Tapi bukan berarti kami tidak peduli dengan masa depanmu, Astrid. Ibu dan ayah tetap berjuang agar kamu menjadi gadis yang kuat menghadapi persoalan hidup. Ingat, pendidikan itu bukan sekedar selembar ijazah, Astrid. Tapi bagaimana kamu, anak sematawayang kami, bisa memiliki bekal dalam menjalani kehidupan yang serba keras ini, Astrid.
1: Bu, insya Allah, Astrid gak akan mengecewakan ibu. Astrid akan mencari pekerjaan dan akan membahagiakan ibu.
0: Anakku, kenapa kamu selalu menyebut nama ibu setiap kita bahas masa depanmu? Apa kamu tidak menganggap kehadiran ayah? Padahal dia sayang sekali sama kamu, Astrid. Astrid.
1: Maaf, Bu. Astrid, tumpah. Astrid, ada keperluan dulu di luar.
0: Astrid.
1: Assalamualaikum.
0: Astrid, ibu belum selesai bicara, nak. Astrid.
2: Aku selalu tidak sanggup kalau membahas ayah. Aku sadar, selama hidupku, ayah tidak pernah marah atau melukaiku. Jangankan marah, bertegur sapa pun jarang. Agak sulit menerima keberadaannya. Aku dilema. Apa jadinya ya kalau ayahku datang ke acara wisudaku? Bagaimana tanggapan teman-temanku? Sementara selama ini, aku merahasiakan keberadaan ayahku. Lalu bagaimana dengan Doni? Apalagi dengan mamahnya yang selalu perfeksionis. Sampai tiba waktunya, aku tak sengaja mendengar perbincangan ayah dan ibu.
3: Sudahlah Bu, gak usah terlalu memikirkan ayah. Yang perlu kita pikirkan adalah masa depan anak kita.
0: Bukan begini caranya, ayah. Ibu gak mau punya anak yang durhaka sama orang tua.
3: Sudah, Bu. Ayah tidak mau merusak kebahagiaan anak satu-satunya.
0: Ibu gak tahu, ayah, apa yang merusak pikiran Astrid. Pokoknya, ibu gak akan ikut menghadiri wisuda Astrid kalau ayah gak ikut.
3: Ayah percaya, Astrid adalah gadis yang sangat cerdas. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Astrid itu gadis yang bertanggung jawab, Bu. Buktinya, dia bisa menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Ayah bangga, Bu. Astrid pasti akan jadi orang, Bu.
0: Ibu gak peduli dia nanti akan jadi apa. Ibu hanya ingin Astrid jadi orang yang baik, ayah. Orang yang bisa menghormati orang tuanya. Jadi orang yang tahu caranya berterima kasih pada orang yang benar-benar memperjuangkan hidupnya seperti ayah.
3: Bu.
0: Ibu gak bisa ya. Ibu gak tega. Ibu tahu betul gimana perjuangan ayah menghidupi kita di tengah keterbatasan ayah. Ayah ingat, kita sering tidak makan seharian. Bahkan ayah sering makan dari sisa nasi Astrid. Hanya agar dia bisa makan enak dan bisa jajan di sekolah.
3: Ayah ikhlas, Bu. Pergilah, dampingi anak kita.
0: Ibu gak bisa, ayah. Ibu gak bisa. Maafkan ibu. Maafkan Astrid, ayah. Ibu sudah mencoba untuk memberinya pengertian. Ibu merasa gagal mendidik anak, ayah.
3: Sudah, Bu. Besok pergilah. Tenang saja. Ayah diam-diam akan melihat hari bahagianya dan memberinya doa dari kejauhan.
0: Maafkan ibu. Maafkan ayah.

Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan selama ini? Aku memang anak yang gak tahu diri. Bertahun-tahun aku memperlakukan orang yang sudah merelakan segala-galanya demi aku, tapi aku malah membalasnya dengan tidak manusiawi. Entah apa yang merasukiku sehingga aku tega mencampakannya hanya demi ingin dipandang baik oleh orang-orang yang 1 tahun 2 tahun aku kenal. Maafkan aku, Ayah. Maafkan aku, Ibu. Harusnya aku membuat kalian bahagia, tapi malah membuat kalian terluka.

0: Galih Zulkarnain, Sarjana Hukum. Astrid Yuningsih, Sarjana Hukum. Patricia Gabriela, Sarjana Hukum. Martono Iskandar, Sarjana Hukum. Marliawan
1: Ibu! Anakku, selamat ya nak. Semoga kamu sukses nak.
2: Iya Bu, terima kasih. Ini semua berkat Ibu.
1: Ibu, Astrid, mau kemana nak?
2: Ayah Bu, ada ayah di sana. Ayah!
1: Astrid, tunggu!
2: Ayah! Ayah di sini!
3: Maafkan ayah, anakku. Ayah pulang sekarang. Iya, ayah pulang.
1: Ayah, tunggu!
3: Ayah hanya ingin melihat kamu wisuda, nak. Maaf, ayah sudah merusak kebahagiaanmu, nak. Ayah pulang sekarang.
2: Jangan pergi, ayah.
4: Astrid.
2: Doni, Rati.
1: Itu siapa ya?
2: Yang mana? Bapak ini?
1: Iya.
2: Kebetulan kalian kumpul. Aku mau kasih tahu ke kalian.
5: Astrid.
2: Kalian lihat laki-laki tua ini. Yang terlihat lusuh dan kotor. Kalian lihat. Bapak tua yang memakai tongkat ini. Bapak tua yang tidak

0: Astrid.
1: Kenapa? Kaget. Dia ayahku yang sudah aku sia-siakan dan aku rahasiakan.
0: Kenapa kamu rahasiakan, Astrid?
1: Karena kalian semua. Karena kalian selalu membahas tentang kesempurnaan, Rati. Itu yang membuat aku jadi kilaf. Tapi itu bukan salah kalian. Ini murni kesalahan aku. Dan kamu, Doni. Kamu dan orang tuamu gak suka kan aku punya ayah yang seperti ini? Maaf, Doni. Aku lebih memilih ayahku daripada kamu yang baru aku kenal. Kamu pikir kamu siapa, Don? Sampai-sampai aku harus buang ayahku hanya untuk mendapatkan laki-laki yang tidak berperasaan seperti kamu.
2: Sudah, Astrid.
1: Ayah, maafkan Astrid. Astrid kilaf. Terlalu lama Astrid membuat ayah sedih. Terlalu lama Astrid membuat ayah terluka. Astrid terima bagaimanapun kondisi ayah. Seperti halnya ayah yang mau menerima kekurangan Astrid.
3: Astrid, anakku.
1: Ayah, maafin Astrid.
3: Iya, nak. Jangan bersedih, nak.
1: Maafin Astrid.
3: Iya.

Kisah ini membuatku sadar, kenapa aku harus mengejar kesempurnaan kalau dengan kesederhanaan saja bisa membuatku bahagia. Sayang, anakku, jadilah laki-laki yang tumbuh kuat dan bertanggung jawab seperti almarhum kakekmu ya nak. Doakan juga ayahmu, agar dia mendapat kebahagiaan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Doni, kau akan menyesal meninggalkan kami.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Wah, ditimpukin dia, woy. Semuanya.
1: Oh, ampun, woy.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woy, ampun, woy.

0: iya Pak. Iya, sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien ya.
1: Juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi, semuanya.
1: Woi, ampun woi.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Malinau malam hari ini edisi 31 Agustus 2026 menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Masih dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia menemani serat malam Anda menjelang nanti jazz musik hingga pukul 23.00 hingga pukul 23.55. Baik, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat malam, selamat mendengarkan, dan tetap bersama kami di RRI Malinau.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien Pak
1: ya. Juga ya, sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, mendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Ke warung Tati ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib, berlaku

0: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti ada merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien Pak
1: ya. Juga ya, sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam?

0: jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, Yam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau dari sini kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malino berada di udara untuk membawakan acara siaran pada 1 September 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Lumajang Jawa Timur diperkirakan mencapai 600 hektar lebih. Namun angka tersebut masih dinamis karena pendataan dan pemantauan terus dilakukan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Isnugroho mengatakan fokus penanganan diarahkan untuk mengendalikan titik api sekaligus mencegah pergerakan kebakaran mendekati pemukiman dan lahan masyarakat. Ia mengatakan api semakin meluas mengarah ke Kalimati lalu bergeser ke Gunung Kolong, sementara yang di Ayak-Ayak juga masih ada titik api, juga pertigaan Trisula Malang. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Perekonomian Meksiko, Marcelo Ebrard, menyatakan bahwa hubungan dagang baru dengan Amerika Serikat menghadirkan tantangan terbesar abad ini bagi negaranya. Ebrard mengatakan bahwa ekonomi global sedang mengalami pergeseran besar dari sistem yang berbasis perdagangan bebas menjadi sistem yang semakin dibentuk oleh prinsip-prinsip proteksionisme yang bertujuan membawa kembali sebagian kegiatan manufaktur ke Amerika Serikat. Menurut Ebrard, berdasarkan perubahan baru tersebut, lokasi tempat suatu produk dibuat menjadi semakin penting, padahal harga dan kualitas, khususnya harga, sebelumnya dianggap lebih penting. Kita beralih ke informasi olahraga. Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau APPI mengatakan 28 klub Liga 1 Indonesia atau Super League hingga Liga 4 Indonesia menunggak gaji pemain senilai total 14,8 miliar rupiah. Legal APPI Muhammad Agus Riza Hufaida berharap masalah gaji ini segera dibereskan karena bagaimanapun itu adalah hak para pemain sepak bola. Riza sangat berharap permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi di musim depan yang akan kick off akhir pekan ini. Ia menilai klub yang masih memiliki masalah dengan hak pemain semestinya tidak diperbolehkan mengikuti kompetisi sebagai bentuk dari sanksi tegas.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya, Lukman Tara. Di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan juga tentunya adalah lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 2000 di mana band ini merilis lagu Hidupku Kan Damaikan Hatimu dari grup band Kafein.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Woi, maju, maju, transit, macet.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: setiap hari, kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti. Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
2: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
1: Inilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
3: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah.

Kementerian Sosial memberikan layanan kesehatan bagi siswa sekolah rakyat di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Layanan tersebut juga disertai dukungan untuk menjaga kondisi psikologis siswa. Layanan diberikan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Tim mengunjungi sekolah rakyat di Kota Palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas, Kota Waringin Timur, dan Katingan.

Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui KBRI Seoul terus memantau perkembangan kasus orang hilang dan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang disebut melibatkan sejumlah warga negara Indonesia di kota Jeju, Korea Selatan. Disampaikan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia, Henny Hamida, kedua kasus tersebut berawal dari pemberitaan atas penemuan jenazah seorang warga negara Korea Selatan, perempuan berusia 37 tahun pada tanggal 24 Agustus 2026. Sementara yang bersangkutan telah dilaporkan hilang sejak Mei 2026. National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga, membina atlet, pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu. NPC Indonesia menyatakan informasi tersebut melalui siaran pers pada hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: provinsi ini mengajak pada pian-pian semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
1: Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda

0: menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pos siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho dan Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: lagi sama Nera nih. Ya.
1: Aku terima.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Wih, ini juga keren nih. Ada

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
2: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
2: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI.
1: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
2: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
1: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
3: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
2: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari pertama di bulan September, 1 September 2026 di hari Selasa. Saya Fajar Nugroho bersama dengan Bung Wisnu akan menemani Anda dengan menghadirkan berbagai informasi. Di antara kami hadirkan dalam Warta Berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan, dialog yang kami pilihkan untuk Anda yang sudah kami hadirkan secara live sebelumnya. Kami pilihkan kembali, kami hadirkan pada dini hari ini. Mungkin ada beberapa dialog yang terlewatkan oleh Anda. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. RUU Perampasan Aset, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana. Ternyata draft yang muncul ada 13 jenis tindak pidana yang masuk ke dalam RUU Perampasan Aset ini. Kalau kemarin kita pikir hanya kasus korupsi saja, fokusnya terhadap perampasan aset koruptor. Ternyata Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan 13 daftar ini merupakan hasil pencermatan terhadap masukan para ahli, masyarakat, akademisi, pakar hukum, dan lain sebagainya. Yang kemarin itu dibuka hearing ya, dengar pendapat dengan berbagai lapisan masyarakat dari berbagai profesi. Jadi menurut Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman, terkait dengan pertanyaan tentang ruang lingkup jenis tindak pidana apa aja yang masuk ke dalam RUU ini, setelah melakukan riset dan pendalaman terhadap masukan-masukan dari para pakar, para ahli, Komisi 3 mengatakan sebagian besar para ahli menyampaikan perlu adanya pembatasan terhadap jenis tindak pidana yang menjadi ruang lingkup perampasan aset tanpa melalui putusan pidana. Jadi ada beberapa di antaranya itu, pertama tentu saja tindak pidana korupsi. Kemudian masuk juga tindak pidana narkotika. Lalu terorisme, penyelundupan manusia, human trafficking ya. Lalu penyelundupan senjata amunisi berbahaya. Lalu tindak pidana bidang kehutanan. Lalu perpajakan, lingkungan hidup, perbankan, asuransi, pertambangan, kelautan perikanan, dan atau tindak pidana perdagangan orang. Oh, penyelundupan orang dan pidana perdagangan orang. Ini dua hal yang dipisahkan dalam daftar ini. Menurut Anda gimana nih? Akan lebih bagus lagi karena ini menyasar ke tindak pidana lainnya, atau justru menurut Anda lebih fokus aja kepada tindak pidana korupsi? Nah, kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI selepas lagu dan juga perbincangan Pro 3 RRI pada malam tadi yang dipandu oleh Bung Lukmantara.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudumarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpin.

0: Polisi wanita atau Polwan diperingati setiap tanggal 1 September. Sejarah kelahiran Polwan berawal dari kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di masa perjuangan menghadapi kembalinya Belanda. Saat itu, untuk menghindari serangan yang dilakukan Belanda, masyarakat Indonesia melakukan pengungsian di mana-mana. Untuk menghindari penyusup, masyarakat yang mengungsi harus menjalani penggeledahan terlebih dahulu. Namun banyak perempuan yang tidak mau diperiksa oleh polisi pria. Menyikapi hal ini, pemerintah meminta Sekolah Polisi Negara atau SPN di Bukit Tinggi untuk mencari perempuan yang dapat dijadikan sebagai polisi wanita. Seleksi pun dilakukan. 6 remaja perempuan berdarah Minangkabau terpilih sebagai polisi. Pada tanggal 1 September 1948, keenam polisi ini resmi menjadi Polwan dan mulai mengikuti pendidikan inspektur polisi di SPN Bukit Tinggi. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Polwan. Hari Penulisan Surat Sedunia dirayakan pada 1 September. Hari ini diinisiasi oleh penulis, seniman, dan fotografer Australia Richard Simkin yang suka menulis surat dengan tulisan tangan. Dibuatnya hari ini bertujuan untuk merayakan menulis surat sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan. Selain itu, hari ini juga dibuat agar menulis surat tetap menjadi tren yang terus dilakukan meskipun zaman sudah semakin modern.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini. 13 tindak pidana masuk RUU perampasan aset. Kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Bandar Lampung, Dr. Zainuddin Hasan.
3: Selamat malam, Mas Lukman.
2: Kabar sehat ya, Pak Zainuddin ya?
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Nah, kabar pemberantasan korupsi di Indonesia bagaimana, Pak Zainuddin? Saya mau tanya, sebenarnya persoalan terbesar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yang sebenarnya ingin diselesaikan oleh RUU perampasan aset ini karena memang sulitnya membuktikan pelaku, sulit menemukan aset, atau lemahnya pemulihan kerugian negara, Pak Zainuddin?
3: Ya, memang kalau kita melihat yang selama ini kita telah melakukan proses ya, mulai dari proses pencegahan sampai pemberantasan tindak pidana, ada dua sisi kelemahan. Yang pertama adalah tentang minimnya efek jera, ya itu ada kaitannya dengan rendahnya hukuman dan tidak adanya perampasan aset atau pemiskinan terhadap koruptor. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan sampai dengan hari ini sudah berpuluh tahun sejak KPK berdiri, sejak undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi itu dibuat, ya, sampai hari ini itu masih terjadi. Itu karena tadi ada tidak adanya efek jera. Nah, efek jera inilah yang membuat kalau kita belajar di beberapa negara-negara ya seperti China misalnya, itu adanya penurunan ya. Kita mengetahui bahwa indeks IPK korupsi kita di Indonesia ini selama beberapa tahun terakhir itu stagnan ya. Nah, hal yang menyebabkan stagnannya IPK itu adalah karena efek jera tadi, tidak adanya efek jera. Mulai dari rendahnya hukuman, ya yang ancaman pidananya tidak sampai dilakukan penuntutan secara maksimal, bahkan sebenarnya sudah ada ancaman hukuman mati di Undang-Undang Tipikor kita. Tapi sampai dengan hari ini, itu tidak pernah dijadikan sebagai tuntutan yang maksimal dalam sebuah tuntutan tindak pidana korupsi. Dan yang kedua adalah bagaimana berdasarkan penelitian dari UNCIC bahwa yang namanya pelaku tindak pidana korupsi itu bukan karena di penjara saja, mereka takut karena mereka sebenarnya dimiskinkan. Nah, yang kedua inilah yang sampai dengan hari ini itu belum ada. Ada beberapa narapidana-narapidana yang ketika mereka selesai menjalani hukuman, mereka masih memiliki aset yang sangat banyak. Nah, dengan adanya undang-undang perampasan aset, kita berharap dan memiliki keyakinan selain nanti upaya penindakan yang kuat tadi ya dengan cara memberikan hukuman yang memiliki efek jera, juga ada peran dari bagaimana perampasan aset atau pemulihan aset dari negara itu benar-benar dilaksanakan dengan adanya undang-undang perampasan aset ini.
2: Tapi kalau kita bicara undang-undang tipikor dan undang-undang TPPU kan sebenarnya sudah memungkinkan ya penyitaan dan juga perampasan hasil kejahatan ya, Pak Zainuddin. Missing link yang membuat undang-undang perampasan aset ini menjadi sangat diperlukan apa sih, Pak?
3: Maksimalisasinya. Jadi karena memang ada tindak pidana pencucian uang ya, ada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah ini kenapa tidak maksimal? Karena memang ada beberapa proses yang ada misalnya dalam tindak pidana ya, khususnya korupsi yang tidak selesai. Artinya ada orang sudah menjadi tersangka tapi kemudian asetnya mengendap gitu. Ada atau ketika proses persidangan kemudian tidak sampai dengan selesai penyitaan asetnya secara keseluruhan. Artinya di dalam undang-undang perampasan aset ada mekanisme perampasan aset dengan cara mengajukan gugatan secara perdata. Jadi ada konsep NCB di situ. Jadi nanti tidak harus menunggu putusan pidananya, bisa saja dalam hal ini jaksa pengacara negara mengajukan gugatan secara perdata terkait dengan aset-aset yang kekayaan yang tidak wajar ya, atau ada beberapa hal yang patut diduga merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Apalagi kan di konsepnya yang sudah dibahas tadi ada 13 tindak pidana ya, bukan hanya tindak pidana korupsi, sehingga maksimalnya bagaimana pengembalian aset negara itu bisa lebih maksimal lagi. Karena dari sekian ratus triliun itu dari kerugian negara yang ada itu hanya beberapa persen saja dalam total pemulihan aset yang saat ini dilakukan.
2: Gitu. Ini kan yang menjadi kekhawatiran dan juga pertanyaan publik ya, Pak Zainuddin. Bagaimana memastikan RUU perampasan aset ini tidak berubah dari instrumen pemberantasan korupsi menjadi instrumen kekuasaan untuk membekukan atau merampas aset orang yang secara politik berseberangan, Pak Zainuddin?
3: Ya, sebenarnya kalau memang ada beberapa konsep draft yang sudah beredar ya dalam rancangan undang-undang perampasan aset, dan itu tentu saja tidak boleh melewati prinsip-prinsip ya, mulai dari due process of law ya, perampasan aset yang tidak boleh sewenang-wenang ya, kemudian adanya perlindungan pihak ketiga yang memiliki etikat baik ya, kemudian adanya pembuktian yang relevan dan rasional, kemudian adanya pengawasan ya, pengawasan yang harapannya independen untuk pencegah penyalahgunaan kewenangan, dan adanya transparansi dalam pengelolaan aset yang sudah dirampas tadi. Dan saya pikir lima prinsip ini sudah harus tercantum dan ada di dalam konsep rancangan undang-undang perampasan aset, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat yang selama ini itu tidak terjadi, Mas Lukman.
2: Nah ini Pak Zainuddin, jika seseorang pejabat ya memiliki kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan resminya, apakah ketidaksesuaian atau ketidakjelasan asal-usul kekayaan tersebut seharusnya cukup untuk memicu proses perampasan aset ini, Pak Zainuddin? Atau harus ada pembuktian lain lagi, Pak?
3: Iya, ada konsep ya di undang-undang perampasan aset ini untuk ada pembuktian terbalik ya. Karena kan tadi kalau secara pidana kan selama ini sudah kita jalankan dan ada beberapa kelemahan ketika tidak proses penuntutannya tidak selesai. Tadi kan ketika tidak selesai kan ini misalnya dalam proses penyidikan seorang menjadi tersangka terus nih. Nah ini kan status quo artanya, tidak ada penyitaan dan seterusnya kan. Ya. Nah ketika ada UU ini disahkan, ada proses yang namanya tadi upaya gugatan perdata. Nah gugatan perdata ini kan antara penggugat dan tergugat jadinya kan. Jadi ada nanti ada proses pembuktian di pengadilan apakah proses-proses harta kepemilikan ini dilakukan secara sah atau tidak. Nah ini kan ada proses pembuktian terbalik juga dari misalnya orang yang digugat tadi. Ada pembuktian di sana yang kan di dalam sebuah rancangannya kan tetap melalui putusan pengadilan dalam rancangan perampasan aset ini. Jadi kalau Mas Lukman kita baca dalam apa di apa pasal satunya ya, yang dimaksud dengan perampasan aset tindak pidana ada itu adalah perampasan aset atau upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan atau kepemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa didasarkan pada penghukuman pelakunya. Nah itu yang menjadi yang digarisbawahi ya terkait dengan kekhawatiran-kekhawatiran orang kemudian yang tadi disebutkan apakah harus ada pembuktian ya memang harus dibuktikan segala sesuatunya harus dibuktikan dalam sebuah sistem peradilan pidana pun itu harus minimal ada dua alat bukti kemudian harus ada keterangan saksi keterangan tersangka terdakwa dan ahli dan seterusnya dan saya berharap supaya memang dalam proses perancangan pembuatan undang-undang perampasan aset ini melibatkan keterangan ahli-ahli ya dalam agar supaya nanti tidak ada abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerapannya.
2: Nah ini kan ya kalau tadi banyak kekhawatiran ya karena memang belum ya karena masih beredar dan draft-draftnya ini ya Pak Zainuddin. Ini yang jadi pertanyaan juga bagaimana kalau kita bicara koruptor itu kan cukup lihai untuk menyembunyikan asetnya gitu ya. Dan mulai dari keluarga ataupun anak ataupun keluarga jauh. Bagaimana negara ini juga bisa membedakan antara keluarga koruptor yang sengaja menjadi tempat menyembunyikan aset dengan anggota keluarga yang benar-benar tidak mengetahui asal-usul kekayaan tersebut, Pak Zainuddin?
3: Sistem peradilan pidana kita kan itu ada proses due process of law ya. Jadi artinya dalam proses penyelidikan, penyidikan, sampai dengan penuntutan itu ada proses pemeriksaan saksi. Saksi-saksi diperiksa, ada pemeriksaan proses, ada surat, petunjuk, kemudian ada kemudian pemeriksaan terdakwa atau tersangka itu sendiri. Artinya dalam proses itu semua itu harus melalui penyelidikan dan penuntutan secara komprehensif. Sehingga pembuktiannya pun benar-benar dilakukan secara komprehensif. Jadi tidak semena-mena atau tidak sewenang-wenang sehingga dalam proses

0: Banyak.
1: Sudah ada di situ, ada perpajakan, ada perasuransian. Kadang-kadang memang ada hal yang sifatnya administratif, ada yang sifatnya sengketa, sehingga rancangan undang-undang ini perlu dikaji benar secara serius sehingga tidak merugikan orang-orang yang memiliki itikad baik. Nah, ini yang harus dikaji secara benar-benar mendalam dan serius dalam rancangan undang-undang perampasan aset ini, sehingga orang-orang yang memiliki itikad baik, artinya serius dan komprehensif ya secara filosofi, sosiologis, yuridis, sehingga melindungi aset ya secara harfiah itu benar-benar menimbulkan persepsi bahwa ini asetnya benar-benar dari sisi mengambil aset dan melindungi aset, artinya negara itu bisa mendapatkan yang memang hak negara, kemudian benar-benar bisa dibedakan antara hak orang yang memiliki itikad baik.
0: Nah, ini kalau kita bicara korupsi ya, Pak Zainuddin, ini kan modus korupsinya semakin sini semakin modern gitu ya. Bagaimana koruptor ini menyembunyikan asetnya menggunakan nomini, perusahaan cangkang, rekening pihak lain, aset kripto, dan transaksi lintas negara. Nah, untuk RUU perampasan aset yang sedang dibahas ini sudah mampu atau mengakomodir untuk mengejar itu semua, Pak Zainuddin?
1: Kalau kita melihat draft yang beredar saat ini ya, itu cuma kalau tidak salah ada saya nggak tahu ada berapa versi sih yang saya sudah baca, itu ada sekitar ada 43 halaman 68 pasal ya. Saya pikir memang belum secara komprehensif untuk dapat menelusuri ya, atau mendapat untuk dapat melakukan proses mencari yang tadi ya, beberapa tindak pidana yang memang sudah sangat begitu canggih. Jadi harapannya rancangan RUU perampasan aset ini benar-benar dikaji secara serius dan mendalam ya, secara komprehensif, sehingga beberapa tindak pidana, kemudian apalagi ini ada sampai ada 13 ya, itu benar-benar dikaji secara mendalam. Sehingga niat baik dari dibentuknya rancangan undang-undang itu benar-benar bisa tercapai. Dan kita melihat yang sudah beredar itu masih kurang,
0: banyak celah ya,
1: masih sangat banyak sekali celahnya.
0: Baik, Pak Zainuddin, kita sapa pendengar boleh ya, satu terakhir nih ya, boleh ya Pak Zainuddin ya, ada Pak Ronald di Padang. Pak Ronald, silakan, mungkin singkat saja Pak.
2: Malam ya. Bangsa ini
0: ya.
2: Pak
0: Utan ya, silakan Pak Ronald.
2: Mau nanya ini Pak Samsudin, kalau koruptor ini menyimpan asetnya di luar negeri, apa negara masih bisa merampas? Kalau koruptor ini kan orang-orang pintar ini.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

13 tindak pidana masuk ke dalam RUU perampasan aset. Gimana tanggapan Anda? Anda bisa menyampaikan tanggapannya di line telepon 021-384-4545, 386-6712. WhatsApp kami juga di 081-399-399-888.

0: Pak Caswa di Brebes, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bung Fajar Ganteng.
0: Iya,
1: salam sehat, salam tangguh, jaya. Salam
0: jaya, silakan Pak Caswa.
1: Apa ya, RUU apa tadi?
0: Perampasan aset, Pak Caswa.
1: Iya, perampasan aset. Berarti saya mau nanya, Bung.

0: itu perangkat perampasan aset doang, nggak ada hukuman mati.
1: Nggak ada dong, beda.
0: Beda.
1: Beda.
0: Kalau menurut saya orang bodoh, RUU terus perampasan aset, yang lebih tegas hukuman mati, gitu aja Bung Fajar.
1: Oke, baik, makasih Pak Matoli, selamat ini hari Pak.
2: Halo.
1: Ya, silakan Pak.
2: Iya, pertigaan tangguh Bung Fajar.
1: Iya, silakan Pak.
2: Iya, upgrade dari rancangan undang-undang perampasan aset kaitannya dengan 13 jenis tindak pidana ini.
1: Iya Pak.
2: Bung Fajar ya. Jangan lupa Bung Fajar, ini haruslah berkaitan dengan kitab suci hukum kita, KUHP pidana dan perdata yang dipakai oleh para penegak hukum, baik di kejaksaan, baik di kehakiman, pengadilan, dan bahkan di KPK dan kepolisian. Itu harus disosialisasikan dengan baik dan matang, Pak Fajar. Karena kenapa? Ibaratnya ini kan nanti hadiah kalau kado ulang tahun di bulan Desember, kan bulan hari anti korupsi di dunia ya. Kalau memang DPR serius membuat ini menjadi kado ulang tahun begitu. Tetapi keseriusan itu haruslah mengundang partisipasi publik tadinya kan. Akademisi, pakar ahli. Jangan sampai nanti pasal-pasal karet yang dihasilkan gak ada bedanya dengan undang-undang tipikor sebelumnya. Undang-undang TPPU pencucian uang sebelumnya kan udah, yang lain kan sudah mengatakan sebenarnya kalau gak ada undang-undang perampasan aset, kita udah punya undang-undang tipikor. Karena ngelesnya kan seperti itu.
1: Okay, baik.
2: Padahal mereka tidak sadar DPR itu juga yang membuat KUHP baru itu kemarin jadi berantakan. Kan begitu Bung Fajar. Ini nanti paling tidak ada mengandung unsur keterbukaan publik dan unsur yang memang betul-betul tindak pidana ini betul-betul korupsi, kolusi, nepotisme. Dua variabel jangan dilupakan Bung Fajar.
1: Baik.
2: Jangan korupsi aja tapi kolusi nepotismenya dihilangin.
1: Baik, baik. Oke, ya. Waalaikumsalam, ya. Jadi yang masuk ke dalam RU perampasan aset, pidananya itu ada tentu saja korupsi, yang kedua narkoba, lalu terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan manusia, lalu ada penyelundupan senjata, tindak pidana amunisi dan bahan berbahaya, bidang kehutanan, lingkungan hidup, tindak pidana perpajakan, tindak pidana perbankan, dan juga tindak pidana asuransi dan pertambangan. Juga ada tindak pidana bidang kelautan perikanan. Jadi pendengar, ini kalau awal dalam pembahasan dan bicara RU perampasan aset, kan masyarakat mungkin berpikir bahwa ini adalah salah satu hukuman agar efek jera bagi para koruptor, khusus tindak pidana korupsi. Namun ternyata dalam pembahasannya ada beberapa tindak pidana. Nanti kalau misalkan ada masyarakat yang bermasalah punya pidana perpajakan, nunggak pajak, lalu masuk pengadilan pidana, bisa dirampas asetnya dengan RU perampasan aset ini kalau sudah disahkan. Terorisme, misalkan ada kasus terorisme, nah itu kalau sudah bisa di apa namanya disangkakan dengan pasal RU perampasan aset ini kalau sudah disahkan nanti. Atau ada masyarakat yang punya kasus pidana asuransi, bisa juga dirampas. Pidana kelautan dan perikanan bisa juga dirampas. Bidang kehutanan bisa juga dirampas asetnya. Jadi perbincangan soal RU perampasan aset ini sudah Pro 3RRI hadirkan dengan berbagai narasumber ya. Nanti saya coba sampaikan informasinya melalui laman resmi rri.co.id. Pak Frans Dinias dulu, saya coba sapa. Pak Frans, silakan Pak.
3: Ya, selamat dini hari Bang Fajar.
1: Selamat dini hari Pak Frans, silakan Pak.
3: Iya, iya, tentang undang-undang perampasan hak harta kekayaan koruptor.
1: Tidak, ternyata tidak hanya koruptor aja nih, Pak Frans.
3: Iya, tetapi yang paling utama dulu kita bahas itu koruptor.
1: Iya.
3: Jadi itu sah-sah saja, Bang. Jadi kalau menurut saya selain perampasan haknya itu, Bang, hartanya itu, Bang. Haknya juga sebagai apa? Istilahnya setiap seseorang yang sudah terlibat koruptor, dia tidak diperbolehkan lagi untuk apa berpolitik.
1: Oh, jadi nggak boleh masuk mencalonkan diri.
3: Ya, di dunia politik.
1: Di dunia politik, mencalonkan diri, baik itu gubernur pilgub atau pilek gitu ya, nggak boleh lagi.
3: Jangankan gubernur, Bang Fajar, mulai dari tingkat desa aja tak usah dicalonkan lagi itu orang.
1: Oke.
3: Jadi begini, Bang Fajar, memang tindakan ini yang saya maksudkan ini memang sangat apa, sangat dikekang sekali. Jadi dengan berbuat begitu, Bang Fajar, maka yang kalau ada seseorang yang sempat mengalami ganjaran seperti begitu, orang lain hati-hati, oh jangan sampai kita kena begitu, sehingga hak kita sebagai warga negara dalam bidang kepolitikan tidak ada lagi hanya gara-gara korupsi itu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi jera nanti kalau kayak gitu, begitu, demikian.
1: Oke, okay, baik, terima kasih Pak Frans. Jadi kalau beberapa hari kemarin itu Pro 3RRI sempat membahasnya bersama dengan akademisi dari Universitas Kristen Indonesia, Henry Pandiangan, yang mengatakan iya penting RU ini segera disahkan. Ini harapannya tuh bisa menimbulkan efek jera. Tapi jangan lupa Wakil Rektor UKI ini mengatakan bahwa yang melaksanakan undang-undang ini adalah aparat penegak hukum. Sementara ia juga mengatakan penerapan asas dalam penanganan pidana khusus, kejaksaan memiliki kewenangan sebagai penyidik sekaligus penuntut dalam perkara korupsi. Nah, perlu adanya integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Itu dulu. Sebagus apapun undang-undangnya, nanti yang menjalankan amanah undang-undang ini, yaitu adalah aparat penegak hukum, semuanya itu harus bersih dulu, profesional, berintegritas, baik itu pihak kepolisian, pihak kejaksaan, maupun di persidangan, misalkan hakim dan sebagainya. Sehingga apa? Pengelolaan undang-undang perampasan aset ini bisa memulihkan aset negara yang dicuri. Ya, itu juga aset masyarakat ya, karena itu dari pajak masyarakat RAPBN ini. APBN ini. Nah, sehingga itu bisa tidak menyasar, tidak menjadi alat dalam tanda kutip nih, alat untuk merampas hak seseorang, harta seseorang, meskipun itu prosesnya itu tidak fair, tidak adil. Beberapa yang dikhawatirkan seperti saya coba sapa dulu dari Pak Rino di Medan. Pak Rino, selamat dini hari, Pak.
4: Ya, selamat pagi dini hari, Mas Fajar.
1: Ya, silakan. Salam tangguh, Pak Rino. Silakan, Pak.
4: Kalau terkait masa 13 perkara dalam rancangan undang-undang perampasan aset, yang paling terpenting adalah bagaimana RUU perampasan aset itu benar-benar bisa disahkan menjadi undang-undang, ya. Karena kemarin pada saat tanggal 16 Desember 2026 yang sudah diteken oleh 3 wakil DPR RI, ya kan, itu menjadi salah satu PR besar ini buat lembaga legislatif. Nah, yeah. Tapi perlu di apa juga, Mas Fajar, 13 perkara tindak pidana ini kan tidak mudah, ya kan? Nah, harus sinergi dengan PPATK.
1: Iya.
4: Dan itu. Nah, PPATK ini menjadi sangat penting juga karena dia kan transaksi keuangan kan dia paham keluar masuk alur kas uang itu kan.
1: Iya.
4: Nah, itu yang kedua, Bung Fajar. Yang ketiga, Mas Fajar, bagaimana kesiapan aparat penegak hukum dalam hal mengeksekusi kan itu.
1: Yeah.
4: Jangan nanti pada saat misalkan satgas gitu ya, seperti kemarin satgas PKH gitu kan.
1: Yeah.
4: Pada saat sudah ini menemuin satu perkara, nah terhambat. Salah satunya ada intervensi-intervensi dan segala macamnya.
1: Yeah.
4: Dan yang terakhir Mas Fajar, saya berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita dukunglah sama-sama beliau, karena beliau ini kan menjalankan apa program yang memberantas tindak pidana korupsi tidak mudah.
1: Yeah.
4: Dibutuhkan PR semua pihak, dan saya berharap rancangan undang-undang perampasan aset itu bukan sekedar lip service, ya kan?
1: Iya.
4: Tapi menjadi kado terindah di akhir tahun untuk kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Mas Fajar.
1: Amin, amin, amin. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak lain gue tengok. Oke, baik. Makasih. Iya, banyak masukan juga bahwa tidak harusnya tidak berhenti ketika sudah diputuskan bersalah lalu disita ataupun dirampas asetnya. Oke ya. Jadi ada masukan juga baik itu dari Komisi 3 DPR RI maupun dari para perwakilan masyarakat yang dipanggil untuk didengar pendapatnya di Komisi 3 DPR RI. Perlu adanya lembaga khusus untuk mengelola itu. Katakanlah yang disita itu adalah kendaraan, rumah, pabrik, apalah itu. Kalau tidak dikelola dengan baik, itu ada istilah penyusutan aset. Jadi lama-lama kalau diendapkan gitu aja, lama-lama menurun-menurun, nilainya menurun-turun, terus menurun. Yang kedua, sudah disita, itu pengelolaannya gimana? Transparansi kepada publiknya itu gimana? Sehingga sudah diambil, dipulihkan aset negara, lalu harusnya untuk berdampak kepada masyarakat. Jadi kalau dari akademisi Universitas Kristen Indonesia mengatakan, jangan lupa juga bahwa salah satu yang paling penting adalah transparansi, independen, agar adanya pengawasan sangat dibutuhkan agar aset yang dirampas dapat memberikan manfaat bagi pemulihan kerugian negara dan juga berdampak langsung kepada masyarakat. Itu disampaikan dalam perbincangan bersama Pertiga RRI. Anda juga bisa membaca informasi ini melalui laman resmi kami di rri.co.id. Ada beberapa narasumber yang kami hadirkan dan juga kalau terlewatkan Anda bisa membacanya di laman resmi kami. Kami kembali di sesi yang kedua nanti ya. Tetap dengan topik kita, tindak pidana, 13 tindak pidana masuk ke dalam RUU perampasan aset. Bagaimana pandangan Anda mengenai hal tersebut? Apakah memang itu sudah justru lebih bagus? Akhirnya artinya bahwa potensi untuk memulihkan keuangan negara tidak hanya dari satu pintu yaitu pidana korupsi saja, tapi dari berbagai pintu. Bagi oknum yang ketahuan melakukan tindak pidana dari 12 lainnya, 12 tindak pidana lainnya, itu bisa dirampas juga asetnya. Atau lebih baik, kalau mungkin dari pandangan Anda lebih baik fokus aja dulu deh ke kasus korupsi dulu gitu. Karena dalam perbincangan soal RUU perampasan aset ini, beberapa yang mengemuka, yang menjadi diskusi adalah tentang apakah seluruh hartanya dirampas atau disita oleh negara ketika sudah terbukti bersalah gitu ya, melakukan tindak pidana korupsi, atau hanya harta yang ia ambil berdasarkan hitungan dari misalkan BPK atau siapa gitu ya, kerugian negaranya misalkan 100 miliar ya udah 100 miliar yang diambil atau begitu. Nah itu, lalu harta mana saja nih gitu yang apa namanya, yang diperoleh oleh oknum tersebut dengan cara yang melanggar hukum. Kalau harta yang legal itu gimana gitu ya. Banyak lagi diskusinya. Itu aja masih panjang. Belum lagi kalau ditambah lagi 13 tindak pidana. Artinya tadi sempat disinggung oleh Pak Matoli bahwa pidana-pidana ini sudah diatur dalam KUHP. Sinkronisasinya itu gimana agar tidak kontradiktif antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lain gitu. Harus ada sinkronisasi juga antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lain. Termasuk juga undang-undang tindak pemberantasan korupsi di Indonesia.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026.
1: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
2: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Dimana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
1: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
2: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
3: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
2: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Maraknya ketidaktepatan data seperti banyak penyandang disabilitas masuk ke dalam DC5, akurasi data menuai sorotan. Berikut laporan Aan Ariska.
4: Polemik pembagian desil termasuk di Sulawesi Selatan kembali menyorot perhatian. Data desil yang menjadi salah satu acuan dalam penyaluran program perlindungan sosial dinilai perlu memotret kondisi masyarakat secara lebih utuh. Salah satunya dialami Junedi, penyandang disabilitas netra yang sehari-hari bekerja sebagai pengamen dan penjual keripik. Junedi mengaku belum pernah menerima bantuan dari pemerintah meski memiliki pekerjaan dengan penghasilan tidak tetap. Junedi mengungkapkan baru mengetahui dirinya tercatat dalam desil 5. Ia mengaku tidak mengetahui alasan penetapan status tersebut dan berharap kondisinya sebagai penyandang disabilitas dapat menjadi pertimbangan dalam pendataan.
5: Harapan saya mudah-mudahan bisa dapat karena kita juga penyandang disabilitas yang masih dapat cari harus mendapatkan bantuan dari pemerintah.
4: Menanggapi hal tersebut, sosiolog Ansar Aminullah menilai persoalan desil tidak semata-mata berkaitan dengan angka ataupun kategori administratif. Menurutnya, yang lebih penting adalah sejauh mana data negara mampu menggambarkan realitas kehidupan masyarakat. Ansar menilai kasus Junaidi perlu dilihat dari berbagai aspek, mulai dari pendataan, akses pekerjaan, kebutuhan khusus, beban keluarga, hingga tingkat kerentanan dalam kehidupan sehari-hari.
6: Data desil harus dipandang sebagai sesuatu yang perlu terus diperbaharui dan diverifikasi. Dan yang paling penting adalah jangan sampai angka desil ini justru menjadi tembok antara masyarakat dengan hak mereka mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial. Data seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, bukan justru menciptakan ketidakadilan yang baru.
4: Menurut Ansar, data seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, bukan sebaliknya menimbulkan ketidakadilan baru. Kasus Junaidi menjadi salah satu contoh penting pemerintah memastikan administratif tetap sejalan dengan realitas sosial di masyarakat.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indie Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai

Wanita atau Polwan diperingati setiap tanggal 1 September. Sejarah kelahiran Polwan berawal dari kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di masa perjuangan menghadapi kembalinya Belanda. Saat itu, untuk menghindari serangan yang dilakukan Belanda, masyarakat Indonesia melakukan pengungsian di mana-mana. Untuk menghindari penyusup, masyarakat yang mengungsi harus menjalani penggeledahan terlebih dahulu. Namun banyak perempuan yang tidak mau diperiksa oleh polisi pria. Menyikapi hal ini, pemerintah meminta Sekolah Polisi Negara atau SPN di Bukit Tinggi untuk mencari perempuan yang dapat dijadikan sebagai polisi wanita. Seleksi pun dilakukan. 6 remaja perempuan berdarah Minangkabau terpilih sebagai polisi. Pada tanggal 1 September 1948, ke-6 polisi ini resmi menjadi polwan dan mulai mengikuti pendidikan inspektur polisi di SPN Bukit Tinggi. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Polwan. Hari penulisan surat sedunia dirayakan pada 1 September. Hari ini diinisiasi oleh penulis, seniman dan fotografer Australia Richard Simkin yang suka menulis surat dengan tulisan tangan. Dibuatnya hari ini bertujuan untuk merayakan menulis surat sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan. Selain itu, hari ini juga dibuat agar menulis surat tetap menjadi tren yang terus dilakukan meskipun zaman sudah semakin modern.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, sebanyak 13 jenis tindak pidana masuk dalam daftar rancangan undang-undang atau RUU tentang perampasan aset. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman pada Sabtu kemarin 29 Agustus 2026. Ke-13 jenis tindak pidana tersebut adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan bakar, bahan berbahaya, tindak pidana di bidang kehutanan, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, dan tindak pidana di bidang perpajakan. Lalu ada tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang perasuransian, tindak pidana di bidang pertambangan, tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, dan terakhir tindak pidana perdagangan orang. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar hukum tindak pidana pencucian uang atau TPPU, Dr. Yenti Garnasi, SH, MH.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Yenti, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, Bu, sebelum kita membahas terkait dengan TPPU, mungkin ada apa sih, Bu, justifikasi hukum dan konstitusional pemberlakuan perampasan aset tanpa didahului putusan pidana terhadap pemilik aset ini?
2: Ini bukan gitu, kan tanpa putusan pidana, saya dulu tahun 2005 ya, sampai dengan 2006 kita bikin blueprint tim rencana aksi nasional pemberantasan korupsi yang menghasilkan blueprint 2020 sampai dengan 2025 sampai dengan 2005 sampai dengan 2025 ya. Nah, waktu itu termasuk konsep itu sudah dikonsepkan, bahkan 2008 kita sudah punya konsep gitu. Sudah, bahkan zaman Pak SBY juga sudah hampir selesai gitu. Terus yang dimaksudkan itu adalah memang tidak ada putusan pidana justru ya untuk kasus-kasus tertentu. Dulu hanya korupsi ya. Untuk kasus tertentu, kalau untuk kasus tertentu itu justru misalnya kasusnya mandek gitu ya. Kasusnya mandek, kemudian meninggal dunia di tahap tertentu, kemudian putusan onslah gitu ya, itu kan gimana, kan tetap harus dirampas gitu ya.
1: Dikejar,
2: jadi, yang tidak diketahui di mana keberadaannya. Jadi yang seperti ini bagaimana, maka dikatakan ada yang namanya NCB non conviction deed. Jadi tanpa putusan, karena ini masalah pidananya justru mandek. Jadi menggunakan gugatan di pengadilan perdata itu, pengadilan umum itu gitu. Jadi tanpa pengadilan, saya nanti pakai gugung ya. Jadi tanpa putusan pidana, tapi kan sudah ada jalan, sudah ada kegiatan macam-macam ya, sudah ada penyitaan macam-macam, berarti dia meninggal atau melarikan diri. Ada dua alat bukti. Nah, jadi pidananya justru mandek gitu. Mandek tapi sudah ada alat bukti, ada dugaan-dugaan keras gitu kan, sehingga maka diadakan gugatan tidak perdata. Jadi tidak ada gugatan pidana tapi pakai gugatan perdata, bukan asal-asalan langsung gitu, bukan gitu.
1: Nah, jadi kalau bicara perkara TPPU kan sudah ada konsep follow the money ya, Bu Yenti ya, yang sudah digunakan ini saat ini ya.
2: Jadi justru kan dengan adanya follow the money, itu kan follow money-nya di follow ya. Tapi kan tetap harus pengadilan, ya kan? Tetap harus pengadilan, tapi justru pengadilannya mandek gitu loh. Jadi ini dua, jadi korupsi dan TPPU kan jalan, tapi tiba-tiba ada masalah bahwa ini nggak bisa jalan gitu, apakah mandek dan sebagainya, maka tetap diadakan satu gugatan perdata. Jadi bukan tanpa gugatan sama sekali gitu. Ada pengadilannya tapi perdata, bukan pengadilan pidana. Bisa jadi yang bersangkutan tidak dipidana karena lari, karena ini dan lain sebagainya gitu. Itu konsepnya seperti itu, supaya kita tidak diakalin gitu.
1: Nah, kalau kita perbedaan mendasar antara perampasan aset dalam RUU perampasan aset dengan perampasan hasil tindak pidana berdasarkan Undang-Undang TPPU yang saat ini sudah berlaku apa, Bu? Selain tadi yang
2: kalau yang sekarang ya, yang sekarang ini, yang apa yang TPPU itu kan masih dalam proses ya. Masih dalam proses. Jadi beda, itu beda. Ini jadi nanti bisa jadi sedang ditelusuri pakai undang-undang korupsi dan undang-undang TPPU gitu kan. Tapi bisa aja mandek karena pelaku itu kan TPPU itu kan gini. Pelaku perbuatannya kan satu ya, korupsi satu, tapi kemudian dipidananya dua, yaitu ketika dia menikmati hasil korupsi juga dia dipidana gitu kan. Atau menikmati hasil korupsi itu juga ada tindak pidananya, yaitu tindak pidana TPPU gitu, dipahami seperti itu. Sehingga apabila tindak pidana korupsi dan TPPU ini mentok, pengadilannya tidak selesai, makanya ada, masih ada juga menguatkan TPPU tadi. Okay. Karena TPPU itu kan hanya sampai dengan penyitaan. Jadi tolong dibedakan antara penyitaan dan perampasan. Jadi dalam undang-undang yang dulu kita juga, dulu tahun 2008 juga kita isunya adalah namanya apa ya, perampasan aset apa atau recovery, pemulihan aset gitu ya. Kami dulu juga udah gitu, sebetulnya aslinya kan recovery, pemulihan. Nah di dalam undang-undang pemulihan aset itu ada juga namanya perampasan, ada penyitaan gitu. Gitu, pada waktu disita dalam proses itu juga diatur di situ supaya tidak seperti sekarang main-main ya, misalnya sekarang ada kan yang disita berapa, ternyata ke pengadilan hilang, itu banyak. Ya kan. Nah, dengan ada undang-undang perampasan aset, kita harapkan tidak ada lagi penegak hukum yang main-main gitu ya. Termasuk nanti pengelolaan aset setelah dirampas oleh negara itu di mana, awasinya bagaimana, siapa. Ya sekarang ini tidak ada kan. Ternyata dari jiwa saya begini, dari asalnya sekian, dari Duta Palma begini kan gitu. Nah ini sebetulnya perampasan aset itu bukan baru ya. Kita tuh diharuskan pada waktu 2023-2026 lah. 2023 kita signing konvensinya. 2026 itu kita sudah tanda tangan dan mulai membuat. Sehingga selesai waktu itu 2008 itu sudah hampir selesai gitu. Tapi kemudian politik hukumnya berubah kali ya. Nggak tahu lah saya orang politik itu. Nah, seperti itu. Jadi bukan baru dan pada waktu itu hanya aset tindak pidana korupsi saja. Nah, tiba-tiba kecenderungan internasional begitu kita kemarin, yang pada periode kemarin, presiden yang kemarin itu tiba-tiba sudah berubah internasional, bukan lagi dari aset korupsi semata, tapi juga aset tindak pidana ekonomi yang lain gitu. Jadi karena kita udah ketinggalan-ketinggalan terus gitu.
1: Iya, Bu Yanti mungkin bisa diluruskan ya kalau saya salah ya. Kalau bicara dalam TPPU ini kan terdapat konsep bahwa hasil tindak pidana dapat dikejar melalui transaksi dan perubahan bentuk aset itu ya, Bu Yanti ya. Nah, kalau bicara seperti itu, apakah mekanisme perampasan aset nantinya akan memperluas jangkauan sampai pada aset yang hubungan kausalnya dengan tindak pidana sudah sangat jauh, Bu Yanti?
2: Ya, jadi ini kan justru gini ya, sudah TPPU tidak berubah sama sekali ya. Itu sudah ada semua transaksi ataukah kan TPPU itu kan transaction dan conversion gitu ya, dirubah atau ditransaksikan atau dihibahkan atau diapakan apapun gitu ya, atas hasil kejahatan kan gitu ya. Nah, justru dari hasil penerapan tindak pidana TPPU terhadap tindak pidana asal, ini nanti kebetulan kalau terjadi sesuatu sehingga pengadilannya itu ada masalah atau putusannya seperti putusan onsla, jadi putusannya udah disita, tapi ini bukan tindak pidana, tapi ini perbuatan lain, perdata atau apa, administrasi apalah gitu kan, kemudian ini kan kejadian kan waktu Hakim Agung itu kan, putusannya seperti itu, putusannya onsla. Nah, ketika putusan onsla ini sudah disita loh, terus gimana? Kita tidak lagi melihat perdatanya juga gimana? Coba dicek itu di kepabeanan itu. Jelas-jelas itu penyelundupan kok, dibilang tindak pidana administrasi dan kemudian onsla. Padahal sudah ada penyitaan. Nah, yang seperti ini yang sudah didalami oleh tindak pidana korupsi dan TPPU ini untuk mengoptimalkannya pakai undang-undang aset recovery gitu. Jadi penguatan sekali ini, tidak ada. Ini menguatkan kalau sudah penerapan TPPU dan kejahatan asalnya sudah sedemikian rupa, tapi ada permasalahan-permasalahan yang membuat putusan itu tidak jadi, tidak muncul-muncul, kan banyak ya, banyak yeah. itu di KPK ada yang sudah tersangka lama sekali, dicabut juga tidak, SP3 tidak, tetap tersangka. Nah yang seperti ini, itu didekati dengan aset recovery, mungkin orangnya tidak akan sampai dengan putusan pidana, tetapi ketika harta kekayaan yang mencurigakan itu bisa dibawa ke pengadilan umum, pengadilan perdata, dan itu dimintakan kepada hakimnya yang minta itu penyidik atau JPU dan kemudian untuk disita. Nah seperti waktu Indonesia kemasukan yak dari Amerika, yak Amerika dari mana, dari Amerika yang tindak pidananya di Malaysia, kemudian TPPU-nya di Amerika dan masuk juga ke Indonesia, maka kita membantu. Kenapa? Karena yak itu meskipun kasusnya belum selesai, tapi menurut pengadilan perdata pengadilan umum negara bagian California sudah sah disita untuk Amerika gitu.
1: Nah,
2: jadi kita ini ketinggalan.
1: Nah, Bu Yanti, bagaimana membedakan antara aset yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya dengan aset yang terbukti berasal dari tindak pidana? Apakah keduanya secara hukum boleh diperlakukan sama?
2: Itu kan kita ini harus banyak banyak melakukan langkah-langkah ya.
1: Iya.
2: Dan langkah-langkah yaitu bahwa LHKPN kita dibenerin gitu kan. LHKPN kita kan hanya lip service saja kan ya.
1: Iya.
2: Nah, ini gitu. Jadi kalau LHKPN-nya juga lip service ya susah gitu. Jadi sebenarnya dari LHKPN itu masuk nanti illicit enrichment itu. Ini yang dimaksudkan ini adalah illicit enrichment, yaitu ketika ada satu mekanisme, satu negara yang bisa menandai bahwa ada pejabat-pejabat tertentu yang mempunyai atau ada kena kelonjakan harta kekayaan yang dicurigai atau tidak seimbang dengan profilnya, maka dilakukan langkah-langkah. Jadi ini sebetulnya harus perombakan banyak gitu ya LHKPN juga. Kalau LHKPN-nya aman, sebetulnya kita nggak gitu terlalu sulit gitu ya tentang apa ada sesuatu yang janggal. Kalau tiba-tiba tidak ada lah orang tiba-tiba kaya terus kemudian akan disita, tuh nggak ada, itu nggak ada, pasti sudah ada dua alat bukti dan sebagainya gitu. Jadi tidak masalah. Jangan takutnya nanti penegak hukum semena-mena kan gitu ya. Nah ya nggak gitu, makanya penegak hukum pun ada dasarnya dua alat bukti, ada ini ada itu gitu. Dan kemudian yang justru yang penting adalah setelah dirampas itu yang mengelola siapa. Bahkan ketika di penyitaan, di proses hukum, di proses pengadilan pun kan itu dikelola. Jadi ada manajemen aset juga waktu itu seperti itu. Yang sekarang saya nggak tahu berubah-berubah gitu kan, tidak transparan ya, hanya orang-orang tertentu aja yang datang ke DPR yang tahu gitu kan. Nah ini yang menimbulkan kita masyarakat bertanya-tanya, gimana, saya pun nggak tahu gitu ya. Saya pun nggak tahu, nggak pernah diajak bicara juga. Meskipun 2008 saya dengan beberapa teman kita sudah
1: merumuskan
2: ini. Bahkan kita bikin RUU tandingan pada waktu itu, kita serahkan ke Presiden SBY. Gitu. Iya, seharusnya Indonesia itu mempunyai dokumentasi gitu-gitu kan. Jadi pemerintah itu bukan hanya
1: draftnya sama tidak Bu, atau jauh dari yang Bu Yanti buat?
2: Kalau yang ya dulu kan hanya dari hasil korupsi aja ya. Tapi sekarang kan dari beberapa tindak pidana sesuai dengan yang kebutuhan negara tersebut, gitu ya. Bagaimana tentang draftnya? Ya nampaknya kalau saya nggak tahu ya, tapi dari masalah krusialnya kan jadi ada beberapa yang mau dirubah ya, mau dirubah dan dikhawatirkan gitu. Memang ada yang illicit enrichment-nya itu kelihatannya goyang gitu ya. Itu yang harus dikuatkan gitu. Jadi sebetulnya kan gimana ya mau bilangnya ya, ini kan udah lama sekali ya, udah 20 tahun gitu sebetulnya ada terus. Tapi begitu tergesa-gesa seperti ini, seolah-olah tergesa-gesa. Coba lihat draft-draft sebelumnya, sebenarnya kan gitu ya. Lihat draft-draft sebelumnya bagaimana, di mana berubahnya. Selalu berubah-berubah ini kan, kita rakyat tidak tahu apa yang disampaikan oleh mereka, padahal mereka itu wakil kita, kan gitu intinya. Jadi harus, karena begini, kita tidak bisa nggak punya. Karena apa? Ini paling penting adalah untuk kerjasama internasional. Pada waktu Amerika yang saya sebutkan tadi, kita betapa malunya mereka tanya bahwa apakah Indonesia mempunyai undang-undang aset recovery? No, dia tidak punya gitu. Karena apa? Dengan aset recovery act itu, waktu itu dan waktu itu Indonesia itu saya membantu Kapolri membuatkan mutual legal assistance on criminal matters-nya ini, yaitu bahwa nanti juga di sana diatur namanya aset sharing. Jadi ke negara-negara yang kemudian ternyata aset tersangkanya itu di negara lain gitu ya, itu kan kita minta bantuan negara lain. Negara lain itu punya hak gitu ya, dari pembahasan internasional itu disepakati tidak boleh lebih dari 15% gitu. Jadi kalau kita bicara bahwa kemungkinan uang hasil kejahatannya sudah dibawa ke luar negeri gitu kan, sudah agak sering banget. Nah, harusnya negara ini kan punya ahli-ahli itu, punya Kementerian Hukum, kemudian Kementerian Luar Negeri yang melihat konvensi-konvensi yang berubah, mesti difikirkan juga tentang itu gitu. Kita jangan soal merasa besar di negara sendiri gitu kan, segala-galanya gini. Nah, kita punya pemikiran, apalagi sudah ada kripto, ada macam-macam ke luar negeri. Jadi kita memang punya, dan aset recovery termasuk juga aset sharing, manajemen aset, gitu, itu diatur semua. Dan itu harus comparable dengan internasional, bukan komparatif dengan yang lalu. Justru kita harus comparable, sebanding gitu ya, tidak harus sama persis, tapi sebanding dengan tempat-tempat lain. Kenapa? Kalau kita ngawur-ngawuran mau-maunya gitu, nanti kita minta bantuan atau kita tidak akan dibantu gitu. Kita kalau dalam hukum pidana ada yang namanya double criminality, pengaturan yang sebanding antara negara peminta dan negara diminta bantuan gitu.
1: Ya, ini yang jadi pertanyaannya ya, Bu Yenti, bagaimana RUU ini melindungi pasangan, anak, orang tua dan ahli waris yang memiliki aset bersama dengan tersangka atau terpidana tetapi tidak mengetahui bahwa aset tersebut berasal dari kejahatan itu, Bu Yenti?
2: Ya, sebetulnya ini kan masalahnya harusnya di depan dengan PPPU sudah di depan gitu ya, sudah sebelumnya harusnya kan gitu, sudah dengan PPPU-nya. Jadi di PPPU itu kan memidana juga untuk apa, memidana orang-orang siapapun yang menerima, termasuk istri, anak. Kan kita juga nggak mau kalau itu memang hasil korupsi tidak boleh dinikmati anak, istri, termasuk hasil narkotika waktu itu kan juga kan pelakunya meninggal, malah keluarganya minta hasil jasa itu hasil narkotika gitu loh. Jadi banyak sekali kebutuhannya kita punya seperti ini. Jadi sebetulnya tentang yang seperti itu. Tapi kalau korupsi itu kan ada penyitaan itu sejak awal itu kan memang dipersiapkan juga bahwa penyitaan korupsi itu bisa sampai ke ahli waris, itu jangan salah ya, uang pengganti kan. Itulah maka di dalam pemeriksaan dimintai keterangan si terdakwa itu, si tersangka itu dimintain keterangan harta kekayaannya dan harta kekayaan keluarga kan gitu. Kan ada sebetulnya. Maka harapannya adalah keluarga-keluarga itu jangan gampang sekali

0: tinggal tebang pilih Pak ini kan. Nah itu ada jalur lain, yaitu bahwa bisa ada perampasan melalui putusan pengadilan negeri gitu, bukan penyidik langsung ngerampas gitu.
1: Iya. Nah ini kan tadi ya, kalau bicara tadi ketidakseimbangan, jika kekayaan seseorang jauh lebih besar dari penghasilan yang sah ataupun yang dilaporkan, ini ketidakseimbangan ini cukup Bu untuk menjadi dasar perampasan, atau tetap harus dibuktikan hubungannya antara aset dengan tindak pidana tertentu atau yang disangkakan?
0: Iya, itu kan kalau ketidakseimbangan itu kan nanti kan ada pembuktian terbalik juga, ya. Ada pembuktian terbalik juga, kemudian itu tadi kalau yang hal seperti itu, halo?
1: Iya, iya.
0: Yang hal seperti itu kan seharusnya kan berkaitan dengan LHKPN itu ditepati dong. LHKPN itu apa sih? Sebelum menjabat, ya kan? Yeah. Tiap tahun, ya kan gitu ya?
1: Yeah.
0: Tiap tahun dan pada akhir jabatan. Nah, itu KPK itu diklarifikasi. Ini kan enggak juga kan? Enggak tahulah yang sudah memberikan, jadi gimana ya? Yang sudah memberikan clearance-nya terhadap hartanya, gitu ya, itu kadang-kadang malah jadi tersangka, gitu ya, begitu, begitu yang tidak memberikan hanya kecil, malah biasa-biasa aja ya kan sebetulnya, misalnya kita lihat para kasat mata hartanya banyak, gitu kan, artinya banyak, tetapi LHKPN-nya jauh ya, kita lihat deh harga mobil. Kok bisa ya beli, boleh nggak kita beli gitu kan, harga mobil yang harusnya 800 juta ditulis hanya 300 juta, ini kan aneh banget ya, mobilnya 3 tetapi LHKPN-nya hanya 800 juta, tapi KPK juga diam saja gitu. Nah di situ, nah ini nanti pembuktiannya itu akan memperkuat pembuktian itu gitu, karena dari LHKPN hartanya kok jadi sedikit gitu, tanah itu harganya sekian tapi dilaporkan jadi harga sekian, padahal memang luasnya sih iya, tapi angkanya nominalnya itu jadi rendah sekali, tapi negara juga tidak bisa ngapa-ngapa. Ya kan? Artinya memang ada pembiaran juga sih kalau menurut saya sih.
1: Baik, ini menarik.
0: Mungkin
1: kita.
0: Iya.
1: Iya, dugaan itu jadi kekhawatiran masyarakat juga ya, banyak itu ya, bagaimana aset dan ini bisa disamarkan atau dikaburkan gitu ya.
0: Iya. Ya. Pokoknya masyarakat yang hartanya itu bersih enggak usah takut gitu.
1: Iya, baik. Ya,
0: kita jangan sampai terganggu dengan orang-orang yang sebetulnya memang hartanya tidak bersih, sekarang takut malah niat kita baik ini terganjal oleh itu. Gitu.
1: Ya, kalau harus bersih kenapa itu. Harus takut gitu ya Bu Yanti?
0: Betul,
1: ya.
0: Kenapa takut, kenapa risih diperiksa gitu kan nggak aman sih sebetulnya kalau bersih gitu.
1: Baik, iya. Baik. Bu, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu ya Bu Yanti.
0: Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih.
1: Pengar pakar hukum tindak pidana pencucian uang Dr. Yanti Garnasia SHMH ya. Kami berbincang bagaimana 13 tindak pidana masuk RUU perampasan aset.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Ya, di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI silakan ya, Anda bisa berkomentar 13 tindak pidana itu masuk dalam rumusan RUU perampasan aset. Jadi nanti kalau ada kasus-kasus yang disebutkan dalam rancangan ini, itu bisa dirampas asetnya. Banyak yang mengkhawatirkan juga sebenarnya. Ada hal baik yang disampaikan bahwa pintu untuk mengumpulkan kerugian negara itu pintunya banyak yang dibuka gitu. Tapi di sisi lain ada kekhawatiran juga nih. Nanti banyak yang dicari-cari kesalahannya. Ini sebagai alat politik. Misalkan ada lawan politiknya bermasalah dengan pajak, itu bisa tuh dirampas asetnya tuh, karena termasuk ke dalam 13 tindak pidana yang diusulkan masuk ke dalam RUU perampasan aset. Nah, silakan Anda bisa berkomentar ya di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Ya, Bu Indra di Cirebon. Halo, selamat dini hari, Bu.
1: Selamat dini hari, Bung Fajar dan Bung Sabir. Assalamualaikum.
0: Bung Wisnu.
1: Bung Wisnu.
0: Iya, silakan.
1: Ini mendengarkannya dari HP sih, radionya masih enggak.
0: Oh, masih aja. Belum ya.
1: Oke. Itu Ibu Jatigarnas memang hebat sekali ya, Bung Fajar ya. Cuma Ibu ingin bertanya begini ya. Jadi ada lembaga yang ya lembaga negara juga yang berproduksi begitu. Nah, itu
0: berproduksi.
1: Iya, jadi menghasilkan uang lah begitu ya. Lembaga negaranya itu. Nah, itu pada tiap bulan itu harus setor ke lembaga negara lagi itu ya, untuk dengan keamanan apa alasannya begitu. Nah, direkturnya kan yang baru diangkat gitu, dia tidak mau kan. Terus tapi
0: intimidasi.
1: Ya, katanya bahwa ini sudah biasa dilakukan. Memang
0: demikian. Berarti jatuhnya ini mah kasusnya pemerasan kalau gitu.
1: Ya makanya ibu dalam hukum itu bagaimana ini
0: Oke.
1: Nanti justru ingin menyampaikan kepada Bung Fajar ini.
0: Oke, okay. Itu salah satu kasus yang terjadi yang diketahui oleh Bu Indra. Jadi ada badan BUMN atau
1: semacam begitulah. Ya nanti ibu enggak menyebutkan dulu, tapi nanti kalau detailnya sih bisa aja.
0: Oke. Jadi ada setoran dalam tanda kutip.
1: Iya.
0: Menolak, lalu kemudian yang biasa yang menerima itu mengatakan orang udah biasa dari tahun ke tahun juga begini gitu.
1: Iya. Begitu.
0: Gitu. Oke.
1: Sampai tadinya mungkin ya udah berjalan biasa, tapi akhirnya kan diketahui. Nah, ini kan si direktur yang baru ini diperkarakan begitu ya.
0: Diperkarakan justru.
1: Iya.
0: Bukan yang meminta nih, malah yang bukan. Menolak memberinya yang diperkarakan.
1: Bukan karena tidak ada apa? Tidak ada kwitansi lah gitu.
0: Oke, baik. Oke, kita saya mendapatkan menangkap apa yang ingin Bu Indra sampaikan kasusnya. Kalau sekarang ini kita fokus ke topik kita 13 tindak pidana masuk ke dalam RUU perampasan aset, menurut Bu Indra gimana?
1: Nah, itu jadi kan dia tidak menikmati itu malahan ya itu, tapi akhirnya dipenjarakan juga. Nah, jadi dalam hal ini dia korupsi atau tidak?
0: Tidak.
1: Nah, tapi kan diperkarakannya korupsi.
0: Oke.
1: Jadi diperkarakannya korupsi lalu. Nah, itu.
0: Oke, baik. Iya, Ibu Indra, makasih. Iya, Bu Indra. Wah, itu sih itu harus dibaca dulu nih delik aduannya disangkakan pasal apa. Itu kasuistis ya, itu harus mendalam banget. Tapi yang jelas dari pemaparan Bu Indra, itu sih bukan korupsi. Kalau korupsi itu kan merugikan keuangan negara. Misalkan anggarannya 1 miliar lalu dibuat untuk pos anggaran perbaikan jalan. Ditulisnya itu 1 miliar, tapi ternyata realisasinya cuma 1 juta misalkan, sisanya dimasukin kantong. Nah, itu pasti kan itu termasuk korupsi. Nah, yang dikhawatirkan lagi, ini sebenarnya bagus, pintu untuk memulihkan aset negara yang dicuri itu jadi lebih banyak. Tidak hanya satu pintu tindak pidana korupsi saja, jadi ada 12 lainnya yang dibuka nih. Ada 13 tindak pidana yang masuk ke dalam RUU perampasan aset. Ini masih RUU ya, belum disahkan. Apakah nanti tetap 13 atau berkurang atau bertambah, kita nggak tahu. Tapi yang dikhawatirkan adalah Kalau korupsi itu kan biasanya itu adalah yang punya kewenangan jabatan, jabatan publik, ya, pejabat publik. Nah, sementara pidana-pidana lain kayak misalkan terorisme, narkoba dan lain sebagainya atau pajak itu bisa menyasar kepada masyarakat biasa. Artinya, misalkan saya disangkakan melanggar pidana penggelapan pajak misalkan. Itu kalau misalkan diputus bersalah bisa dikenakan RU perampasan aset kalau begitu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi menyasarnya itu bukan koruptor, bukan pejabat publik, tetapi bisa ke masyarakat biasa aja. Karena kasusnya banyak nih, pidananya nih 13 ini gitu. Pak Sutrisno di Merauke. Pak Sutrisno, silakan.
2: Selamat pagi, Bang Sajar.
0: Pagi, silakan, Pak.
2: Alhamdulillah. Kelihatannya Mas Fajar sudah sehat lagi nih.
0: Emang kemarin sakit?
2: Ya, dari kemarin-kemarin kan suaranya.
0: Oh, suaranya. Iya, 5 hari berturut-turut soalnya. Lelah-lelah. Ya, silakan Mas Tristo.
2: Kelihatan suaranya agak bengek gitu.
0: Silakan Pak Sutrisno.
2: Kalau menurut saya simpel aja, itu korupsi itu memang itu lintas darat masyarakat tuh.
0: Oke.
2: Sampah masyarakat.
0: Oke.
2: Jadi pemerintah saya mengharapkan masalah diproses ya diproses lah. Kalau memang itu terbukti, kalau hukuman mati terus terang saya kurang sepakat.
0: Oke, tapi sebenarnya pembahasan kita nih, Pak Sutrisno, RU perampasan aset itu kan ternyata rencananya tidak hanya menyasar koruptor, Pak Sutrisno.
2: Iya, itu ada, karena nanti masyarakat kecil juga bisa kena.
0: Bisa, misalkan di bidang asuransi, perbankan, perpajakan, kehutanan, terorisme, narkoba, gitu.
2: Cuma masalahnya itu satu kalau pendapat saya, yaitu masalah tempat penjaranya. Jangan di perkotaan, jangan di Jakarta, jangan di
0: baik.
2: Itu taruhlah di pulau terasing supaya beliau itu bisa artinya bisa koreksi diri.
0: Baik. Baik, Pak Sutrisno, terima kasih. Ya, penjaranya dipindah yang di perkotaan, ya. Jadi kalaupun mau misalkan dalam tanda kutip ada oknum nakal di lapas, akhirnya bisa keluar ya jalan-jalan. Nah, itu kalau jalan-jalan di pulau itu susah juga tuh. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke mall ya. Pak Sutrisno diulang. Pak Sutrisno, selamat dini hari. Silakan. Pak Suranto, mohon maaf Pak Suranto kok. Pak Suranto, ya silakan Pak.
3: Waktu buat saya nggak lama lagi ya, tinggal berbaik lagi ya.
0: Nggak apa-apa, silakan Pak.
3: Ya, apapun itu semoga undang-undang cepat kelar ya, jangan sampai ada dosa di antara kita gitu ya. Di tanggal 2 biasa DPR itu nanti Desember mundur lagi gitu. Ya itu kan biasa. Jadi harus dikawal dan juga media harus kencang memberitakan ini ya, gitu pokoknya.
0: Baik. Terus diupdate ya.
3: Iya, supaya selalu ingat terus. Ya, nanti ada sembunyi-sembunyi kan biasa itu kan.
0: Oke.
3: Cingkai bahaya kan.
0: Baik. Makasih.
3: Ulang tahun tadi ya.
0: Oh iya, makasih Mas.
3: Oke, selamat dini hari, Pak.
0: Selamat dini hari. Ya, walaupun masih belum ya, tapi ucapan selamat ulang tahun untuk RRI didahului oleh Pak Suranto. Ya, nggak apa-apa. Salah satu yang mengemuka adalah setelah dirampas, disita asetnya dari 13 tindak pidana ini, bagi para pelaku 13 tindak pidana ini, lalu ngapain, lalu diapakan. Maka muncullah wacana pembentukan sebuah lembaga khusus untuk mengelola aset rampasan ini. Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun mengatakan persoalan aset tidak bisa berhenti pada proses penyitaan atau perampasan saja, perlu ada mekanisme pengelolaan yang profesional setelah aset berada dalam penguasaan negara. Karena ada beberapa aset-aset mungkin asetnya itu nilainya akan menyusut ya. mobil lah, atau rumah, atau benda-benda yang kalau didiemin aja terus menyusut tuh asetnya, nilainya. Perlu adanya pengelolaan. Tapi kemudian timbul lagi nih, kenapa nggak langsung diserahkan ke Kementerian Keuangan aja sebagai yang megang kas bendahara negara gitu. Nggak perlu lagi bentuk badan baru, nanti yang ngisi siapa? Perlu lagi ada fit and proper test, perlu lagi ini itu dan lain sebagainya. Karena beberapa kasus yang bicara soal penyitaan misalkan, kita pernah bahas juga soal peredaran narkoba oleh oknum pihak kepolisian. Barangnya dari mana? Dari barang sitaan. Jadi barang sitaan dari pihak kepolisian, dari tindak kejahatan itu, baik itu curanmor ya atau narkoba, itu kan ada gudangnya lah. Nah itu akhirnya diperjualbelikan, itu pernah kita bahas juga. Nah jangan-jangan nanti begitu, nah gitu. Perlu ya, intinya apa, sebagus apapun undang-undangnya, kalau dari akademisi dari Universitas Kristen Indonesia ya mengatakan ya udah, perlu adanya reformasi dari para aparat penegak hukum supaya profesional dan berintegritas begitu menjalankan ini. Jangan nanti sudah diambil, dipulihkan asetnya, kemudian hilang lagi gitu ya. Pak Pandu di Riau, Pak Pandu, halo.
4: Selamat pagi, Mas.
0: Pagi, silakan, Pak Pandu.
4: Tentang aset ya, undang-undangnya 13 poin tadi ya.
0: Iya, 13 tindak pidana.
4: Yang pertama, perampasan aset ini istilahnya mungkin rasa bahasanya itu bukan sitaan ya, bagusnya bukan penyitaan aset begitu. Tapi kalau rampasan itu kan perampasan, kesannya seperti apa? Ini pikiran aja ini.
0: Oke.
4: Okay. Nah terus yang lain, apakah ada preventifnya sebelum terjadi korupsi ini?
0: Preventif.
4: Upaya apa dari negara agar tidak terjadi korupsi ini? Nah, terus dulu pernah ada ini yang memberi informasi korupsi ini akan diberi hadiah.
0: Iya.
4: Iya kan? Nggak ada, nggak pernah kita dengar siapa yang udah pernah mendapat hadiah. Terus beri juga hadiah kepada istri-istri pejabat yang mau melaporkan suaminya.
0: Iya. Ah, itu saran-saran. Oke, baik-baik. Makasih, Pak Pandu. Iya, masih belum disahkan. Jadi tentu saja masukan-masukan ini masih bisa saja dapat dipertimbangkan, baik itu dari segi nama RUU-nya, entah itu perampasan aset atau RUU pemulihan aset negara, atau RUU perlindungan aset negara, atau penyitaan aset. Itu kita tunggu saja deh nanti jadinya gimana. Tapi yang jelas yang sedang dibahas oleh masyarakat juga adalah 13 tindak pidana masuk ke dalam RUU perampasan aset. Ternyata tidak hanya kasus korupsi saja. Satu sisi, pintu untuk pemulihan aset negara yang hilang itu pintunya jadi lebih banyak. Harapannya bisa lebih cepat pemulihan asetnya bagi negara. Kemudian timbul lagi, kalau pidana-pidana selain korupsi itu bisa dilakukan oknumnya, pelakunya itu bisa masyarakat biasa, bukan pejabat publik. Nah ini gimana nih cara untuk membedakannya? Apakah bisa dikenakan KUHP biasa atau masuk ke dalam RUU perampasan aset ini, bisa dirampas asetnya, atau hanya ketika ada catatan dari lembaga yang sudah diputuskan oleh MK ya. MK memutuskan untuk yang menentukan kerugian negara itu tidak hanya BPK kalau nggak salah, jadi ada beberapa lembaga lain. Itu memutuskan ternyata ada kerugian negara misalkan dari kasus perpajakan, dari kasus perbankan, dari kasus asuransi, dari kasus lainnya lah selain korupsi ini. Nah kalau misalkan ada kategori kerugian negara, bisa dirampas atau tidak, atau ada pembedanya gitu ya. Ya kita tunggu saja, ini masih dibahas tentunya, dan kita berharap yang terbaik lah, sehingga tujuan utamanya adalah kalau di awal didorong agar RUU ini segera disahkan adalah agar adanya efek jera bagi para koruptor, khusus untuk kasus korupsi. Tujuan utama atau dorongan dari masyarakat itu kan korupsi aja ketika itu. sekarang sudah disetujui oleh DPR, rencananya akan disahkan bulan Desember akhir tahun inilah gitu ya. Dan ternyata dari prosesnya ada beberapa tindak pidana lain yang rencananya akan dimasukkan ke dalam RU ini. Dan harapannya tentu saja setelah disahkan benar-benar bisa aset itu dipulihkan, aset negara ini dipulihkan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini, kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pemerintah membuka 25 program studi atau prodi pendidikan dokter spesialis baru di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama tahap pertama tahun 2026. Program studi ini untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis.
1: Pemerintah mengesahkan dan serah terima surat keputusan izin operasional bagi 25 program studi baru program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang diselenggarakan di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama atau RSPPU. Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman mengatakan pembukaan prodi baru untuk mengatasi kekurangan medis spesialis. Presiden Prabowo Subianto pernah mengatakan, Indonesia krisis kekurangan 268.073 tenaga spesialis tenaga medis, di mana Indonesia membutuhkan tambahan 55.712 dokter spesialis yang harus segera didistribusikan ke 481 kota maupun kabupaten di tanah air. Penjelasan disampaikan Dudung dalam putaran pers di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Pengesahan dan serah terima surat keputusan izin operasional bagi 25 program studi baru program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang diselenggarakan di Rumah Sakit Penyelenggaraan Pendidikan Utama atau RSPPU. Langkah taktis ini adalah jawaban langsung atas pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 14 Agustus yang lalu. Beliau secara tegas mengingatkan kita akan krisis kekurangan 268.773 tenaga spesialis, tenaga medis, di mana kita sangat membutuhkan tambahan 55.712.000 dokter spesialis yang harus segera didistribusikan ke 481 kota maupun kabupaten.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespon usulan dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI terkait dengan kenaikan pendapatan minimum dokter di Indonesia. IDI mengusulkan pendapatan minimum dokter di puskesmas Rp34 juta per bulan dan dokter spesialis Rp110 juta per bulan. Menkes mengatakan usulan IDI tengah dibahas oleh kementerian terkait.
3: Presiden Prabowo kan sudah menyetujui ada tunjangan khusus untuk dokter spesialis di daerah 3T sebanyak 30 juta per bulan. 30 juta per bulan untuk dokter spesialis di daerah 3T supaya bisa membantu distribusinya. Nah, sekarang Kementerian Kesehatan sedang berdiskusi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk juga mengusulkan tunjangan khusus bagi dokter dan dokter gigi. Karena kita kekurangan sekali dokter gigi itu. CKG paling banyak tuh masalahnya 40% masalah gigi untuk didistribusikan ke daerah-daerah 3T tadi.
1: Pemerintah berharap dengan diperbanyaknya prodi baru, maka akan banyak tenaga dokter spesialis, terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, hingga ke daerah kepulauan yang jauh, yang selama ini menanti kehadiran dokter spesialis, terutama kanker, jantung, dan penyakit berat lainnya. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini atau pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Eh, Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener, Cu. Video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak, Tin. Tuh lihat tanggalnya. Baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya. Ini sengaja apa gimana ya, Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah, bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya, Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pada nasional penanggulangan bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
3: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di 3 provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
4: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
3: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
4: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
3: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
4: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
5: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Jadi saya sudah melakukan bersama dengan Kapolda, kemudian juga mengecek langsung di Turbutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan dilakukan.
4: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
6: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
4: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
2: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
7: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
8: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutlah adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
10: Warta Nusantara.
11: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
12: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
10: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
11: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
10: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita bahas mengenai perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ada bisa jumlah titik panas atau hotspot karhutla di wilayah Kalimantan mengalami peningkatan signifikan, terutama di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Dari data yang sudah kami terima dari Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas meningkat hingga mencapai kisaran 8.488 titik di Kalimantan Tengah. Sementara di Kalimantan Barat juga tercatat mengalami lonjakan hingga sekitar 6.526 titik panas. Di Kalimantan Selatan sempat mencatat kenaikan namun mulai menunjukkan tren penurunan ke angka 8.867 titik. Kemudian dampaknya adalah kualitas udara, sejumlah wilayah seperti Pontianak dan Palangkaraya mengalami penurunan jarak pandang akibat kabut asap dengan kualitas udara pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Kementerian Kehutanan bersama dengan BNPB mengerahkan puluhan armada udara untuk waterbombing serta melakukan operasi modifikasi cuaca guna memadamkan titik api. Nah, dari upaya tersebut bagaimana sebenarnya efektivitasnya? Kita akan bahas soal ini ya. Anda bisa berkomentar silakan. Dan kami sudah bersama dengan Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan sekaligus Kepala Pusat Studi Bencana IPB University, Profesor Bambang Hero Soeharjo.
10: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Bambang, selamat pagi, Prof.
13: Ya, selamat pagi.
1: Pagi, Profesor. Prof, kalau melihat penanganan ya, karhutla yang berlangsung sekarang ini, Profesor melihatnya seperti ya, apa?
13: Sebetulnya, seperti berulang kali saya sampaikan, ya, kita belum memasuki masa puncak. Ya. Jadi dalam proses perjalanan. Jadi persoalan itu adalah, kesediaan atau ketersediaan air misalnya, itu sudah mulai makin menipis, gitu ya. Sementara hujan belum turun.
1: Yeah.
13: Ditambah lagi dengan asap yang tebal itu kan menghalangi pasukan pemadam untuk ke lapangan. Dan ditambah lagi dengan fisik mereka juga yang sudah mulai
1: kelelahan turun. Begitu ya, Prof ya.
13: Ya, sehingga menurut saya harus ada apa ekstra dari apa ya import ya untuk menyelesaikan masalah ini.
1: Yeah. Kalau begitu terobosannya apa menurut Profesor yang harus dilakukan?
13: Yang pertama harus apa pengerahan pasukan mau tidak mau harus dilaksanakan begitu ya, sama seperti yang kita lihat di beberapa negara besar di luar misalnya yeah, yang juga mengerahkan itu seperti dulu lah kasus atau kejadian kebakaran 2015 ya, yang saya lihat kemarin banyak hampir berapa ribu orang yang turun
1: dan turun langsung itu, ke wilayah yang kebakar begitu ya Prof
13: betul,
1: ya
13: betul betul yeah. Di samping teman-teman di lapangan itu yang biasanya mengetahui biasanya teman-teman dari PU kah atau teman-teman dari apa instansi terkait untuk mengetahui di mana sebetulnya berada stok air itu gitu.
1: Yeah. Ya,
13: itu bisa dimanfaatkan dan difasilitasi semaksimal mungkin gitu. Karena kalau mengandalkan apa yang ada sekarang itu makin lama groundwater levelnya itu akan makin turun dan menurut saya agak susah untuk mencapai. Kan semalam dari teman-teman dari Kalteng juga sudah mengirimkan beberapa informasi begitu ya, bahkan yeah. salah satu dilaporkan ISPU di wilayah Kota Palangkaraya itu ada yang sampai 4.000 itu. Itu kan luar biasa sekali gitu. Ini karena tadi gambut yang terbakar ya, ditambah dengan apa ketersediaan air yang sedikit, sehingga upaya apa pemadaman terkesan tidak optimal gitu. Tapi sebetulnya yeah. teman-teman sudah berjibaku.
1: Begitu. Nah, kalau kita lihat upaya waterbombing misalkan begitu ya, Prof ya. Yeah. Nah, ini kan karena memang apinya besar begitu ya. Begitu yeah. air dijatuhkan kan jadi cepat menguap itu, Prof. Nah, apakah itu memang akhirnya mengurangi efektivitas waterbombing begitu, Profesor?
13: Ya, yeah. jadi betul. Ini saya rasakan sendiri ketika apa namanya kami melakukan investigasi kasus kebakaran di Sumatera Selatan. Jadi itu api besar begitu persis di samping saya, di atas yeah. saya itu ada helikopter. Nah, yang jadi persoalan kan yang pertama itu mereka tidak pernah perhatikan dan cara melihat bahwa di bawah itu di balik apa namanya semak belukar itu dulu kan bekas kebakaran dan sebagainya lama membusuk.
1: Yeah.
13: Sehingga ketika apa namanya air dari waterbombing itu turun, itu suhu di permukaan itu bisa jadi lebih dari 1000 derajat Celcius.
1: Iya. Yeah.
13: Jadi kemudian menguap, itu satu. Yang kedua, api ini kan...
1: Jadi sebelum sampai ke lokasi kebakaran ya. Sudah menguap duluan di atas begitu ya?
13: Sudah, iya.
1: Oh, oke.
13: Okay. Nah, kemudian yang kedua, itu kemudian, apa namanya, karena angin, itu bisa bergeser itu.
1: Oh, dari titik sasaran begitu ya?
13: Iya, ya. Nah, makanya pada saat itu, saya ingin mencoba seperti apa aktivitas apa waterbombing ini dalam kondisi seperti itu. Ya. Mereka tidak tahu saya juga tidak... Ya, kota apa-apa dengan mereka. Tahu-tahu yang dapat hujan, yang dapat air dari waterbombing itu cuma saya itu dengan tim yang berada di sebelah api.
1: Oh, karena angin begitu, Prof?
13: Iya,
1: karena oh, okay.
13: angin. Nah, sementara orang mencatat bahwa oh, dia sudah berangkat ke situ dan kembali lagi. Nah, sehingga menurut saya, itulah salah satu ya kendala dalam apa udara kebakaran di wilayah bergabut. Nah, makanya salah satu saran itu harus ada pemberat di situ. Sehingga ketika jatuh itu dia tepat di sasaran. Itu kemarin kami sudah melakukan penelitian itu yeah. dengan menggunakan tepung jagung itu yang kemarin sudah ditanya-tanya teman-teman jurnalis.
1: Oke, okay. kita ke pendengar dulu Pak Udin Boyolali. Pak Udin, pagi.
13: Ya.
14: Selamat pagi.
1: Pagi. Waalaikumsalam. Silakan Pak Udin.
14: Ya. Kalau di Merapi itu ada namanya siaga satu, awas gitu ya.
1: Iya. Yeah.
14: Pokoknya kalau nggak erupsi, waspada aja, stand by aja gitu.
1: Yeah. Tapi
14: kalau di karhutla, kalau di hutan gitu, kebakaran hutan gitu ada nggak? Jadi stand by untuk karhutla.
1: Yeah. Early warning sistemnya, begitu ya, yeah. Pak Udin ya?
14: Sistem perkumpulan organisasinya gitu.
1: Yeah.
14: Jadi ada atau tidak ada karhutla, stand by pokoknya.
1: Baik. Terima kasih banyak, Pak Udin. Ini early warning system untuk karhutla bagaimana sebenarnya, Prof?
13: Ya, jadi sebetulnya di Karula juga sudah ada warning seperti itu. Salah satunya itu misalnya dengan hotspot gitu ya.
1: Yeah.
13: Kalau dia potensi 0-30, itu bisa dikatakan dia di hijau. Kemudian ketika hotspotnya itu antara 30-80 itu kuning. Dan kemudian lebih dari 80%, maka warna hotspotnya itu merah. Itu bisa dilihat di situ. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kita bisa juga melihat dari BMKG yang disebut dengan Fine Fuel Moisture Coat. Dari situ menunjukkan ya kalau dia merah, jadi bahan bakar yang ada situ disiap terbakar. Nah, ada juga beberapa yang menggunakan apa namanya early warning dengan menggunakan kalau di lapangan itu dalam bentuk setengah lingkaran.
1: Yeah.
13: Jadi mereka melihat itu seperti apa kondisinya seperti ya, apakah masih hijau, apakah kuning, atau kan merah. Kalau dulu itu pakai bendera. Kalau di desa, di apa itu pakai bendera. Kalau sekarang masih hijau, kalau hijau bisa nggak dipakai. Ya. Nah, ketika kuning itu harus siap-siap standby. Dan kemudian kalau sudah merah, itu juga sudah. Nah, ada yang terpadu yang pernah saya lihat itu dilakukan oleh Kapolda Jambi.
1: Yeah.
13: Jadi mereka itu, seperti yang Mas tadi sampaikan, ya, begitu ada sesuatu di situ, itu tim itu bergerak tanpa
1: ada
13: disitu.
1: Hotspot misalkan begitu yang kategorinya
13: ya,
1: ya, misalkan itu. Tinggi begitu ya, Prof ya.
13: Jadi ya, okay. ya, itu mereka cari. Jadi tidak hanya sekedar menjadi humasnya NOAA dan sebagainya,
1: ya.
13: Tetapi mereka mengejar dan memastikan kalau betul itu titik api mereka padamkan. Itu adalah kelompok masyarakat. Saya ingat sekali pada saat ke sana itu ya. Jadi mereka sudah sudah melokalisir daerah-daerah mana yang sensitif terhadap terjadi kebakaran itu ditandain.
1: Yeah.
13: Itulah mereka kemudian membuat kelompok masyarakat, ada masyarakatnya gitu ya. Siapa sih ABC dan apakah MPA begitu di sini nanti mungkin ada juga dari apa Babin Kepitmas atau Babinsa gitu. Nah, itu punya nomor HP-nya. Jadi ketika dimonitor dari operation room bahwa di lokasi itu ada indikasi ini, mereka sudah bergerak. Jadi betul-betul tuntas, tidak hanya sekedar oh ya ada hotspot, urusan selesai.
1: Yeah.
13: Bisa. Jadi harus dipastikan apakah hotspot itu. Hotspot kan sebetulnya indikasi saja peningkatan suhu panas, karena suhunya 37.42 bisa jadi dia itu kebakaran. Maka untuk memastikan itu, maka mereka harus datang.
1: Yeah.
13: Teman-teman di Polres misalnya, di Polsek, di Polda Riau, contohnya di beberapa yang lain, itu setiap pagi, Mas ini ya, tiap pagi itu mereka sudah dapat laporan di dalam ini mereka, di dalam apa handphone mereka itu.
1: Yeah.
13: Ada titik ini, itu harus pastikan itu apakah memang hotspot atau titik api. Kalau tidak itu Pak Kapoldanya sendiri yang telepon sampai seperti itu gitu.
1: Yeah.
13: Kepeduliannya, karena kalau sudah terjadi eskalasi sekarang itu berat. Ya kita lihat kan di Semeru misalnya kan tambah jadi.
1: Yeah.
13: Kemarin saya baru pulang dari Bromo Tengger Semeru. Sudah ini ternyata jadinya di Lumajang. Nah seperti itu, kenapa? Pemadamannya harus tuntas. Ya kadang-kadang kita sudah lelah, sudah kelihatannya apa ya, tinggal asap putih kita tinggal.
1: Padahal nanti di bawahnya bisa jadi ada bara baru begitu, seperti lahan gambut misalkan begitu ya, Prof ya.
13: Betul. Jadi dia kena angin, apalagi kan pada titik tertentu itu sangat sensitif terhadap adanya suplai oksigen. Nah itulah makanya kenapa kemudian para pemadam itu harus diberikan dasar bagaimana caranya berhadapan dengan kebakaran. Itu.
1: Ya, karena kebakaran hutan dan lahan dengan kebakaran mungkin rumah berbeda begitu ya, Prof ya, penanganannya begitu ya.
13: Sangat berbeda sekali. Karena ini dia berhubungan dengan nature, dengan alam begitu ya.
1: Ya.
13: Selanjutnya.
1: Nah, oke, tadi kita sempat singgung soal ubi bombing yang sekarang ini sedang digalakkan oleh pemerintah, bahkan Pak Presiden sudah memerintahkan BRIN untuk melakukan penelitian. Nah, itu efektivitasnya bagaimana? Karena kalau dari kesaksian tadi pendengar kita Bu Ayu yang mempraktekkan begitu ya, karena beliau punya kebun singkong begitu. Kalau untuk memadamkan api yang tidak besar bisa, tapi kalau untuk yang besar kawasannya luas itu sulit. Ah, itu bagaimana, Profesor?
13: Jadi gini, kadang ya sesuatu yang tersirat itu memang bagus dan dicontohkan dengan ditabur. Persoalannya kan tidak sederhana itu, menurut saya, bukan saya tidak setuju ya, karena saya sudah melakukan penelitian, sudah dipublikasi di jurnal gitu ya, Trinex Scopus dan sebagainya, itu kami menggunakan tepung dari jagung.
1: Yeah.
13: Nah, kenapa ini digunakan? Karena seperti tadi mas ini. Jadi ketika teman-teman yang nyemprot gitu ya, kan harus ke satu titik gitu kan ya.
1: Yeah.
13: Tetapi kalau ada angin, dia geser itu. Kan nggak pas. Ya kan? Nah, begitu juga nanti ketika mereka berhadapan dengan kebakaran gambut. Seperti yang sekarang Kalimantan Barat, Kalteng, Riau, Jambi, dan sebagainya. Nah, si api itu bisa bertahan di bawah apa permukaan yang terbakar tadi. Tunggu peluang untuk muncul kembali. Nah, dengan adanya campuran antara tepung dengan air ini ya, pada dosis tertentu dia bisa digunakan sebagai ini, selain untuk memadamkan gitu ya, dia bisa menutup pori-pori ya, sehingga yang di permukaan itu, sehingga mereka tidak kembali lagi. Nah, ini bisa ya, kalau ini kami sudah jalankan, sudah bisa dikembangkan ini. Saya sudah laporkan juga ke kepala BRIN gitu, peluang untuk penggunaan ini, karena sudah running, tinggal di...
1: Nah, itu pakai tepung dari jagung begitu ya, Prof, ya, yang penelitiannya begitu ya.
13: Betul.
1: Jadi begini, Prof, misalkan ini lahan gambut nih, itu kan kebakarannya kan sampai 1 meter atau lebih di bawah itu. Betul. Kan barangnya kan.
13: Ya.
1: Nah, kalau tepung jagungnya dicampur dengan air, itu bisa masuk sampai ke dalam atau hanya di atas saja begitu, Prof?
13: Iya, justru itu tadi saya bilang, kalau dia terlalu kental, si tepungnya, adonannya tadi, maka itu dia akan terhambat untuk proses.
1: Oh, masuk ke dalam begitu ke pori-pori ya, itu ya, gambut ya.
13: Sehingga harus dilakukan penelitian di laboratorium untuk memastikan berapa kemudian dosisnya ketika berhadapan dengan yang seperti tadi
1: Mas
13: ini sampaikan.
1: Jadi ada perbandingan air berapa, tepung berapa begitu.
13: Betul,
1: ya. Oke.
13: Okay. Ya. Karena makanya saya bilang tadi itu tidak sederhana yang kita lihat di foto yang pakai tabur itu.
1: Ya.
13: Karena berhadapannya beda nanti. Ada yang memang gambut dalam gitu, ada yang gambut dangkal seperti itu, karena ini kan berkaitan juga dengan nanti budgeting ya.
1: Yeah.
13: Budget yang itu, karena makin banyak digunakan kan dia makin butuh si tepung jagung, meskipun di kita banyak begitu, tapi pada saat tertentu kan kadang-kadang kita kekurangan. Jadi itu, jadi dia bisa menutup pori-pori itu yang masuk ke dalam, sampai batas tertentu, dan kemudian dia menghalangi proses untuk recovery. Nah, karena kami sudah lihat ini, kasus ini di Jambi, bahkan sebetulnya penelitian ini sudah kami lakukan di Ketapang, di Kalimantan Barat itu.
1: Dan itu efektif, Prof? Bisa memadamkan api begitu?
13: Bisa, berapa menit dia padam itu kami sudah tahu, seperti itu, dengan dosis tertentu. Jadi kami buat simulasi gitu ya, berapa potensi bahan bakarnya, ada yang sekian ton per hektar, ada yang sekian campuran macam-macam, nah, kita bakar, kita catat suhunya, nah kapan dia mati gitu. Nah, timingnya pun ada. Tidak tahu apakah bisa dieksekusi, ya kami dengan senang sekali kalau memang dibutuhkan.
1: Yeah. Nah, jadi memang tidak bisa sembarangan juga menggunakan tepung jagung kah atau tepung singkong begitu ya, Prof ya. Harus dilihat lahannya jenisnya seperti apa, luasan kebakarannya bagaimana, tingkatnya seperti apa begitu ya, Prof ya.
13: Betul. Jadi ada tahapan pembahasan dulu terkait dengan kita mau menggunakan itu tujuannya untuk apa sebenarnya.
1: Yeah.
13: Apakah memang dalam rangka untuk menyelamatkan yang punya value tinggi begitu? Ya misalnya kan di sana kita tidak tahu misalnya ada pohon apa yang bernilai tinggi segala macam kan mungkin akan beda begitu ya.
1: Yeah.
13: Di satu lah jangan samakan ketika kita menanggung kebakar di alang-alang atau semak belukar kan beda nilainya seperti itu. Jadi apa disitulah kita mempunyai berbagai macam dosis begitu ya untuk proses pemadamannya nanti gitu dan juga. Yeah. Sistem pengadukannya juga ada itu. Kalau tidak, itu kayak kita ini kanji itu ya.
1: Oh ya.
13: Dikasih air dikit, kalau kita smith itu kan jadi lengket.
1: Jadi lengket ya betul. Nah,
13: makanya kita
1: perbandingannya itu memang harus diperhitungkan kalau begitu ya.
13: Betul
1: ya.
13: Betul harus ada dosisnya. Jadi untuk ini mungkin dosisnya sekian persen, dosis ini sekian persen, dosis ini sekian persen. Kalau kita mau hantam kromo bisa, tapi hanya ini saja menghabiskan itu saja tidak efektif.
1: Yeah.
13: Jadi perlu kehati-hatian juga begitu.
1: Nah, tadi ada pendengar kami Pak Sawan begitu ya di Samarinda, ya memang wilayahnya juga ada kebakaran hutan lahan, mengusulkan bagaimana kalau pakai lumpur begitu. Nah, itu bagaimana itu, Prof?
13: Ya, ini sudah dilakukan oleh mahasiswa saya S2.
1: Iya. Yeah.
13: Itu tidak masalah. Pakai lumpur atau pakai air laut.
1: Oh, tidak begitu. Masalah. Bisa itu ya, Prof ya?
13: Bisa. Itu untuk tesis masternya itu. Ya, bisa. Sudah diuji coba. Kan ya tidak masalah untuk menggunakan air laut. Kan dulu ketakutan. Makanya kalau tidak ada pilihan lain, ya jalan satu-satunya kita bisa menggunakan air laut.
1: Ya.
13: Seperti itu, Mas Erick.
1: Ya. Jadi sebenarnya banyak cara yang bisa digunakan, tinggal menelitinya lebih lanjut bagaimana begitu ya, Prof. Ya, untuk skala kebakaran yang sekarang ada begitu ya, Prof.
13: Ya. Kan kayak sekarang misalnya kan kita dengar juga beberapa berita, misalnya salah satu yang Sumatera Selatan.
1: Ya.
13: Mencari air, mencari apa, nah ketika ada kolam kan kolam diambil terus airnya, nah ternyata yang punya rumah kan komplain sekarang makannya itu nggak ada kan ya, jangan dirugi gitu.
1: Nah Prof, ini sekarang kita bicara soal pencegahan, yang penting itu kan sebenarnya kan program pencegahannya ya Prof ya, jangan sampai kebakarannya kemudian meluas seperti sekarang. Nah sebenarnya kalau untuk program pencegahan kebakaran hutan dan lahan itu harusnya seperti apa sih Prof, mekanismenya?
13: Jadi seperti ini, jadi sebetulnya awal tahun itu saya sudah sampaikan ke publik melalui media dan sebagainya. Kita harusnya mengembangkan pencegahan, gitu ya. Karena pengendalian kebakaran hutan itu ada tiga. Ada pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi kebakaran, ada pemadaman, dan penanganan pasca. Nah, di pencegahan ini, bisa melalui edukasi, ya, edukasinya itu kepada masyarakat, ya. Kalau misalnya tidak mempan, kepada orang tuanya kita berikan kepada anaknya. Yang di SD, SMP, SMA itu kami lakukan itu di beberapa wilayah dengan ibu-ibu menyadarkan itu satu. Kemudian yang kedua untuk kegiatan kegiatan pertanian misalnya banyak dari kita kan mohon maaf ini setelah panen kan itunya dibakar tuh siapa namanya batang padinya itu. Nah itu tidak perlu, cukup direbahkan jadikan mulsa bisa ditanam, ada hasilnya bagus. Nah begitu juga nanti untuk tanam palawija dan sebagainya nggak perlu bakar itu ya, cukup di sederhana saja.
1: Ya.

0: terjadi kebakaran, dia tidak sampai menembus itu. Nah, ditambah apa namanya, harus mestinya saya sudah ingatkan juga, menjelang masuk musim kemarau kita perlu melakukan apa yang disebut dengan audit compliance, yaitu apa namanya, mereka melakukan ini audit tentang ini pengendalian kebakaran, keterjadian sarprasnya apa dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau mereka tidak penuhi syarat itu bisa dikenakan ini apa sanksi itu. Itu misalnya dengan pencabutan izin, itu sanksi administrasi.
1: Iya, itu bagi korporasi begitu ya, Prof ya?
0: Iya, bagi korporasi. Ya.
1: Penegakan hukumnya harus jelas begitu ya, Prof?
0: Iya, iya. Dan kemudian dikembalikan lagi kepada mereka kalau sudah sarpat sudah dipenuhi dan sebagainya. Dan kalau nanti terindikasi mereka melakukan tidak pidana kebakaran dan juga apa perdata, ya diproses. Nah, jadi seperti itu. Jadi nyambung gitu ya. Karena jujur saja ya, apa namanya, pemadaman itu di satu sisi kita melihat suatu keberhasilan. Kalau saya normal mengatakan itu keberhasilan semu. Kenapa? Yeah. Karena sudah lulu lantak itu. Kita harus bangkitkan lagi apa dan sebagainya.
1: Kuncinya di pencegahan kalau begitu ya, ya Prof ya, yang terintegrasi.
0: Iya, tidak cukup hanya sekedar narasi atau jargon. Harus betul-betul dilaksanakan di lapangan. Kadang-kadang jadi pertanyaan itu, kenapa kok ketika pemadaman, mohon maaf, budgetnya bisa keluar dengan begitu mudah begitu ya, tapi begitu banyak yang menyambut begitu, tapi begitu pencegahan itu nggak ada yang tertarik gitu. Maksudnya kan justru fokusnya di
1: pencegahan,
0: ya jangan sekarang, kalau sekarang ya itu
1: sudah terlanjur terjadi begitu ya, Prof.
0: Cara-cara ekstra udah juga begitu
1: ya. Nah, Prof, ini dalam upaya pencegahan kabarnya ini kan zamannya digital ya, Prof ya. Adakah alat yang bisa memantau tinggi muka air tanah atau TMAT di lahan gabut, Prof? Karena kan lahan gabut jadi masalah kita nih. Ada tidak, Prof, teknologi itu?
0: Ada banyak itu, IoT itu banyak itu. Bahkan itu di salah satu peraturan Menteri LHK itu diwajibkan untuk menggunakan itu.
1: Alat sensor itu begitu ya, Prof ya?
0: Iya, saya sudah lihat itu dipasang di beberapa lokasi. Atau kita juga bisa menggunakan manual. Ya, misalnya kan kurang dari 40 itu. Ya, mungkin kalau 20 masih hijau. Kalau 33 mungkin kuning. Nah, kalau 40 itu merah, itu bisa.
1: Nah, itu harus ada rewetting lagi, pembahasan lagi begitu ya, Prof ya?
0: Jadi jangan sampai dia menunggu seperti itu gitu. Nah, kayak kemarin kan saya lihat ada mahasiswa dari Paperta apa Universitas Jambi itu prakteknya itu gitu. Kalau misalnya ada KKN apa dan justru yang betul-betul meninggalkan legacy gitu. Nah, sehingga ada manfaatnya untuk yang ditinggalkan. Jadi masyarakat kan dia tidak pernah tahu gimana sih kondisi segala macam. Nah, orang yang tahu lah yang kemudian bisa menyiapkan itu. Sebetulnya bisa, Mas, banyak gitu. Kalau memang mau digunakan, kami siap bantu kalau memang
1: Jadi intinya sekarang ini sebenarnya fokusnya adalah harusnya ke upaya pencegahan lebih komprehensif dilakukan begitu ya, Prof, jangan sampai tunggu jadi besar sekarang akhirnya penanganan yang lebih utama begitu ya, Prof.
0: Betul.
1: Baik kalau begitu, Profesor, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami, Prof.
0: Ya, terima kasih,
1: Mas. Ya, selamat pagi, Profesor. Bagian tadi ya, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan sekaligus Kepala Pusat Studi Bencana IPB University, Profesor Bambang Hero Saharjono.

0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Nah, kita masih membahas soal upaya penanganan karhutla di berbagai daerah di tanah air ya, seperti di Kalimantan dan Sumatera. Jadi jumlah titik panas di wilayah Kalimantan dilaporkan ini ada peningkatan, seperti di Kalimantan Tengah jumlah titik panas meningkat hingga mencapai 8.488 titik. Sementara di Kalimantan Barat tercatat mengalami lonjakan hingga sekitar 6.526 titik.

0: panas. Di Kalimantan Selatan juga sempat turun, tapi sekarang ini angkanya masih di 867 titik, dan kualitas udara di sejumlah wilayah seperti Pontianak dan Palangkaraya dilaporkan juga mengalami penurunan jarak pandang akibat kabut asap dengan kualitas udara pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Nah, sejauh mana penanganan karhutla di berbagai daerah termasuk Kalimantan dan Sumatera? Kami sudah bersama dengan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Tito, selamat pagi. Pagi, Pak Tito. Jadi kalau sampai dengan pagi ini, perkembangan penanganan karhutla seperti apa, Pak Tito?
2: Sampai dengan baik. Yang pertama, pemerintah, khususnya kami dari Kementerian Kehutanan, mengucapkan terima kasih kepada para pihak, khususnya dari BNPB, BMKG, TNI Polri, masyarakat, para relawan, dan juga dunia swasta yang telah bahu-membahu luar biasa selama berminggu-minggu ini. Dan perkembangan terakhir berdasarkan pantauan kami per 30 Agustus pukul 24.00 tadi malam, hotspot yang ada di 6 provinsi prioritas penanganan di Kalimantan Tengah angkanya menurun sekitar 72%, kemudian di Kalimantan Barat menurun 50%, serta sisanya di Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Jambi, serta Riau relatif sama. Nah, namun demikian perlu kami tekankan bahwa penurunan angka hotspot ini bukan berarti kita sudah terbebas dari bahaya kebakaran hutan dan lahan, tetapi kita tetap harus menjaga kewaspadaan kita karena musim kemarau panjang El Nino yang sangat kuat ini masih akan terus berlangsung mungkin sekitar sampai dengan bulan Oktober.
0: Ya, jadi upaya penanganannya yang masih dilakukan seperti apa sekarang ini, Pak Tito?
2: Baik, secara upaya penanganan kita mulai dari darat sampai ke udara. Kalau dari udara, setiap harinya teman-teman kita, tim gabungan baik dari BMKG, BNPB terutama, itu terus memantau potensi untuk membuat hujan buatan atau kita sebut sebagai OMC, operasi modifikasi cuaca. Yang dipantau adalah pertumbuhan awan atau tersedianya awan untuk bisa disemai dengan garam untuk bisa menjadi hujan buatan. Nah, udara ini operasi udara ini yang paling luar biasa membantu upaya pengendalian kebakaran. Itu dari modifikasi cuaca. Lalu kemudian masih di udara juga BMKG bersama BNPB bersama tim gabungan pada saat ini secara total mengoperasikan sekitar 52 armada udara yang berada di Kalimantan, sekitar 30 armada dan 22 armada di Sumatera. Nah, ini diperlukan untuk melakukan kegiatan patroli, pemantauan titik-titik api, dan juga melakukan waterbombing. Waterbombing ini penting karena utamanya adalah untuk memadamkan kepala api. Jadi kalau api masih besar, waterbombing dia padam, nah baru berikutnya ini pasukan darat kita. Pasukan darat ini kami Kementerian Kehutanan memiliki tim yang namanya Manggala Agni Kemenhut berserta TNI Polri dan para pihak lainnya itu kemudian melakukan pemadaman juga di lapangan dan juga pendinginan di lapangan. Secara jumlah personil dari Kementerian Kehutanan sendiri secara nasional kami menyiagakan 5.000 personil dan untuk di Pulau Kalimantan kami telah siapkan 2.200 personil, sementara di 3 provinsi di Sumatera, yaitu di Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan, masing-masing 500 personil. Dan ini tentunya digabung juga dengan personil gabungan dari TNI Polri dan juga pemerintah daerah dengan total kalau di Kalimantan itu bisa lebih dari 15.000 personil. Jadi itu sementara upayanya.
0: Nah Pak, kalau untuk WMC ya, dengan musim kering seperti sekarang ini, untuk menemukan awan yang bisa disemai itu bagaimana Pak? Apakah ini menjadi kesulitan tersendiri begitu Pak?
2: Ya, jadi memang kalau mencari awan ini memang teman-teman kami dari BMKG itu 24 jam memantau perkembangan awan. Jadi memang sekarang yang sangat sulit untuk WMC ini di Pulau Kalimantan, khususnya Kalbar dan Kalimantan Tengah itu memang sangat sulit. Namun demikian, untuk provinsi di Sumatera, di Pulau Sumatera, untuk di Riau, alhamdulillah kemarin awan ditemukan, bisa kita kerjakan OMC dan Alhamdulillah kemarin turun hujan lebat di sebagian besar provinsi Riau. Nah, jadi memang tantangannya adalah kita mencari awan ini memang harus pemantauannya 24 jam.
0: Ya.
2: Dan Bapak Menteri Kehutanan dalam kunjungan di beberapa lokasi selalu menyampaikan bahwa koordinasi dengan Komandan Lapangan Udara dan Lanut, bahwa ketika ada potensi awan untuk bisa disemai, walaupun itu adanya di malam hari, tetap kita akan kerjakan OMC itu walaupun di malam hari. Gitu.
0: Ya. Nah, tadi kalau saya berbincang dengan para pakar kebencanaan soal waterbombing nih, Pak Tito ya, ada saran dari mereka, ya. Karena kalau untuk memadamkan kepala api itu kan begitu air ditumpahkan lewat helikopter, nah itu bisa jadi menguap dulu sebelum sampai ke bawah, dan ada angin yang kencang bisa menggeser target untuk waterbombing. Nah, itu dengan masukan seperti itu bagaimana, Pak Tito? Antisipasinya, Pak?
2: Ya, jadi memang tentunya teman-teman dari BNPB dan juga BMKG pada saat melaksanakan kegiatan waterbombing ini tentu juga sudah memperhatikan faktor angin, faktor iklim setempat mikro, yeah. mikro. Nah, tentu untuk di lokasi-lokasi yang tidak memungkinkan dilaksanakan waterbombing, maka kegiatan tidak akan dilaksanakan dan lebih memang mengedepankan pasukan darat. Namun demikian, ketika memang kondisi cuaca mendukung, maka waterbombing ini dilakukan. Jadi, pada ini itu kita tidak bisa serta-merta mengeneralisir bahwa seluruh tempat itu berangin, seluruh tempat itu tidak mungkin dilakukan waterbombing. Jadi, betul saran dari pakar tersebut bahwa angin ini menjadi faktor handicap ya, kendala dalam melaksanakan waterbombing, dan itu menjadi perhitungan, parameter perhitungan dari teman-teman BNPB dan BMKG.
0: Ya, Pak Tito, tadi kalau dari kami tampung ya, pendapat para pendengar kami, mereka mempertanyakan upaya pencegahan yang selama ini sebenarnya dilakukan seperti apa, jangan sampai akhirnya seperti sekarang ini, kebakarannya meluas kemana-mana. Nah, mungkin Pak Tito bisa cerita upaya pencegahan dari Kemenhub dan juga instansi terkait, bagaimana sebenarnya Pak, untuk karhutla ini Pak, selama ini?
2: Ya, jadi yang dimaksud pencegahan, kami dari Kementerian Kehutanan sejak awal tahun 2026 telah memperoleh peringatan dini dari BMKG bahwa di tahun 2026 ini akan terjadi fenomena alam yang disebut El Nino ini. Dan El Nino ini kejadiannya lebih maju karena seharusnya munculnya baru di 2027. Dan di awal 2026 kami sudah mendapatkan peringatan tersebut. Nah, di awal 2026 itu juga, di bulan Maret tepatnya, Kementerian Kehutanan, Bapak Menteri Kehutanan itu sudah menyiapkan yang namanya Satgas Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
0: Yeah.
2: Dan ini seluruh pejabat tinggi di Kementerian Kehutanan sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Namun demikian, memang kejadian alam ini tentu kita tidak bisa hanya menyalahkan alam.
0: Yeah.
2: Nah, memang kesulitan utama adalah pencegahan itu adalah berbicara mengenai culture. Culture itu baik individu maupun korporasi, karena banyak pembakaran lahan ini akibat utamanya adalah karena memang membuka lahan dengan membakar itu adalah cara yang paling murah.
0: Paling cepat juga tentunya. Begitu ya Pak Tito ya.
2: Dan cepat.
0: Yeah.
2: Nah, tentunya ini juga kemudian kebetulan di beberapa daerah juga ada kebijakan pemerintah daerah yang masih memperbolehkan untuk membuka lahan secara kecil dengan membakar. Namun demikian, ini juga saat ini sudah ada himbauan dan juga larangan untuk membuka lahan dengan teknik membakar. Bukan apa-apa, karena kita pada saat musim El Nino ini, jangankan membuka lahan 1-2 hektar dengan membakar.
0: Yeah.
2: Hal kecil pun, membuang puntuk rokok di lapangan pun itu bisa menyebabkan bencana yang besar, kebakaran hutan ini. Nah, sehingga dalam konsep pencegahan ini, kami tentunya juga berharap dukungan dari para pihak. Tidak bisa kami Kementerian Kehutanan bekerja sendirian.
0: Yeah.
2: Harapannya dari seluruh lini pemerintahan dan juga tokoh masyarakat bisa menghimbau kepada publik bahwa untuk sementara mari kita meningkatkan kewaspadaan kita dan menjaga dari hal-hal sekecil apapun untuk timbulnya bencana kebakaran hutan dan lahan ini.
0: Iya. Nah, Pak Presiden kemarin sempat menekankan soal penegakan hukum. Perkembangannya, Pak, untuk oknum ataupun korporasi bagaimana sampai hari ini, Pak Tito?
2: Iya. Untuk penegakan hukum, yang jelas upaya penegakan hukum dilakukan tidak hanya oleh Kementerian Kehutanan, tetapi juga dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu TNI, baik itu dari kepolisian, dari Polri, maupun juga dari kejaksaan. Dari kami, dari Kementerian Kehutanan, pada saat ini tentu kami sudah menyiapkan list, ada sekitar 40-an korporasi yang terindikasi ada kebakaran hutan di wilayah kerjanya. Namun demikian, kami tidak bisa serta-merta menyampaikan memperkarakan, karena kami juga harus melakukan verifikasi di lapangan apakah ada faktor kesengajaan membakar lahan tersebut, membakar hutan tersebut atau tidak. Tetapi yang jelas, kami sementara ini sudah dari 40-an itu sudah ada 6 korporasi yang sudah diberikan sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu apa? Artinya dari 6 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau konsesi ini, mereka wajib memperbaiki sistem tata kelola hutan mereka. Nah, ini kenapa kami lakukan kepada 6 perusahaan ini, karena ada terjadi kebakaran di wilayah kerja mereka yang sementara ini kami anggap itu ada ketidaksengajaan. Namun demikian, kami tidak berhenti di situ. Kami terus dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum terus melakukan verifikasi lebih lanjut. Apabila ditemukan bukti-bukti yang lain, tentu tidak menutup kemungkinan kita juga bisa memperkarakan secara pidana. Dan tentunya Kementerian Kehutanan juga akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk juga kementerian lembaga yang lainnya.
0: Ya, baik kalau begitu Pak Tito, kami nantikan perkembangan dari Kementerian Kehutanan dan Penanganan Karhutlah. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Pak Tito.
2: Terima kasih banyak pada ini.
0: Ya, selamat pagi Pak Tito.
2: Selamat pagi, salam sehat selalu.
0: Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi.
3: Bencana alam kembali menghantam. Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Ardana. Untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana, pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana di Kota Gunung Sitoli. Laporan selengkapnya oleh Indah Febrianti.
1: Terutama ini, instansi ketiga, juga media massa, juga lembaga-lembaga lain.
2: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menggelar sosialisasi dan forum konsultasi perangkat daerah penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB Kota Gunung Sitoli tahun anggaran 2026 bertempat di kantor wali kota kemarin. Sosialisasi tersebut dibuka oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Sekretariat Daerah Kota Gunung Sitoli Yasehi Tertulianus Harefa. Mewakili pimpinan daerah, ia menyampaikan pentingnya menyadari bahwa wilayah Kota Gunung Sitoli memiliki kerentanan terhadap bencana. Untuk itu, dokumen rencana penanggulangan bencana yang diinisiasi oleh BPBD sangat perlu dan diboboti sedemikian rupa.
1: Karena semakin banyak yang memberikan ide, semakin banyak memberikan saran, semakin banyak yang memberikan hal-hal untuk penyempurnaan dokumen ini, dipastikan output dari dokumen yang kita buat optimal. Andaikan tadi hanya 5 orang kita di sini, kita menyusun dokumen yang sangat berarti di dalam penanggulangan bencana di wilayah kita, saya kira perlu ada perhatian khusus. Tapi dengan ini, Sekretaris Daerah tadi menyampaikan kepada saya, mohon dicermati unsur dari pesertanya. Basarnas, saya kira apresiasi sudah hadir, pasti banyak nanti masukan-masukan. Termasuk kita yang hadir pada teman-teman perangkat daerah teknis juga, kita akan memberikan kontribusi yang besar di dalam penyusunan dokumen ini.
2: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Harefa mengatakan tahapan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana kemarin melibatkan instansi dan media massa serta lembaga lainnya yang terkait.
3: Kalau 3 minggu kemarin kami sudah melakukan rapat internal tim penyusun yang diaskarkan oleh Pak Wali Kota, hari ini sedikit bergeser melibatkan banyak pihak, terutama ini instansi ketiga, juga media massa, juga lembaga-lembaga lain. Dan secara khusus untuk teman-teman pimpinan perangkat daerah teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2: Adiman mengatakan masa berlaku dokumen rencana penanggulangan bencana secara periodik 5 tahun sesuai masa jabatan kepala daerah. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam tangguh buat kita semua. Selamat sore rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami kembali lagi menyampaikan sejumlah pembaharuan informasi terkait situasi kebencanaan karhutla dan langkah-langkah penanganan yang terus dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus bekerja secara optimal untuk memastikan masyarakat mendapatkan penanganan dan dukungan yang dibutuhkan. Hari ini, saya Berton Panjaitan selaku PLT Kapus Datin Kom BNPB bersama Bapak Irjen Polisi Rizal Irawan SIK MH selaku Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup akan menyampaikan informasi terkini terkait penanggulangan karhutla di Indonesia. Sebagaimana jamaah kita ketahui bahwa karhutla diprioritaskan di 6 provinsi yang ada di Indonesia, dan kali ini, hari ini Senin 31 Agustus 2026, kami akan menyampaikan beberapa informasi kebaharuan tersebut. Kita lihat bahwa di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Selatan, jumlah titik panas itu relatif bertambah. Di Kalimantan Barat signifikan bertambahnya, di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah relatif menurun. Namun demikian, kalau kita perhatikan data dari titik api di ketiga kali provinsi ini, kita temukan adanya kenaikan titik api dan jarak pandang pun kurang lebih 1-2 km. Sedangkan di Provinsi Riau, Sumatera Selatan dan Jambi, titik api relatif menurun. Sedangkan titik panas terjadi peningkatan di Sumatera Selatan sebesar 209 titik api bertambah menjadi 1013. Sedangkan di Riau maupun di Jambi, titik panas berkurang secara signifikan. Jarak pandang pun bervariasi antara 4-5 km di Riau maupun Sumatera Selatan, sedangkan Jambi sekitar 7 km. Data ini menunjukkan bahwa adanya indeks standar pencemaran udara atau yang disebut dengan ISPU dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pada hari ini dapat diakses tentunya rekan-rekan media maupun masyarakat Indonesia bisa mengakses ispu.kemenlh.go.id/ sehingga Bapak Ibu sekalian dan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengetahui kualitas udara yang ada di provinsi bahkan di kabupaten kota yang ingin kita tuju. Akses silakan masyarakat dapat mengakses sehingga nanti tindakan-tindakan untuk mencegah bila kualitas udara tersebut sudah berbahaya ataupun tidak sehat dapat dilakukan dengan baik. Berikut ini adalah sebaran polutan yang disampaikan oleh BMKG. Bila kita lihat ini prediksi hari ini maupun besok, kita lihat di Kalimantan Barat, Tengah maupun Selatan relatif sangat pekat. Ini menandakan bahwa jumlah asap sangat tebal di daerah-daerah tersebut. Di Sumatera ada sebagian di Riau, di Jambi maupun Sumatera Selatan. Di Papua misalnya, kalau kita lihat hari ini dibandingkan dengan besok, cenderung mengalami diffuse atau adanya pengurangan intensitas di beberapa titik, termasuk juga di Jawa. Kami di berbagai kesempatan menyampaikan bahwa strategi kita untuk

0: lakukan ground check atau yang disebut dengan melakukan pemetaan apakah ada di daerah tersebut titik panas ataupun titik api. Dari patroli maupun pengecekan ini, tentu kita akan melakukan berbagai upaya termasuk pemadaman maupun tentunya pendinginan ketika sudah selesai dilakukan pemadaman. Untuk memperoleh air, kita lakukan kegiatan-kegiatan penyekatan area maupun melakukan pembuatan sumur-sumur, kanal-kanal baru, sehingga air lebih dekat dengan titik-titik api maupun titik-titik panas. Kami bisa sampaikan sebenarnya mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Slide ini menunjukkan bahwa adanya upaya yang optimal, yang maksimum yang dilakukan oleh Satgas Darat di Kecamatan Pulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dan juga gambar yang kedua atau video yang kedua di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kita lihat bagaimana personel kita yang ada di lapangan terus-menerus melakukan upaya yang maksimum. Operasi yang kedua yaitu melalui Satgas Udara. Dan ini kami bisa menyampaikan sebagaimana kami sampaikan kemarin bahwa armada udara kita saat ini ada 53 unit, di mana 19 unit berasal melakukan kegiatan patroli maupun operasi modifikasi cuaca. Sedangkan sisanya sebanyak 34 dilakukan untuk waterbombing atau menyebarkan air melalui helikopter. Di sini kita lihat bahwa di provinsi-provinsi prioritas seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Barat dilakukan operasi modifikasi cuaca maupun patroli udara maupun helikopter waterbombing. Dan tentu ini menjadi langkah yang serius yang kita lihat dari pemerintah untuk menangani karhutla ini. Nah, video ini menunjukkan bahwa adanya pemantauan udara yang dilakukan oleh Satgas Udara di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dan dari sini tentu akan disampaikan langsung otomatis nanti secara komunikasi lewat udara ke darat, Satgas Darat, untuk melakukan berbagai upaya penanggulangan karhutla. Ini adalah waterbombing yang kami lakukan. Hari kemarin kami sudah menyebarkan sebanyak 2,3 juta liter air. Angka ini menurun karena memang ada dua alasan yang penting. Yang pertama adalah visibility atau jarak pandang pilot saat mengoperasikan pesawat udara atau helikopter itu tidak memungkinkan. Kami mengutamakan bagaimana keselamatan dari pilot tersebut, sehingga di beberapa kejadian kita tidak melakukan operasi waterbombing ini. Di lain pihak, jumlah air yang ada di darat juga terus berkurang. Namun demikian, kami tetap melakukan kanalisasi, kami telah melakukan penggalian sumur bor, dan juga melakukan penyekatan di beberapa titik, sehingga air bisa diambil melalui darat lebih gampang dekat dengan titik api ataupun titik panas. Ini adalah video yang menunjukkan bagaimana air diambil melalui pesawat, ya, melalui helikopter. Ada bucketnya, ada semacam ember diambil, dan ini langsung disebarkan tepat di titik api yang ada di permukaan tanah. Dan ini pekerjaan yang sulit, tetapi ini sudah personil kita sudah terlatih untuk melaksanakannya. Video ini menunjukkan bahwa adanya kolaborasi antara Satgas Udara maupun Satgas Darat. Ketika di Satgas Darat sudah melakukan pemadaman api melalui selang dan maupun sumber air yang dari sumur maupun kanal-kanal, di pihak lain ada juga waterbombing yang dilakukan oleh helikopter. Jadi ini kita padukan sehingga upaya tersebut maksimum. Perlu kami sampaikan juga bahwa operasi modifikasi cuaca adalah salah satu operasi yang dilakukan dari Satgas Udara. Nah, namun demikian tentu ini kami mempertimbangkan adanya bibit awan yang ada di atmosfer sehingga bisa kita laksanakan. Sekecil apapun potensi terjadinya atau optimalisasi terjadinya hujan, tentu kami akan mempertimbangkannya. Di Riau dilakukan dua sorti sebanyak 2.000 kilogram NaCl disebarkan, disemaikan. Di Jambi juga demikian. Di Kalimantan Barat satu sorti atau 800 kilogram. Di Lampung juga masih tetap dilakukan sebanyak satu sorti. Sedangkan di provinsi yang lain seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah, hal ini tidak bisa dilaksanakan karena memang tidak adanya informasi titik-titik awan di atmosfer. Sehingga jumlah NaCl atau garam yang disemaikan sebesar 5.600 kilogram. Ini adalah beberapa contoh operasi modifikasi cuaca yang dilakukan di Riau, Jambi maupun Lampung dan berhasil melakukan optimalisasi terjadinya hujan. Seperti di Riau misalnya intensitas hujan ringan sedang dan lebat ada di Kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Siak dan Kota. Sedangkan di Jambi hujan ringan ada terjadi di beberapa kabupaten seperti Merangin dan Sarolangun serta Kabupaten Bungo. Hujan sedang hingga lebat terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Di Lampung terjadi juga hujan di Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Utara serta Lampung Selatan dan sedikit di wilayah Timur Lampung. Hari ini Bapak Menteri Kehutanan dan Kepala Badan berkunjung melakukan rapat koordinasi dengan jajaran di Sumatera Selatan. Tentu ini kita sambut baik untuk memperkuat bagaimana Satgas Darat, Satgas Udara bekerja. Dari hasil kunjungan tersebut disampaikan bahwa ada titik api, 11 titik api pertanggal 29 Agustus yang lalu dan luas lahan yang terbakar sebanyak 60 hektar, ada dipadamkan 15 hektar dan penanganan saat ini ada 45 hektar sisa. Dan operasi pemadaman ini melalui Satgas Darat memberikan hasil yang signifikan dari upaya-upaya yang lain. Sehingga BNPB dan pemerintah daerah akan memperkuat Satgas Darat dengan penambahan personil dan dukungan peralatan. Kami ingin menambahkan informasi adanya penanganan karhutla di Papua Barat. Provinsi Papua Barat juga terjadi kebakaran karhutla. Pertanggal 30 Agustus 2026 secara umum sudah dapat terkendali, namun masih ditemukan titik-titik asap. Sehingga hotspot yang ditemukan itu atau titik panas yang ditemukan itu sebanyak 20 titik, titik api sebanyak 5 titik, jarak pandang sekitar 7 sampai 10 kilometer. Dan upaya yang dilakukan adalah waterbombing, ada bantuan dua heli dari PB Berau dan ini kita sambut baik, pihak swasta juga ambil andil dalam mendukung penanganan karhutla dan satu helikopter dari BNPB sudah melakukan penyebaran air sebesar 662.000 liter air. Ini kita lihat di Papua Barat juga ya, yaitu operasi darat sementara juga dihentikan. Jadi operasi udara yang kita utamakan di sana. Vegetasi tinggi dan rapat menyebabkan air waterbombing banyak tertahan di tajuk pohon. Jadi halangannya adalah tingginya dan lebatnya vegetasi yang ada di sana. Dan hanya satu helikopter yang dapat beroperasi bersamaan. Karena tower Bandara Babo tidak mengcover area operasi, juga keterbatasan stok after. Jadi ini juga kami akan melakukan berbagai pendekatan sehingga stok after menjadi tersedia nantinya. Jadi besok juga akan dilakukan operasi dan dilakukan pemetaan ulang sebagaimana kami sampaikan. Pertama-tama itu operasinya itu adalah pemetaan atau pemantauan apakah ada titik api atau titik panas. Kemudian Satgas perlu diaktifkan kembali. Kemudian potensi kemudahan terbakar sangat tinggi dan ini tanggal akan terjadi hari ini maupun sampai tanggal 5 September nanti. Terutama di Teluk Bentuni dan Fak-Fak. Pesawat kita juga akan tetap standby. Demikian yang bisa kami update dari penanganan karhutla di beberapa provinsi prioritas dan juga beberapa provinsi yang lain. Untuk selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak Rizal untuk menyampaikan update terkait dengan penanganan karhutla. Silakan Bapak Rizal.
1: Terima kasih Pak Darton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam lestari. Selamat sore rekan-rekan dari media dan masyarakat yang kami hormati. Pertama-tama tentunya kita semua menyampaikan rasa prihatin kita dan empati kita kepada masyarakat yang khususnya terdampak kebakaran hutan dan lahan serta berdampak terhadap kabut asap khususnya masyarakat di wilayah Sumatera maupun juga Kalimantan. Kami memahami bahwa kondisi ini yang dihadapi oleh masyarakat bukan kondisi yang ringan. Tentunya akan berdampak terhadap bidang kehidupan yang lainnya serta juga kesehatan. Kebakaran telah terjadi dan masih berlangsung sampai saat ini di berbagai wilayah, baik di 6 provinsi yang prioritas maupun di luar provinsi prioritas. Jadi situasi yang kita hadapi saat ini bukan lagi semata-mata terkait dengan kondisi antisipasi dan mitigasi. Kita sedang menghadapi kejadian karhutla yang membutuhkan penanganan secara serius, cepat dan juga terpadu. Pemerintah tentunya saat ini sudah beberapa bulan dari hari ke hari beserta masyarakat bekerja gotong royong dalam pengendalian kebakaran dan hutan dan lahan. Namun tentunya masih juga ada beberapa kejadian yang melibatkan masyarakat dalam memantik api yang ada. Pada kesempatan ini, saya dari Kementerian Lingkungan Hidup akan menyampaikan 3 hal utama, yaitu penanganan karhutla, kemudian pencemaran udara, serta pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup, serta penanganan kabut asap dan ataupun juga transponder haze. Jadi perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan upaya-upaya yang sudah kami lakukan, baik itu preemptif, preventif maupun represif, akan saya laporkan pada kesempatan ini. Yang pertama bahwa terkait dengan kesiapan terutama operasi darat yang disampaikan Pak Beto tadi, Kementerian Lingkungan Hidup sudah membentuk 95 MPA yang tersebar di Sumatera Selatan. Ada 18 masyarakat peduli api, kemudian ada Riau ada 15 masyarakat peduli api, Jambi ada 9 kelompok, Kalimantan Tengah ada 18 MPA, Kalimantan Barat ada 15 MPA, dan Kalimantan Selatan ada 20 MPA. Jadi total ada 95 MPA dengan jumlah total personilnya itu sebanyak 1.425 orang. Kemudian ini masih akan kita teruskan karena kita ada rencana ke depan masih akan membentuk sekitar 35 MPA lagi di tahun 2026. Kemudian upaya yang lainnya adalah kami juga telah menghibahkan sarana dan prasarana yang telah diberikan kepada MPA, yaitu 3.975 sarana prasarana yang telah dihibahkan. Itu terdiri dari fire rake itu 500 unit, kemudian fire beater, pompa jinjing, kemudian pompa punggung ataupun jet shooter, kemudian selang pemadam ada 375 unit, nozzle ada 100 unit, Y connector ada 75 unit, kemudian baju safety ada 1125 unit dan sepatu boot 1125 unit. Itu salah satu upaya-upaya dalam penyiapan operasi darat yang kita lakukan. Kemudian terkait dengan upaya-upaya pencegahan, Bapak Menteri sudah mengeluarkan, menerbitkan surat edaran Menteri Lingkungan Hidup terkait dengan tentang ada tiga surat edaran Menteri, yaitu surat edaran nomor 16 tahun 2025 tentang larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, kemudian surat edaran Menteri LH nomor PR2 Men LHK 107/2026 tentang kemudian larangan membakar di area tebu, kemudian surat edaran nomor 11 tahun 2025 tentang peningkatan kesiapsiagaan dan antisipasi mobilisasi karhutla. Kemudian terkait dengan langkah-langkah antisipatif lainnya adalah bahwa pada bulan lalu Menteri Lingkungan Hidup se-ASEAN itu sudah bertemu di Bali dalam rangka ministerial meetings transboundary haze pollution, mengantisipasi transboundary pollution ataupun pencegahan asap lintas batas. Jadi Menteri Lingkungan Hidup yang hadir pada saat itu, yang Menteri yang hadir langsung adalah Menteri LH Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup Malaysia, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Singapura, sedangkan untuk negara ASEAN lainnya diwakili oleh eselon 1 ataupun setingkat deputi. Termasuk juga adanya technical working group. Jadi sudah mengarah ke teknis. Itu yang dilakukan oleh para direktur maupun setingkat eselon 3 di Kementerian Lingkungan Hidup di setiap negara ASEAN yang mengirimkan perwakilannya. Kemudian kami pun juga sudah membentuk brigade DAOPS, brigade kebakaran lahan, ya. Dari rencana itu sampai 2029 kami berencana membentuk 13 kantor daerah operasi brigade kara. Memang saat ini baru saja terbentuk satu di Kabupaten Kuburaya. Tapi bukan berarti kita tidak bergerak. Kita meskipun belum ada DAOPS, Brigade Karla, namun kami mengupayakan mengkolaborasi petugas kami, Kementerian Lingkungan Hidup, dengan masyarakat peduli api yang tadi saya jelaskan di atas. Kemudian salah satu upaya lagi adalah kami sudah mengirimkan surat ke 2.226 perusahaan pada tahun lalu terkait dengan surat tersebut kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas di setiap perusahaan di dalam rangka menghadapi dan menanggulangi bila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Jadi upaya-upaya ini sudah kita lakukan. Kita sudah melakukan peringatan kepada 2.226 perusahaan. Kita kirimkan surat. Dan 80% mereka sudah mengirimkan surat ke kita terkait dengan melaporkan kesiapan di tiap-tiap perusahaan tersebut. Meskipun masih ada 20% yang belum memberikan responsnya. Kemudian upaya-upaya pemadaman kami selalu lakukan. Tentunya terima kasih kepada seluruh stakeholders, ya, Kita tahu bahwa bagaimana BNPB, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, Provinsi, daerah, kota, kabupaten, ya, dan semuanya TNI Polri begitu berjibaku, bahu-membahu melakukan upaya-upaya mulai dari pemadaman maupun juga pencegahan. Selain itu pun juga kami melakukan pemantauan terhadap tinggi muka air tanah di area-area gambut. Ya, ini yang perlu kami sampaikan bahwa pre-wetting dalam rangka pencegahan itu sangat dipentingkan. Itu tergantung bagaimana kita melihat ataupun menilai tinggi muka air tanah. Ketika tinggi muka air tanah sudah kurang dari 40 cm dari permukaan, berarti sudah masuk fase rawan. 40 sampai 80 cm di bawah permukaan tanah, berarti sudah fase bahaya. Ya, apalagi di bawah 80 cm. Berarti gambut tersebut memang sudah benar-benar kering dan itu sangat berpotensi terjadinya kebakaran. Dan sangat sulit ketika gambut sudah terbakar. Karena terbakarnya di bawah. Meskipun tidak flaming seperti di tanah mineral yang rata-rata flaming, kelihatan apinya. Tapi kalau di gambut, itu apinya tidak terlalu muncul karena terjadi kebakaran itu di bawah permukaan. Sehingga yang muncul adalah asap-asap. Kemudian, selain kegiatan upaya-upaya preemptif-preventif tadi, kemudian termasuk juga pemadaman, kita juga melakukan upaya penegakan hukum. Jadi hasil koordinasi tahun lalu ketika Deskarhutla dibentuk, itu untuk penegakan hukum melalui tiga jalur, yaitu sanksi administrasi, sengketa lingkungan hidup ataupun perdata, serta pidana. Untuk pidana, hasil rapat koordinasi, pidana akan ditangani oleh penyidik dari Polri. Mulai dari tingkat Polres, Polda, maupun Mabes Polri. Sedangkan perkara-perkara non-pidana, yang diproses non-pidana, itu ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu sanksi administrasi, maupun juga penyelesaian sengketa lingkungan hidup, ataupun juga perdata. Jadi upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi, ya, di Kalbar itu ada 7 badan usaha yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Ya, jadi di Kalbar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar. Dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar. Jadi total ada 19 badan usaha, terdiri dari di Sumatera ada 4, di Kalimantan ada 4 provinsi. Ya. Jadi total terbakar dari ke 19 bidang usaha itu ada sekitar 11.046,69 hektar. Kemudian kami sampaikan bahwa PSLH ataupun perdata, ya, sengketa lingkungan hidup yang kita proses terhadap badan usaha ini Dari tahun 2023 sampai 2025, ya, jadi perlu rekan-rekan ketahui bahwa proses perdata ini tidak rata-rata lebih dari 1 tahun. Bahkan ada yang lebih dari 2 tahun, namanya proses perdata, gugatan perdata. Jadi periode 2023 sampai 2025 yang belum selesai, itu total ada 32 perkara. Ya, dengan potensi kerugian lingkungan hidup sebesar 5,30 triliun. Ya, itu nilai kerugian dalam dokumen ya yang kita ajukan. Kemudian untuk tindakan pemulihan, jadi kita harus bedakan antara kerugian lingkungan hidup yang 5,30 triliun dengan tindakan pemulihan. Nilainya mencapai 9,50 triliun ya. Jadi jangan disatukan nanti karena berbeda pengertiannya. Ya. Sedangkan untuk yang sudah putus dan dibayar tahun ini, tahun 2026, negara mendapatkan penerimaan PNBP ya dari khusus Karhutla sebesar 128.680.978.500 rupiah. Jadi rekan-rekan media, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, termasuk juga oh ya tambahan bahwa KLH juga melakukan operasi OMC. Kita ada anggaran untuk sekali OMC yang kita laksanakan di Kalteng dan Kalbar. Meskipun perkembangannya masih kami pantau karena baru dimulai dari kemarin, itu akan kita laksanakan selama 8 hari di Kalteng dan 8 hari di Kalbar. Mungkin demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terutama ketika beraktivitas di luar. Selain itu juga masyarakat di seluruh Indonesia untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan kebakaran, seperti tidak membakar sampah, kemudian memastikan puntung rokok kalau merokok. Jangan merokok. Kalaupun merokok, jangan dibuang sembarangan puntung rokoknya, dan pastikan sudah padam. Kemudian yang ketiga adalah, kalau ada masyarakat yang melakukan wisata alam atau camping, pastikan api unggun ataupun yang lainnya telah padam sempurna, sehingga tidak meninggalkan sesuatu yang mudah terbakar di lokasi camping ataupun wisata alam yang dilaksanakannya. Segera menghubungi kami ketika menemukan adanya titik-titik api ke 117, call center kami ada 117 di BNPB, atau langsung melaporkan ke BPBD setempat atau instansi yang lain jika melihat adanya titik api, potensi kebakaran, atau kejadian darurat lainnya di lingkungan sekitar, agar penanganan dapat dilakukan segera dan dapat kita laksanakan dengan sesegera mungkin, tentu tidak sampai membesar. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup, tadi Bapak sudah ada instruksinya. Kementerian Dalam Negeri juga memberikan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Isinya salah satu adalah dilarang membuka lahan dengan cara membakar. Ya, waspadai potensi bahaya kebakaran di lokasi tempat pemrosesan air sampah. Jadi ini juga ketika membuang sampah, ada warga yang di sana, jangan membakar sampah di tempat TPA, termasuk juga di wilayah perumahan tentu. Kemudian himbauan kami juga kepada Pemda agar melakukan tindakan pencegahan dengan cara pembasahan lahan TPA, serta memastikan warga untuk tidak melakukan pembakaran sampah di sekitar lingkungan tempat tinggal. Baik, ada satu informasi yang penting yang bisa kami sampaikan, bahwa per hari ini kami mendapatkan informasi bahwa Gunung Sinabung lagi aktif, sehingga sekarang dari level 2 menjadi level 3, dan kolom erupsi itu ada sekitar 3.500 meter ya, di atas puncak. Dan arah kolom tersebut cenderung mengarah ke timur dan tenggara, atau mengarah ke wilayah Kabupaten Brastagi. Berdasarkan laporan yang kami terima, hingga saat ini belum ada korban jiwa maupun kerusakan dampak erupsi tersebut. Kami menghimbau BPBD dan pemerintah setempat serta lintas instansi terus melakukan distribusi masker. Sudah dilakukan distribusi masker, tapi terus dilakukan agar warga terhindar dari dampak abu vulkanik. Warga diminta untuk tetap tenang, namun tetap waspada, mengikuti himbauan dari instansi terkait, dan hanya dapat mengakses informasi dari pihak yang berwewenang serta informasi yang sudah terverifikasi. Bapak Ibu rekan media yang kami hormati, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami sayangi, kami cintai, demikian informasi dan pembaruan informasi yang kami dapat sampaikan hari ini. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terus bekerja dan membantu dalam penanganan bencana, khususnya hari ini adalah masalah karhutla maupun yang ada gempa bumi yang ada di NTT. Mari saling bergandeng tangan, saling peduli, dan saling menguatkan. Kita juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Cek informasinya, pahami kontennya, dan jangan mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Sekali lagi, call center kami 117. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak-Ibu sekalian, rekan media, dan seluruh masyarakat Indonesia. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Demikian, terima kasih.
1: Menanggapi gempa

0: NTT BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah berhasil menerbitkan dokumen kependudukan melalui layanan jemput bola untuk memulihkan hak sipil warga terdampak bencana gempa yang ada di NTT. Nah, ini kita ingin tahu lebih jauh perkembangannya ya. Kami sudah bersama dengan Direktur Jenderal atau Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi. Pak Dirjen, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Adi.
1: Pagi, Pak Dirjen. Jadi perkembangan untuk dokumentasi para korban di NTT bagaimana, Pak Teguh?
2: Ini sebelumnya saya sampaikan kepada para pendengar semuanya, bahwasanya dalam menghadapi musibah bencana NTT, gempa di NTT, kami dari Dijen Dukcapil itu telah menerjunkan tim tanggap darurat bencana ke 7 kabupaten.
1: Yeah.
2: Yakni di Nagakeo, Manggarai Timur, Ende, Manggarai, Manggarai Barat, dan juga Sika. Kami berangkat tanggal 24 dan berlangsung selama 6 hari sampai dengan Sabtu. Tapi bahkan sampai sekarang masih ada yang belum tim yang belum pulang yang kemarin dari Sika karena kebetulan pas selesai ada juga Gunung Meleotopi meletus. Nah, kami ini sadar betul di tengah-tengah bencana itu dokumen-dokumen kependudukan kan banyak yang hilang. Yeah. Apakah itu mungkin terkena runtuhan rumah yang roboh, mungkin juga kena air laut karena sapuan air laut cukup tinggi juga kemarin. Nah, mereka itu kan lagi musibah. Tidak kemudian kita minta untuk ke Dukcapil, tapi kami yang langsung datang ke lokasi-lokasi bencana di 7 kabupaten di Pulau Flores itu. Jadi kami datang ke lokasi-lokasi titik pengungsian-pengungsian, ke tempat bencana itu di berbagai titik. Nah, di situ kami melakukan jemput bola, pelayanan adminduk untuk pemenuhan dokumen kependudukan. Apa saja? Ada KTPL, ada kartu keluarga, akte lahir, ada juga kartu indonesia anak dan berbagai lainnya, termasuk juga akte kematian, karena kan juga ada korban yang perlu kita buatkan akte kematian. Itu di berbagai titik di 7 kabupaten, begitu Mas Eni.
1: Iya, nah sekarang ini dari upaya yang dilakukan Kemendagri di 7 kabupaten itu sudah berapa banyak dokumen yang memang sudah diberikan kepada warga?
2: Nah, tetap, Pak? Dalam 6 hari kami di sana, yakni mulai tanggal 24 Agustus sampai dengan Sabtu, kami bersama juga Dukcapil setempat, itu paling tidak ada sekitar 11.225 dokumen yang kita pulihkan, yang mencakup berbagai dokumen yang saya sebutkan tadi, ada KTPL, ada kartu keluarga, akte lahir, akte kematian. Itu seperti itu. Yeah. Dan pastinya akan terus berlanjut ya, karena walaupun kami sudah dari pusat kembali, ini akan terus dilanjutkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten setempat. Kami sudah minta di sana. Dan kemarin kami ke sana, Mas, dan para pendengar, itu tidak sekedar datang sebagai timnya saja, tapi membawa lengkap. Ada sarana-sarana, ada alat rekam, ada belangko KTPL, bahkan kami bawa Starlink juga, dan berbagai alat lainnya. Sehingga tidak kemudian merepotkan yang di sana, tapi kami langsung bawa lengkap semuanya gitu.
1: Ya, nah kalau warga terdampak sudah memiliki dokumen seperti ini, bisa dimanfaatkan untuk apa saja nih Pak Teguh, nantinya Pak, ke depannya Pak?
2: Nah, kami sadar betul, dokumen kependudukan itu kan menjadi layanan yang sangat esensial yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, seluruh penduduk, seluruh warga. Untuk apa saja? Karena dokumen kependudukan itu sangat dibutuhkan untuk mendapatkan layanan publik, baik baik itu layanan publik yang menyangkut kesehatan, sosial, pendidikan, dan sebagainya. Misalnya ya, untuk mereka yang nanti kena, yang kena bencana, itu kan nanti akan dilakukan misalnya untuk pendataan yang rumah rusak ringan, sedang, berat. Nah, itu kan nanti juga basisnya adalah misalnya NIK atau KTPL. Kemudian juga akan ada bansos. Bansos-bansos itu juga basisnya kan juga dokumen kependudukan, nomor NIK dan KTPL itu sendiri. Jadi dengan mendapatkan dokumen kependudukan, dia akan memudahkan untuk mendapatkan kembali layanan publik yang lebih baik lagi. Termasuk misalnya, bagi mereka-mereka yang punya rekening bank, rekening bank kan juga basisnya juga adalah dokumen kependudukan gitu Mas, dan para pendengar semuanya.
1: Jadi ini sangat penting sekali untuk akses ke bantuan begitu ya Pak Teguh ya.
2: Betul, makanya kami sadar karena mereka lagi bencana maka tidak usah mereka berbondong-bondong ke dinas kependudukan. Kami yang mendatangi langsung dan ini adalah juga bentuk dari negara hadir, pemerintah hadir dan sebagai tindak lanjut juga dari arahan Bapak Presiden, Bapak Menteri Dalam Negeri. Agar kita bahu membantu masyarakat yang terkena bencana. Yeah. Dan ini bukan hanya di NTT, kepada waktu ada bencana banjir, misalnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kami dari Dukcapil juga hadir di sana selama sekian hari, 9 tim kami terjun di daerah juga. Yeah. Karena memang itu, dokumen kependudukan sangat penting.
1: Nah, untuk dilanjutkan oleh tim Dukcapil daerah, nanti monitoringnya bagaimana nih Pak Teguh, agar berjalan dengan baik begitu Pak?
2: Kami monitoring. Rencana siang ini, tapi akhirnya kita udah besok, kami akan rapat berkala, besok melalui Zoom, seluruh dinas Dukcapil di NTT, di bawah koordinasi juga Dukcapil Provinsi, wabil khusus untuk seluruh dinas Dukcapil yang ada di daerah bencana, yang 7 kabupaten di Pulau Flores, kami pantau. Kami kan ini Mas, tersistem. Artinya, pelayanan-pelayanan Dukcapil yang ada di daerah, kami di pusat itu bisa pantau mereka kerja apa, ngerjain apa saja. Kami bisa pantau karena semuanya sudah komputerized. Datanya sudah dikelola di dalam sistem informasi administrasi kependudukan terpusat. Jadi kami tahu misalnya, oh hari ini ada penerbitan KTPL, oh hari ini ada penerbitan akte nikah di mana akte lahir. Kami tahu bagi mereka yang katakanlah kinerjanya nggak bagus, kami akan segera langsung katakanlah pantau, kemudian kami coleklah agar mereka bekerja kembali dengan baik.
1: Gitu. Ya, pokoknya yang penting targetnya semua penduduk terdampak ini sudah bisa memiliki dokumen yang untuk akses mereka mudah ke bantuan.
2: Betul,
1: begitu ya.
2: Betul, jangan sampai karena apalagi yang terdampak bencana, yang tidak terdampak bencana pun kami harus layanin, apalagi mereka-mereka yang terkena musibah. Di sinilah empati kami juga harus lebih kuat lagi gitu.
1: Iya. Tapi kalau untuk kendala infrastruktur seperti jaringan, internet dan sebagainya bagaimana Pak? Ada hambatan di lapangan?
2: Memang kemarin ada di beberapa wilayah, walaupun kami juga tahu persis bagaimana misalnya berbagai kementerian termasuk Kementerian Komunikasi menghidupkan akses internet sudah sebagian besar sudah oke. Tapi kemarin ada beberapa wilayah juga yang kami terpantu dengan Starlink. Tapi untuk listrik dan sebagainya, alhamdulillah. Cuma kemarin memang kami menghadap, karena kan memang titik-titik lokasi banyak juga di pinggiran-pinggiran. Ada yang dari ibu kota kabupaten 7 jam harus pergi. Ada juga misalnya di Pulau Sika, kami tadinya mau ke Kecamatan Palue, di Pulau Palue. Tapi kemarin karena gelombang tinggi dan sebagainya, akhirnya kami ke daerah yang lain yang juga terdampak. Tapi tidak ke tempat yang kecamatannya itu. Jadi memang kemarin masalah geografis, infrastruktur juga menjadi kendala kami, gitu ya, tapi alhamdulillah
1: selesai. Nah, Pak Teguh, ada cerita Pak dari tim Bapak di lapangan begitu ketika memberikan layanan ke masyarakat, bagaimana respon masyarakat di sana, Pak Teguh?
2: Waduh, itu luar biasa. Mereka antusias dan saya lihat mukanya itu bahagia sekali kita hadir, kita memberikan pelayanan. Banyak sekali ini katakanlah mereka yang menyampaikan testimoni dengan video, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri, kepada kita-kita Dukcapil. Kita hadir itu mereka tidak perlu repot-repot. Apalagi jauh. Tapi juga karena di jalan sana kan kelok-kelok. Banyak juga tim kami yang mabuk darat gitu.
1: Jadi emang kondisi geografis itu jadi tantangan tersendiri begitu ya Pak Teguh?
2: Iya gitu, tapi kami ikhlas, kami sungguh juga katakanlah bersyukurlah bisa membantu mereka-mereka walaupun memang kita bantuannya terkait dengan dokumen kependudukan. Walaupun kami juga sedikit-sedikit adalah dari gotong royong kami di sini juga kami belikan sembako ya, mudah-mudahan bisa membantu selain
1: dokumen. Sambil jalan begitu ya Pak Teguh ya?
2: Iya, gitu.
1: Pak Teguh mungkin sekali lagi bisa menyampaikan ke masyarakat di NTT bagaimana caranya mendapatkan layanan kependudukan apabila memang belum mendapatkan, silakan Pak Teguh.
2: Baik, kepada masyarakat NTT khususnya di lokasi yang terdampak bencana, kami sudah tugaskan seluruh dinas Sukcapil untuk terus melakukan pelayanan jemput bola. Oleh karena itu, andai kata ada masyarakat yang belum terlayani, segera hubungin perangkat desa atau RT/RW dan kemudian komunikasikan. Sudah ada katalah nomor-nomor yang kita berikan terkait dengan kepala dinas atau petugas Sukcapil yang standby yang nanti bisa dihubungin. Dan kalau ada hal itu, kami pastinya akan terus memonitor. Yeah. Kami akan terus monitor sebagaimana pemerintah juga sudah menetapkan tanggap darurat di NTT sampai dengan tanggal 12 September kalau nggak salah gitu ya. Kami juga akan terus lakukan upaya-upaya untuk layanan Minduk bisa tetap berjalan dengan sebaik-baiknya.
1: Ya, baik Pak Dirjen, kami nantikan perkembangan dari Kemendagri. Terima kasih banyak Pak Dirjen.
2: Terima kasih sama-sama Mas, saya selalu.
1: Selamat pagi Pak Teguh.
2: Pagi.
1: Demikian tadi Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi. Nanti kami terus pantau ya bagaimana perkembangan terkini dari Nusa Tenggara Timur.
3: Wawancara Pro 3. Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, edisi siar Selasa 1 September 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Malino mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat di belakang Mapolres Malino. Dan selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar, dan selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi umat muslim di Kabupaten Malino dan sekitarnya. Bersama saya Muhammad Rian di edisi siar tanggal 1 September 2006 mengawali awal bulan Anda, dan selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar dimanapun Anda berada, dan tetap selalu setia bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Dan pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan ceramah agama di ruang negara Anda semuanya di pagi hari ini, dan tetap selalu setia bersama RRI Malino bersama Ustaz Agim dengan tema kajian Asmaul Husna.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik binuri ma'rifatik kama nawwaratal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Duha ya Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Luruskan niat kami agar tiada yang kami cari selain ridha-Mu. Ya Allah, bimbing kami dengan ilmu yang manfaat. Lindungi kami dari niat yang salah. Lindungi kami dari ilmu yang salah. Lindungi kami dari amal yang salah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, asma Allah yang kita kaji kali ini insyaallah adalah asy-syafi, Allah yang maha menyembuhkan. Allah subhanahu wa taala yang maha menyembuhkan. Sakit, ada sakit lahir, ada sakit batin, ada juga sakit ingatan. Karena tubuh ini terdiri dari tiga komponen, ada lahiriah, ada akal, ada batin kita. Semua sakit terjadi dengan izin Allah. Silau. Ya, boleh merekam, namun diperiksa dulu cahayanya ya. Ada sakit lahir, ada sakit akal, ada sakit hati atau batin. Kalau tidak punya akal, tidak ada hitungan. Kalau sakit lahir ya, bisa mengangkat derajat. Tapi kalau sakit kolbunya atau kolbun marid, celaka dunia akhirat. Ada yang badannya sehat, hatinya sakit. Inilah yang merusak. Ada yang badannya sakit, hatinya sehat, tidak menderita. Ada yang badannya sakit, hatinya sakit. Ini paling sengsara. Yang bersyukur adalah badannya sehat, hatinya sehat. Ini yang disebut sehat wal afiat. Sehat yang bisa membuat taat. Banyak yang sehat tapi tidak bisa taat. Preman juga badannya sehat-sehat, keker-keker, tapi tidak bisa sholat, bahkan sebaliknya suka berbuat malak yang kurang baik. Kita sering berdoa dalam sholat, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, ampuni saya, warhamni sayangi saya, warfa'ni angkat derajat saya. Kalau kita diangkat derajat, insya Allah kita sulit berbuat maksiat. Karena jatuhnya derajat seseorang karena maksiat. Wajburni, cukupi saya. Kalau kita dicukupi, cukup. Tidak perlu kaya. Yang penting, cukup. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti cukup, bukan kaya. Wajburni. Kecukupan itu bukan hanya kecukupan finansial, kecukupan ilmu, kecukupan informasi, kecukupan data, sehingga kita bisa mengambil sikap yang bagus. Karena kekurangan data itu masalah. Benar? Kita tidak bisa mengambil keputusan dengan baik tanpa kecukupan data. Kita tidak bisa bersikap adil kalau kekurangan bukti. Kalau bukti cukup, keputusan adil. Itu wajburni. Warfa'ni, angkat derajat. Warzukni, kalau kita minta rizki, berikan saya rizki. Jangan kebayang gepokan uang, hadirin. Rizki itu seperti sekarang. Saudara bisa jalan ke masjid, cari ilmu. Ini tidak bisa diukur oleh uang. Benar? Diberi uang banyak belum tentu menenangkan. Karena keinginan bisa lebih banyak. Bisa tersiksa kita oleh uang yang Allah berikan. Diberi kedudukan tinggi belum tentu rezeki yang berkah. Karena kita bisa zolim dengan keputusan-keputusan kita. Selain juga bisa adil. Warzukni itu dimudahkan untuk ibadah, rezeki. Dimudahkan dapat ilmu yang manfaat, rezeki. Juga dicegah dari berbuat maksiat, itu rezeki. Mau bikin dosa, ketiduran. Seperti yang mau maling ayam, ayamnya gak ketangkap, dia yang ketangkap. Itu untung. Bisa jadi tobat, hadirin. Apa saudara pikir yang penjahat sukses itu untung? Itu rugi. Karena dia lancar kemaksiatan. Orang yang Allah suka itu kan dicegah dari berbuat dosa, digagalkan dalam berbuat maksiat, dimudahkan berbuat taat. Dia ingin maksiat, oleh Allah digagalkan. Itu beruntung tuh. Dia pengen, dia malas taat, oleh Allah dimudahkan. Nih seperti sebagian yang hadir ini belum tentu pengen datang ke sini. Ada yang perintah komandan ke sini, kepaksa ke sini. Misal ya. Tidak boleh suudon hadir. Allah yang mengatur. Wahdini, minta petunjuk. Semua urusan itu akan menjadi mudah, berkah tergantung petunjuk. Ulangan susah, pusing luar biasa, tidak tahu jawaban. Lalu guru berkata begini, B, langsung beres urusan, ya kan? Cari alamat geger kalong susah, tapi ketika ada yang memberi petunjuk jadi mudah. Jadi susah itu karena tidak ada petunjuk. Kalau Allah memberikan petunjuk kepada kita, urusan beres. Wahdini, wa'afini. Nah, doa itu minta disembuhkan. Makanya sholat itu bagian dari obat, hadirin. Wa'afini artinya minta diberikan kesembuhan yang bisa jadi taat. Karena ada yang sembuh jadi maksiat. Nah, kita ingin lebih daripada sekedar sehat, tapi sehat yang bisa taat. Ini mata kita sehat, tapi tidak setiap mata bisa menikmati Al-Quran. Ini mulut rata-rata sehat, ya. Tapi tidak setiap mulut bisa berzikir, bisa berkata benar. Faliyakul khairon awliyasmud. Banyak badan sehat, tapi belum tentu badan sehat ini suka menolong orang. Tidak sedikit yang sehatnya menyusahkan orang lain. Nah, wa'afini itu sehat yang bisa membuat kita taat. Hebat bukan? Ada yang jawab, hadirin? Alhamdulillah, saya tidak maksa ya. Karena setiap berharap itu bikin sakit hati. Tapi gimana gitu rasanya ya, ditanya yang sederhana pada diam, gitulah hadirin. Wa'fu anni. Apa bedanya Rabbi Gfirli dengan wa'fu anni? Kalau Rabbi Gfirli dosa kita ditutup, ada tuh. Hanya ditutup. Tidak bisa dibuka siapa-siapa. Kalau kita banyak istighfar, gak bisa dibuka. KPK gak bisa buka. Kenapa? Karena ditutup oleh Allah, gak ada yang bisa buka. Tidak bisa dicungkil siapapun. Apa yang ditutup Allah, nutup saja. Jadi tidak usah cemas. Ya, yang cemas itu takut tidak ditutup. Oh, gimana masa lalu saya jelek? Tobat. Kalau Allah tutup. Nah, apa yang ditutup oleh Allah tidak boleh dibuka oleh kita. Kita kan sekarang dihargai orang karena Allah nutupin aib, dosa, kejelekan. Gak usah ngaku ke orang. Ke Allah saja. Kecuali kalau memang harus ngaku. Ya, untuk keadilan. Akulah. Jadi yang banyak dosa, gak usah ngaku ke calon istrinya, tobat aja. Ya. Calon istri juga yang pernah tergelincir, gak usah ngomong kalau gak ditanya, tobat aja. Tidak usah menceritakan, mas saya itu dulu pacarnya banyak. Ya. Nanti ditanya diapain aja, segala. Nah, cilaka. Apa yang Allah tutup, jangan dibuka, tobat. Nah, wa'fu anni, itu beda lagi, itu dihapus. Seperti orang jalan di padang pasir, tapak kakinya itu ada tapak, dihembus angin, badai, hilang tuh. File-nya hilang. Kalau handphone tuh dienskripsi, ya. Gak ada datanya. Makanya doa Lailatul Qadar, bagaimana? Allahumma innaka afuwun. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun. Duhai Allah, engkaulah al-afu, maha pemaaf. Mencintai kemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Artinya hapuskan semua jejak dosa dan aib. Masya Allah. Seperti pohon yang dicabut sampai ke akar-akarnya. Al-afu. Makanya kalau pas doa di sholat tuh sing berisi ya. Jangan lebih firman namanya wajib. Jangan begitu. Kita juga minta ke orang, enggak pernah kayak gitu. Saya minta makan, saya minta minum. Coba sekali-kali ibu-ibu minta ke suami, minta pamit duit enak yang beli kosmetik yang mana. Dijamin enggak diberi, Pak. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Allahu Akbar. Enak hadirin. 17 kali kita dalam sholat. Ada lagi yang lebih paten, doa Rasulullah SAW. Di dalam kitab Sahihain ya, Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan perlindungan untuk beberapa istrinya seraya mengusap dengan tangan kanannya. Jadi kalau ada yang sakit diusap pakai tangan. Allahumma rabban nas, duhai Tuhannya manusia, adhab ba'ts, berikan kesembuh, hilangkanlah ya Allah penyakit. Wasfihi wa anta syafi, sembuhkanlah ya Allah. Engkau lah yang maha penyembuh. Wa anta syafi. Engkau yang maha penyembuh. La syifa'a illa syifa'uka. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu. Jadi mutlak kita harus tahu bahwa kesembuhan itu hanya milik Allah. Mau sakit lahir, mau sakit kalbu, sakit hati, sakit batin. Gak ada yang bisa menyembuhkan. Selain Allah yang maha menyembuhkan. Sifaan la yugadiru sakoma. Sifaan yang tidak kesembuhan, yang tidak meninggalkan sakit sedikit pun, penyakit. baik rasa sakitnya maupun penyakitnya. Jadi tuntaslah. Ini masalah kita, hadirin. Kita tuh tidak menganggap Allah satu-satunya penyembuh. Kita menganggap obat, menganggap dokter, menganggap bekam, menganggap bahkan ada yang kedukun cari kesembuhan. Tidak ada. Karena sakit itu terjadi dengan izin Allah. Tidak ada yang membuat kita sakit kecuali izin Allah. Demam berdarah itu bukan karena nyamuk. Kita tidak boleh dendam ke siapa? Mbak Aedes aegypti. Enggak usah ya, punya anak ini kan keren, Aedes aegypti ya. Itu teh nyamuk, hadirin. Memang nyamuk betina ya. Kita tidak boleh dendam ke nyamuk. Karena nyamuk itu tidak punya salah. Nyamuk dengan kita tuh sama, sama-sama tidak pesen. Kalau kita anak nyamuk, lagi terbang kita sekarang. Sama, nyamuk tidak pesen jadi nyamuk, kita tidak pesen jadi orang. Hanya nyamuk memang tugasnya, tugas nyamuk. Ada yang bagian Aedes aegypti, yang demam berdarah, dia hanya menggigit orang yang ditetapkan Allah harus sakit. Walaupun kita enggak, misalkan pakai apa tuh sekarang ada larutan balur semua. Kalau dia bakal sakit pasti ada yang kelewat. Balur, balur, teng ujung hidung lewatnya. Nyamuk udah tahu ya, karena dikasih tahu Allah. Pasti cok ke sini. Sakit. Sakit izin Allah, sembuh juga izin Allah. La syifaan illa syifa'uka. Sampai dua kali ditegaskan oleh Allah ya, wa anta syafi, engkaulah maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan selain dari engkau. Maka yang pertama sekali harus kita yakini adalah bulat total bahwa sembuh itu hanya dari Allah. Sedangkan obat, dokter, atau berbagai cara pengobatan itu hanya jalan. Ketika Allah akan menyembuhkan dan ada jalan, maka kita ketemu jalannya. Macam-macam, obat yang sama belum tentu sembuh. Tapi obat yang sama ada yang sembuh, obat yang sama ada yang tidak sembuh, padahal penyakitnya sama. Kenapa? Karena bukan obat yang menyembuhkan. Dan Allah menyembuhkan luas sekali. Tidak setiap orang ketemu obat seperti biasa, benar? Ada daerah yang tidak ada obat, Allah siapkan dedaunan, jamu. Ada yang dengan totok kaki, ada yang tidak ada obat, dengan Fatihah. Kalau Allah mau menyembuhkan, Allah sembuhkan. Makanya jangan putus harapan dari Allah, karena Allah setiap memberikan penyakit, juga Allah memberikan obatnya. Likulli da'in dawa'un. Dalam setiap penyakit itu ada dawa'un, ada obatnya. Jadi obatnya terserah Allah ya. Tapi penting sekarang kalau sakit, sadar bahwa sakit ini izin Allah. Surat Al-Hadid ayat ma'asoba min musibatin fil'ad. Ya silakan tolong dibacakan supaya paham bahwa tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Al-Hadid ayat 22 dan At-Taghabun ayat
2: 11.
1: 11 ya, silakan dibaca.
2: Pun.

0: setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu sangatlah mudah bagi Allah agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Jadi kita sakit itu karena Allah mau mengizinkan sakit. Terserah Allah. Mau kirim apa saja. Luka itu gak bisa kita luka kecuali dengan izin Allah. Digigit kucing, itu bukan maunya kucing. Ngapain kucing ngegigit kita? Tapi karena Allah mau, kenapa dong kita dibuat sakit? Sangat boleh jadi karena dosa. Ya. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Keburukan apapun yang menimpa padamu karena dirimu sendiri. Mungkin kita pernah nyepak cucunguk ya, kecoa sepak. Nah, karena kecoa enggak bisa ngelawan, didatangkanlah anjing. Serius hadirin. Semua binatang itu ciptaan Allah, milik Allah. Tidak ada yang bisa bergerak tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sakit kena bakteri, kena virus. Ini di ruangan ini virus banyak ini. Semuanya ngadep ke saya, ya kan? Saudara mengandung virus, kutu, ketombe, segala macam. Sebetulnya saya terancam oleh saudara. Tapi karena saya tahu pelindung saya adalah Allah Subhanahu wa taala, jadi ya tenang saja. Santri, semua santri hampir dapat dipastikan pernah latihan solo bivak di hutan sana. Gimana ngejaga santri 1000 di hutan, ya? Susah. Ada ular, kalajengking, belum lagi cacing. Ah, cacing enggak apa-apa. Kelabang, nyamuk, belum lagi pohon bisa ranting jatuh dari atas, belum lagi kedinginan. Kalau latihan di situ Lembang, kan dingin itu. Siapa yang bisa jaga? Jawab hadirin. Oh, belum lagi jin lagi, ya. Kan di hutan itu banyak jin. Kalau kita tidak yakin Allah yang melindungi, tegang itu ada. Saya setiap kali santri latihan pasti ikut tegang. Dari 501 kena musibah memang cuma sepersekian, tapi bagi orang tua yang anaknya satu-satunya itu 100%. Makanya berlindung ke Allah itu kunci. Mau tidur baca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan ke tangan, usapkan ke seluruh tubuh. Itu salah satu bentengnya. Nyamuk, dengan izin Allah udah tahu. Ular, ayo udah berdoa nih. Yang ini aja yang kurang doa. Begitu. Yang ini kan banyak tentara nih. Kalau latihan-latihan, udah pakai banyak doa. Dan bukan jago yang menyelamatkan. Jago itu tidak menyelamatkan, hadirin. Tidak ada jagoan. Tidak ada yang ahli. Tidak ada yang terampil. Itu adalah amal soleh saja jadi ahli itu. Kalau Allah mau kasih musibah, dapat. Semoga Allah menyayangi sahabat saya ini ya. Beliau, Ustadz ini, mengundang kemarin ke Pekanbaru. Di Okura. Itu nama sebuah pesantren tahfiz yang ada berkuda. Beliau penunggang kuda yang sudah handal. Sudah dapat bintang. Artinya sudah 40 km, 80 km secara internasional endurance berkuda. Beliau ahli jumping. Tapi kalau Allah mau kasih ujian, ternyata kudanya bertengkar. Kuda Arab dengan kuda Australia. Kuda Australia menang besar. Kuda Arab menang berani. Kalau kuda Arab berkelahi, tradisinya sampai mati itu. Karena tidak terlalu besar, tapi masya Allah kuda Arab itu ya. Karena takut terjadi sesuatu, maka diselamatkan, ditarik tuh tali yang Australia ini, ditarik, tidak mau kudanya, tarik lagi oleh, akhirnya terbanglah, terbawa tali, terbang menuju kuda. Kuda lihat, ini serangan dari belakang, maka jurusnya sepak belakang. Patah tuh tulang, ini patah, pembuluh apa matanya juga jadi berair terus. Tidak bisa terhalang, ya kan manis hadirin, kaki kuda, kuda thoroughbred itu ya, kalau saudara tahu kakinya tuh gede sekali hadirin, besar begini, sini diatur oleh Allah nggak pecah matanya, pek, ya itu luar biasa kaki kuda di sini tuh ada. Masya Allah. Betul hadirin, jadi tidak boleh kita merasa jago, merasa hebat, karena tidak bisa menghalangi. Kalau Allah mau, beleduk, beleduk. Makanya kemarin ketika ikut endurance itu pun, walaupun di sini sering berlatih gitu ya, tetap saja tidak ada yang bisa mencegah saya jatuh dari kuda selain hanya Allah. Makanya selama, gak bisa, mau sejago apapun kita, itu santri yang diceritakan mahir berkuda, tetap saja patah kakinya. Ya, dia sedang trekking rame-rame, kudanya nyundul kuda depan tersinggung, sepak ke belakang, kenanya tulang kering, fos, 3 bulan berbaring. Tidak ada jago. Semua hanya bisa kalau Allah ngelindungi. Ya alhamdulillah saya juga jatuh kemarin waktu berkuda, tapi jatuh yang berkah. Kenapa? Boleh saya cerita sedikit? Ini kan baru pertama kali 20 km berkuda tuh. Jauh 20 km hadirin. Saudara lari 20 km, ngayapak hadirin. Untung saya naik kuda. Kenapa naik kuda capek? Saudara coba 2,5 jam naik kursi gini-ginian terus-terus. Pasti menderita. Benar? Sok sambil duduk sekarang 1,5 jam kikian. Jangan ngetawain penderitaan saya. Berangkatlah berkuda. Yakin ini karena medannya berat, naik turun ke hutan, ke aspal. Dan belum pernah seperti itu. Masya Allah hadirin capek. Capek sekali ya, 10 km teh sudah ngalempre aja. Saya pikir ya Allah, gimana perang di zaman Rasul? 10 km teh 1 jam hadirin berkuda. Pakai lari, jalan, yang capek saya, kuda mah sengar-cengir. Periksa, kata pengawas, ah kudanya bagus, nilainya sehat. Sambil saya berbaring, alhamdulillah. Hadirin, saya mikir gimana mau perang ya, bawa tameng, bawa pedang, bawa tombak, segitu beratnya. Saya turun dari kuda atas gak goler, mungkin kalau saya ikut perang, aduh punten musuh, gak kuat lah lain kali perangnya, ada istirahat lah. Itu 10 kilo hadirin, belum 20 kilo seperti apa, aduh masya Allah gitu ya. Saya juga cemas, 2 anak kan ikut. Aduh, sambil berkuda, apalagi kalau medannya berat. Duh, anak jatuh, enggak. Ini pikiran tuh tidak bisa fokus. Nah, kilometer ke-15, istirahat tuh kuda. Kasih minum, dibanjur. Tinggal sedikit lagi nih, 5 kilometer lagi. Sudah panas. Ya inilah, bahwa enggak boleh hati lepas dari Allah. Kalau lagi sepi mah, hadirin sibuk. Zikir, ngobrol dengan kuda, ya sama siapa lagi. Kan bukan balapan rame-rame, kalau trekking bisa sendiri-sendiri. Ini ya, saya cerita betapa gak boleh berpaling dari Allah tuh ya. Sedang sisa tenaga yang terakhir, saya lihat drone diterbangkan tuh, di belakang tuh ada drone buat milem. Wah, di film nih, ya gak? Wah, jadi rada gaya. Tidak ingat berlindung ke Allah. Kan kebayang kalau di film kan harus mengesankan lah gitu. Demi membahagiakan penonton. Allah tahu hati sudah menceng, lupa ke Allah, ingat ke drone. Kaki teh tiba-tiba lepas tuh dari injekan tuh. Dan itu biasa gitu ya. Tinggal dicari lagi besinya, bagelnya pasang. Ini mah gak ketemu-ketemu. menceng. Wah, jatuhlah. Dan drone itu memilem dengan dramatis, hadirin Allah. Gitu. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Tapi Allah mengatur ya, jatuhnya di tanah, tidak di batu, kan ada batu, tidak di aspal, dan jatuhnya juga slow motion. Kudanya dibuat berhenti, ya. Saya berterima kasih. Kalau kudanya enggak sayang, dia nginjek. Tapi kalau kuda sudah sayang, kan sebelah tuh, udah naik 1,5 jam, ya enggak? Harus iya sih naik. Ini tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah, hadirin. Lalu sedang istirahat, ada seorang ulama lagi, Abah Abu Jibril, datang begitu. Wah, sudah mendekat. Ini takdir Allah ya, hadirin. Dan saya mendengar bagaimana beliau menyikapinya. Kuda mendekat, saya masih istirahat. Karena kuda yang saya tunggangin betina, kuda beliau jantan. Ya, begitulah. Ya, saling tertarik. Di tengah hutan tuh. Lihat ke kuda, menarik. Mungkin isa di luhur, acelengken. Jadi jatuhlah kiai. Kata kiai teh, aduh mau kenalan ya. Begitulah hadirin. Padahal jatuh dari kuda. Ini terjadi dengan izin Allah. Tidak ada yang sakit hati ya. Karena semuanya juga tidak mungkin tanpa izin Allah. Jelas hadirin? Nah begitulah. Demikian pula kalau kita sakit. Berobat apapun, makan obat. Enggak boleh kita merasa ini obat luar biasa. Ini obat bisa menyembuhkan. Udah salah tuh. Ya Allah, Engkau lah yang maha menyembuhkan. Wa anta syafi la sifa'an illa sifa'u. Tidak ada yang menyembuhkan selain Engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Minum obat, bagi-bagi rezeki dengan pabrik obat. Benar? Ke dokter. Wah, itu dokter hebat. Baru juga daftar, udah sembuh. Ah, saudara takut bayar ya. Tidak boleh mengatakan dokter hebat, menyembuhkan luar biasa. Enggak. Alhamdulillah saya berarti dokter. Dan dokter itu jadi jalan dari Allah. Kesembuhan. Ada yang tidak ada dokter. Allah bisa menyembuhkan dengan apapun yang Allah mau. Nah hadirin sekalian. Yang pertama adalah harus tahu. Sakit terjadi dengan izin Allah. Dan kalau kita sembuh. Sembuh juga dengan izin Allah. Seperti doa Nabi Ibrahim. Bagaimana? Idza maritu fahuwa yashfin. Wa idza maritu fahuwa yashfin, surat Asy-Syu'ara ayat 80. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi jangan mengatakan, wah ini cuaca jelek nih. Cuaca bisa menyebabkan sakit, tidak. Cuaca cuma jalan saja. Kalau cuaca jelek penyebab sakit, sakit semuanya ya. Oh enggak sebagian. Karena memang bukan cuaca. Allah lah yang menjadikan izinnya kita sakit. Betul, kita baca Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas bersama-sama. Silakan.

Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala maha dekat, maha mendengar, maha tahu segala-galanya. Setiap saat Allah menyaksikan apapun yang kita lakukan. Allah tahu semua perbuatan kita. Tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Tahu apa yang tersembunyi di balik hati kita. Allah tahu setiap lirikan mata dan niat yang ada di balik lirikan. Allah menyaksikan setiap maksiat yang kita perbuat. Tidak ada yang tersembunyi. Allah tahu dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Allah tahu dosa yang berulang. Allah menyaksikan maksiat yang berulang-ulang kita lakukan. Allah tahu aib yang kita tutup-tutupi. Allah menyaksikan semua perbuatan dan semuanya tercatat. Allah Maha Baik masih menutup-nutupi semua kebusukan kita. Bahkan orang-orang yang terdekat dengan kita pun tidak tahu kebusukan kita yang sebenarnya. Orang-orang menghormati dan menghargai kita karena Allah menutup rapat aib kita. Allah membimbing kita untuk tahu ilmunya. Allah menuntun kita untuk tahu cara bertobat. Allah menghargai setiap langkah kita. Allah pun janji majelis ilmu, majelis zikir adalah tempat Allah mengampuni hamba-hambanya. Maha suci Allah yang maha baik.

walaupun kita mengkhianatinya siang dan malam, tetap memberikan yang terbaik bagi kita. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, jikalau kita taubat, Allah menyediakan ampunan yang lebih besar. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Alhamdulillah ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Rabbal Alamin, Rabbana zolamna anfusana Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa yang maha mendengar, inilah kami yang bergelimang kezoliman. Ya Allah, tanpa ampunanmu, tanpa rahmatmu, kami pasti binasa. Doa yang maha baik, ampuni sebusuk apapun diri-diri kami. Ampuni kami ya Allah, kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni kami sering sekali tidak ridho dengan ketentuanmu ya Allah. Ampuni kami sering berburuk sangka kepadamu, padahal selama ini tak ada satupun keburukan yang kau berikan kepada kami. Ya Allah, ampuni kami lebih sibuk ingin dipuji makhlukmu daripada mencari keridoanmu. Kami lebih sibuk ingin dicintai makhlukmu daripada ingin dicintai olehmu. Ya Allah, ampuni kami jarang bersyukur, padahal karuniamu berlimpah-limpah. Bahkan ampuni ya Allah, betapa banyaknya pemberian darimu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat, yang kami gunakan untuk mengkhianatimu. Bukankah semua yang ada ini hanyalah karuniamu? Ya Allah, ampuni hati kami lebih terikat dengan selain engkau. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang tiada kami tahu. Doa yang maha menatap, ampuni semua kemunafikan kami ya Allah. Engkau tahu semua kebohongan kami, semua kepalsuan kami. Ampuni ya Allah semua kefasikan kami. Ampuni di antara kami yang pernah mendekati zina, yang matanya berzina, yang pikirannya kotor, yang mulutnya busuk, yang tubuhnya ternoda. Ya Allah, ampuni apapun yang haram yang pernah ada pada diri ini. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, cegahlah kami dari perbuatan maksiat.
Jangan biarkan kami berulang-ulang berbuat dosa. Ya Rob, jadikan saat ini saat mustajab doa. Kabulkan doa-doa kami, wahai yang maha mendengar. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Watub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Ya qarib, ya mujib. Taqabbal minna ya Allah, amin. Hadirin, doalah bagi yang masih ingin munajat. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Allah maha mendengar, amin. Doakan orang tua hadirin, terutama yang sering durhaka kepada ibu bapak. Doakan orang tua hadirin. Doakan guru-guru kita. Doakan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ya Allah. Doakan orang-orang yang sering kita sakiti. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, ya syafi wa anta syafi, la shifa'an illa shifa'uk, shifa'an la yuqadir. Saqama ya Allah, berikan kesembuhan jamaah yang sakit, sakit lahir, sakit batinnya ya Allah. Berikan kecukupan yang kurang ya Goni. Ya Razzaq, lepaskan kami dari lilitan hutang. Jangan biarkan kami mati membawa hutang ya Allah. Berikan pendamping terbaik yang merindukannya ya Allah. Pernikahan yang barokah, rumah tangga sakinah. Titipkan keturunan yang soleh, soleh, hafiz, hafiz. Lindungi dari kedurhakaan. Ya Allah, karuniakan kepada kami nikmat iman, nikmat amal soleh, nikmat istiqomah. Undang ke Baitullah ya Allah. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang adil, para pemimpin yang koridoi, para pemimpin yang dapat membimbing kami dekat denganmu. Kami berlindung kepadamu daripada pemimpin yang zalim. Ya Allah, persatukan para ulama ya Karim. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu Suradou Labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

0: Ibu.
1: Iya, Nak.
0: Mau makan.
1: Ya, sebentar ya. Ibu tidurkan adik dulu ya. Tuh kan, Ibu bilang apa tadi? Tunggu. Nah, pecahkan piringnya.
2: Anak adalah buah hati kita. Sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua menjaga dan mendidik dengan baik. Satu bentakan saja sangat melukai hatinya dan dapat menggugurkan sel otak anak yang sedang tumbuh.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spiracle, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.

0: Warta Intimu edisi siang 1 September 2006 akan kami hadirkan hasil liputan reporter RRI Malino bersama saya Muhammad Rian. Mendengar informasi Taman Dinas Ketahanan Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Malino menetapkan 3 lokus penanganan tuberkulosis di 5 kecamatan tahun 2006. Berikut laporan Ading Revlin.
1: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau menetapkan 30 lokus penanganan TBC di 5 kecamatan pada 2026, meliputi Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat, Mentarang, dan Malinau Selatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau, Yuli Triana, mengatakan, penetapan lokus merupakan bagian dari strategi percepatan eliminasi TBC pada 2030 sesuai target nasional. Pemilihan wilayah terdekat menjadi tahap awal agar program dapat dilaksanakan secara terukur sebelum diperluas ke wilayah pedalaman dan perbatasan.
2: Itu upaya kami untuk melakukan percepatan penanganan maupun pencegahan terhadap TBC. Nah, jadi kan ada dua kegiatan ini, penanganan untuk yang sudah sakit, kemudian ada pencegahannya. Jadi tahun ini ada 30 lokus kami, berada di 5 kecamatan terdekat, wilayah kota dulu, wilayah yang bisa dijangkau. Bukan artinya daerah lain itu tidak kami jangkau, itu akan kami teruskan di tahun yang akan datang. Tapi untuk fokus kita saat ini adalah wilayah yang terdekat dulu. Kan ini kami baru mulai ya, nanti ke depan kita akan menjangkau untuk wilayah-wilayah dalaman perbatasan.
1: 3 strategi ditempuh Dinas Kesehatan dalam upaya tersebut, di mana strategi pertama yaitu melakukan pelacakan di tingkat rukun tetangga yang telah ditetapkan sebagai lokus. Sedikitnya 100 orang ditargetkan menjalani pemeriksaan pada setiap lokus, terutama masyarakat yang dinilai memiliki resiko tinggi terpapar TBC. Misalnya, orang yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC, baik anggota keluarga yang tinggal serumah maupun orang yang sering berinteraksi termasuk rekan kerja. Strategi kedua dilakukan melalui program Desa Siaga TBC. Program ini melibatkan pemerintah kecamatan, desa, RT, PKK, serta kader kesehatan dalam pemantauan, pengawasan, dan edukasi masyarakat terkait TBC. Sementara

0: Devlin, RRI Malino terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tony Malino buka peluang warga sediakan rumah dan kendaraan sewa untuk Porprov Kaltara. Ading Revlin menurunkan laporannya.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Malino membuka peluang bagi warga untuk menyediakan rumah, homestay maupun kendaraan sewa untuk mendukung Pekan Olahraga Provinsi Kedua Kalimantan Utara tahun 2026 di Malino. Sekitar 5.000 orang diperkirakan akan datang ke Malino pada saat Porprov yang dijadwalkan selama 10 hari, dimulai pada 10 November 2026 mendatang. Jumlah tersebut jauh melebihi kapasitas kamar hotel yang tersedia di Malino saat ini. Berdasarkan penelusuran RRI, Malino saat ini hanya mencatat sekitar 12 hotel dan penginapan yang biasanya menjadi pilihan akomodasi tamu yang datang baik untuk perusahaan pribadi maupun bisnis atau pekerjaan dengan total keseluruhan sekitar 334 kamar. Ketua Umum KONI Malino, Ernest Silvanus menjelaskan pihaknya telah memperkirakan jumlah tamu yang akan datang dari berbagai kabupaten kota di seluruh wilayah Kalimantan Utara dengan perhitungan sederhana. Ernest menegaskan jumlah kamar hotel yang tersedia di Malino saat ini dipastikan tidak akan cukup menampung seluruh peserta. Karena itu KONI Malino mengimbau masyarakat yang memiliki rumah maupun homestay untuk turut terlibat.
2: Ya kita hitung gampang aja Mbak. Misalnya setiap cabur itu mengirim 25 atlet termasuk pendamping, termasuk pelatih, termasuk pengurus, itu paling kecil. Kita ada 50 cabor, ada 4 kabupaten kota ya, 4. Itu sekitar 5.000 orang. Nah, 5.000 orang dengan jumlah kamar yang tersedia kan pasti nggak cukup. Nah, kita menghimbau masyarakat yang mungkin punya rumah, homestay, yang nanti bisa disampaikan ke KONI, nanti kita verifikasi, nanti kita sampaikan kepada KONI Kabupaten Kota. Silakan mungkin nanti BK bisa berhubungan, baik tentang harga, tentang apa, silakan langsung kepada yang punya, kita hanya memfasilitasi.
0: Demikian halnya dengan kendaraan. KONI Malino juga membuka peluang bagi warga yang memiliki mobil atau sepeda motor untuk disewakan selama pelaksanaan Porprov. Ernest juga mengingatkan pemilik rumah agar memperhatikan kenyamanan dan keamanan lingkungan baik di dalam maupun di luar rumah. Sementara pemilik kendaraan diminta memastikan kelengkapan surat dan kenyamanan kendaraan yang disewakan. Ading Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pimpin upacara hari ulang tahun Pramuka, Wakil Bupati dorong pemuda Malino berkarakter. Widayat menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kabupaten Malino memperingati Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 dengan menggelar upacara di halaman kantor Bupati Malino Senin 31 Agustus 2026 pagi. Wakil Bupati Malino Jakaria SEMSI bertindak sebagai pembina upacara dalam kegiatan yang diikuti jajaran gerakan Pramuka, pelajar, serta unsur terkait lainnya sekaligus membacakan sambutan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Budi Waseso. Upacara peringatan Hari Pramuka tahun ini dirangkaikan dengan penyerahan sejumlah penghargaan kepada insan dan anggota gerakan Pramuka yang telah memberikan kontribusi dan pengabdian, khususnya kepada pimpinan kontingen cabang, pinkoncap, dan pembina pendamping putra dan putri Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 ini. Dalam sambutan yang dibacakan Wabub Malino Jakaria SEMSI menegaskan bahwa gerakan Pramuka telah melalui perjalanan panjang dalam membentuk generasi muda Indonesia yang berkarakter, berdisiplin, mandiri, dan memiliki semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.
4: Keberhasilan penyelenggaraan Hari Pramuka ini merupakan bagian dari kerja keras, dedikasi, dan semangat gotong royong kita bersama. Atas segala dukungan dan kontribusi tersebut, kami menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kami berharap energi dan kebersamaan yang telah terbangun dapat terus diperkuat dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi pembinaan generasi muda serta kemajuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan dan rahmatnya kepada kita semua dalam setiap pengabdian dan ikhtiar untuk bangsa dan negara.
3: Wabub juga mengharapkan agar gerakan Pramuka Malino juga mampu menjawab berbagai tantangan zaman, mulai dari perubahan iklim hingga perkembangan teknologi yang semakin pesat. Setiap anggota Pramuka didorong untuk terus mengembangkan keterampilan dan karakter agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Widayat, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian Warta Intimu hari ini. Saya Muhammad Rian atas nama kerabat kerja Warta Intimu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimu, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenyau Maklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenyau Maklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.
1: Kami manusia Indonesia dengan ini menyatakan bangsa dan negeri kami hebat juga kaya. Bhinneka Tunggal Ika kan Nusantara.

0: Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan
1: adanya kondisi cuaca hanya kurang lebih 1 km dari
2: 3D ya. Jadi ya sumber apinya itu nanti jadi supaya habis.
3: Karena itu upaya kami untuk melakukan percepatan penanganan maupun pencegahan terhadap.
4: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama pagi ini, Selasa 1 September 2026. Berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, dan operator Agung Samudra, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai mengganggu operasional penerbangan di Bandar Udara Juwata Tarakan. Sejumlah penerbangan tujuan Tarakan terpaksa dialihkan karena jarak pandang yang terbatas.
1: Namun karena adanya kondisi cuaca hanya kurang lebih 1 km tadi untuk jarak pandang, sempat melakukan holding di atas kurang lebih selama 25 menit dan pada akhirnya memutuskan untuk divert kembali ke Balikpapan.
5: BLU, UPBU kelas 1 utama Juwata Tarakan membenarkan adanya gangguan penerbangan di Bandar Udara Juwata Tarakan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Kepala Bidang Teknik dan Operasi BLU UPBU kelas 1 utama Juwata Tarakan, Fahrudin Rahmat, mengatakan kondisi ini sebenarnya sudah terjadi sejak 10 Agustus lalu. Namun dampak paling signifikan terjadi dalam 2 hari terakhir. Pada Minggu 30 Agustus 2026, jarak pandang sempat turun hingga 1 km kira pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Kondisi memburuk terjadi pada Senin 31 Agustus kemarin. Menurut data Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG Tarakan dan Airnav Tarakan, jarak pandang pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah kembali turun ke 1 km. Bahkan pada pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, jarak pandang hanya 500 meter. Akibat kondisi tersebut, 2 penerbangan terpaksa dialihkan. Yang pertama, Super Airjet IU-535 rute Balikpapan Tarakan yang dijadwalkan mendarat pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah, akhirnya memutuskan kembali ke Balikpapan. Selain itu, penerbangan Batik Air ID-6675 rute Jakarta Tarakan yang estimasi landing pukul 14.06 waktu Indonesia Tengah juga terpaksa memutar balik ke Bandar Udara Sepinggan Balikpapan dan terpaksa menunggu perkembangan cuaca di Bandar Udara Juwata Tarakan.
1: Yang kedua, kami sampaikan bahwa akibat dari kondisi tersebut ada saat ini ada 2 penerbangan yang terdampak. Yang pertama adalah penerbangan Super Airjet flight number IU-535 rute Balikpapan Tarakan yang sekiranya schedule landing di Tarakan kurang lebih pukul 13.05. Namun karena adanya kondisi cuaca hanya kurang lebih 1 km tadi untuk jarak pandang, sempat melakukan holding di atas kurang lebih selama 25 menit dan pada akhirnya memutuskan untuk divert kembali ke Balikpapan. Kemudian yang kedua yang terdampak adalah penerbangan Batik Air flight number ID-6675 rute Jakarta Tarakan yang tadi untuk estimasi landingnya harusnya sekitar pukul 14.06. Kemudian karena jarak pandang juga dilaporkan dari stasiun meteorologi Juwata hanya sekitar 1000 meter atau 1 kilo, sempat melakukan holding atau berputar di atas dulu kurang lebih 20 menit dan akhirnya memutuskan untuk divert juga ke Bandara Sultan Haji Muhammad di Balikpapan.
5: Fahrudin menegaskan pihak bandara terus berkoordinasi dengan Airnav Tarakan, stasiun BMKG Juwata Tarakan, dan maskapai untuk memantau perkembangan cuaca. Ia juga memastikan seluruh fasilitas pendukung pendaratan seperti lampu, runway light, taxiway, dan lain-lain juga dalam kondisi baik. Ia menambahkan standar minimum jarak pandang untuk pendaratan sesuai prosedur instrument approach adalah 2.500 meter. Namun keputusan akhir untuk mendarat atau take off tetap berada di tangan pilot. Fahrudin mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kesehatan selama kondisi kabut asap berlangsung dengan menggunakan masker dan kacamata saat beraktivitas di luar ruangan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, penerbangan Super Airjet rute Balikpapan Tarakan dengan nomor penerbangan IU535 terpaksa putar balik dan kembali mendarat di Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, Senin 31 Agustus 2026 siang, karena jarak pandang terhalang kabut asap, dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
6: Sudah mau mendarat, sudah mau turun, tapi karena cuaca buruk, langsung tiba-tiba ngegas, naik ke atas lagi. Jadi harus kembali lagi. Dan kami tiba di Balikpapan sekitar jam 3.
5: Kabut asap, dampak kebakaran hutan dan lahan, karhutla yang terjadi di Kalimantan mulai mengganggu aktivitas penerbangan di Bandar Udara Juwata Tarakan. Penerbangan Super Airjet rute Balikpapan Tarakan dengan nomor IU535 terpaksa putar balik dan kembali mendarat di Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, Senin 31 Agustus kemarin. Salah satu penumpang, Ade, menceritakan awalnya pesawat terbang tanpa hambatan dari Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar menuju Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan. Namun saat penerbangan dari Balikpapan menuju Bandar Udara Juwata Tarakan, pesawat sempat sudah mendekati waktu pendaratan di Tarakan. Namun karena jarak pandang terbatas, dampak kabut asap, pesawat langsung naik kembali ke Bandar Udara Sepinggan Balikpapan.
6: Jadi yang sebenarnya kami itu harus berangkat dari Makassar dulu. Ini kan pesawat dari Makassar menuju ke Tarakan, tapi terus di Balikpapan. Nah, kami berangkat itu sekitar 9.50 kalau berdasarkan jadwal, tapi tertunda sekitar 11.00. Jadi kami jalan dari kemudian sampai di Balikpapan itu sekitar jam 12.00. Nah, 12.00 naik pesawat Super Airjet Lion Air, Super Airjet.
7: Kemudian
6: Super Airjet IU535. Tujuan dari Sultan Hasanuddin ke Tarakan. Kemudian kami terbang sekitar 12:30 atau jam 1 sekitar segitulah menuju ke Balikpapan. Nah, sekitar sampai di Balikpapan tadi kalau berdasarkan jadwal sekitar 12:50, sekitar jam 1-an. Tapi sudah mau mendarat, mungkin sekitar sudah mau mendarat, sudah mau turun, tapi karena cuaca buruk langsung tiba-tiba ngegas, naik ke atas lagi. Jadi harus kembali lagi. Dan kami tiba di Balikpapan sekitar jam 3.
5: Menurut Ade, pesawat tersebut sebelumnya berangkat dari Makassar sekitar pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah atau tertunda setengah jam dari jadwal semula. Setelah mendarat di Balikpapan sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, pesawat kemudian kembali lepas landas menuju Tarakan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Selama di udara, Ade mengakui kondisi memang berkabut dan pesawat sempat mengalami guncangan ringan. Setibanya kembali di Balikpapan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, seluruh penumpang diminta menunggu di ruang tunggu, menunggu jadwal keberangkatan selanjutnya. Menurut Ade, ada sebagian penumpang yang memilih membatalkan penerbangan dan beralih menggunakan jalur darat karena khawatir dengan kondisi cuaca. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terbakarnya singkapan batu bara yang memicu timbulnya api laten di bawah permukaan tanah, pemerintah daerah dan pihak terkait didorong untuk segera melakukan penanganan teknis sebelum jaringan api bawah tanah meluas.
2: Digali, ya. Jadi ya sumber apinya itu nanti jadi supaya habis gitu. Karena kalau tidak habis ini menjadi api laten karena batu bara yang terkena.
8: Terbakarnya deposit batu bara akibat karhutla bukan hal baru di Tarakan. Sejumlah titik seperti area Pemburungan hingga Gunung Selatan menyimpan potensi api laten yang sulit dipadamkan jika hanya disiram dari permukaan. Pemerhati Lingkungan Hidup Kota Tarakan Subono Samsudi menegaskan bahwa penanganan api batu bara membutuhkan tindakan teknis khusus seperti pengerukan tanah menggunakan alat berat dan pembuatan kolam air sebagaimana pernah sukses dilakukan 2 dekade silam.
2: Ya, jadi batu bara terbakar ini caranya memang bisa secara teknis kan bisa dilakukan penyiraman atau di situ dibuat kolam bisa juga minimal untuk mengurangi apinya itu mengecilkan apinya kemudian juga digali. Digali ya. Jadi ya sumber apinya itu nanti jadi supaya habis gitu. Karena kalau tidak habis ini menjadi api laten karena batu bara yang terkena. Jadi memang harus digali untuk mematikan.
8: Ia menambahkan deteksi dini dan pengawasan intensif pada titik-titik singkapan batu bara mutlak dilakukan sebelum kondisi kering ekstrim mencapai puncaknya guna mencegah dampak kerusakan lingkungan yang lebih luas. Setiap jadi area Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Badan Karantina Indonesia, Baratin, serap masukan dan aspirasi para pelaku usaha importir yang ada di Bumi Kaltara terkait layanan karantina.
7: Diskusi dengan teman-teman pelaku industri dan eksportir menyangkut layanan karantina.
9: Menyerap aspirasi para pelaku usaha yang ada di Kalimantan Utara, Badan Karantina Indonesia Baratin menyerap aspirasi para pengusaha dan importir yang ada di Kaltara. Kepala Baratin, Abdul Kadir Karding mengatakan, pertemuan dengan pelaku usaha serta importir dilakukan untuk membahas terkait pelayanan karantina di wilayah Kaltara. Selain itu, para pelaku usaha yang bergerak di bidang perikanan juga memberikan keluhan terkait proses sertifikasi standar mutu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sertifikasi kesehatan oleh karantina di mana kedua proses itu berjalan dan memakan waktu lama.
7: Diskusi dengan teman-teman pelaku industri dan eksportir menyangkut pelayanan karantina di lapangan. Yang kedua, ada kendala-kendala apa yang ditemui oleh pelaku terkait dengan kewenangan.
9: Abdul Kadir berharap dengan semua masukan dari para pengusaha dan juga importir yang ada di Kaltara bisa memperbaiki pelayanan Baratin yang ada di setiap daerah, utamanya Kaltara. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menuju ke Kabupaten Malinau memperingati HUT ke-65 Pramuka tahun 2026, seluruh anggota Pramuka Malinau diminta terus memperkuat komitmen dalam membangun karakter generasi muda menuju Indonesia Emas.
10: Kami berharap energi dan kebersamaan yang telah terbangun dapat terus diperkuat dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi pembinaan generasi muda serta kemajuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.
11: Pemerintah Kabupaten Malinau memperingati Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 dengan menggelar upacara di halaman kantor Bupati Malinau Senin 31 Agustus 2026 pagi. Wakil Bupati Malinau Jakaria SEMSI bertindak sebagai pembina upacara dalam kegiatan yang diikuti jajaran gerakan Pramuka, pelajar serta unsur terkait lainnya sekaligus membacakan sambutan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Budi Waseso. Upacara peringatan Hari Pramuka tahun ini dirangkaikan dengan penyerahan sejumlah penghargaan kepada insan dan anggota Gerakan Pramuka yang telah memberikan kontribusi dan pengabdian, khususnya kepada pimpinan kontingen cabang, pinkoncap, dan pembina pendamping putra dan putri Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 ini. Dalam sambutan yang dibacakan Wabub Malinau Jakaria SEMSI menegaskan bahwa Gerakan Pramuka telah melalui perjalanan panjang dalam membentuk generasi muda Indonesia yang berkarakter, berdisiplin, mandiri, dan memiliki semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.
10: Keberhasilan penyelenggaraan Hari Pramuka ini merupakan bagian dari kerja keras, dedikasi, dan semangat gotong royong kita bersama. Atas segala dukungan dan kontribusi tersebut, kami menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kami berharap energi dan kebersamaan yang telah terbangun dapat terus diperkuat dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi pembinaan generasi muda serta kemajuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan dan rahmatnya kepada kita semua dalam setiap pengabdian dan ikhtiar untuk bangsa dan negara.
11: Wabub juga mengharapkan agar gerakan pramuka Malinau juga mampu menjawab berbagai tantangan zaman, mulai dari perubahan iklim hingga perkembangan teknologi yang semakin pesat. Setiap anggota pramuka didorong untuk terus mengembangkan keterampilan dan karakter agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau menetapkan 30 lokus penanganan tuberkulosis di 5 kecamatan pada 2026.
3: Itu upaya kami untuk melakukan percepatan penanganan maupun pencegahan terhadap TBC. Nah, jadi kan ada dua kegiatan ini.
12: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau menetapkan 30 lokus penanganan TBC di 5 kecamatan pada 2026, meliputi Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat, Mentarang, dan Malinau Selatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau, Yuli Triana, mengatakan penetapan lokus merupakan bagian dari strategi percepatan eliminasi TBC pada 2030 sesuai target nasional. Pemilihan wilayah terdekat menjadi tahap awal agar program dapat dilaksanakan secara terukur sebelum diperluas ke wilayah pedalaman dan perbatasan.
3: Itu upaya kami untuk melakukan percepatan penanganan maupun pencegahan terhadap TBC. Nah, jadi kan ada dua kegiatan ini, penanganan untuk yang sudah sakit, kemudian ada pencegahannya. Jadi tahun ini ada 30 lokus kami berada di 5 kecamatan terdekat wilayah kota dulu, wilayah yang bisa dijangkau. Bukan artinya daerah lain itu tidak kami jangkau, itu akan kami teruskan di tahun yang akan datang. Tapi untuk fokus kita saat ini adalah wilayah yang terdekat dulu. Kan ini kami baru mulai ya, nanti ke depan kita akan menjangkau untuk wilayah-wilayah dalam perbatasan.
12: Tiga strategi ditempuh Dinas Kesehatan dalam upaya tersebut, di mana strategi pertama yaitu melakukan pelacakan di tingkat rukun tetangga yang telah ditetapkan sebagai lokus. Sedikitnya 100 orang ditargetkan menjalani pemeriksaan pada setiap lokus, terutama masyarakat yang dinilai memiliki resiko tinggi terpapar TBC. Misalnya, orang yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC, baik anggota keluarga yang tinggal serumah maupun orang yang sering berinteraksi termasuk rekan kerja. Strategi kedua dilakukan melalui program Desa Siaga TBC. Program ini melibatkan pemerintah kecamatan, desa, RT, PKK, serta kader kesehatan dalam pemantauan, pengawasan, dan edukasi masyarakat terkait TBC. Sementara strategi ketiga adalah penguatan penanganan melalui TBC Klinik Mobile. Yuli mengatakan layanan tersebut akan melibatkan Dinas Kesehatan, RSUD dan puskesmas untuk membantu melakukan pelacakan di lokasi yang dicurigai terdapat kasus TBC yang belum tertangani. Untuk diketahui, DKPPKB Kabupaten Malinau mencatat 164 penderita TBC sepanjang tahun 2026. Kasus terbanyak ditemukan di Kecamatan Malinau Kota, disusul Kecamatan Malinau Utara. Melalui penetapan 30 lokus tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau memprioritaskan penguatan penemuan kasus dari tingkat lingkungan terkecil sebelum memperluas penanganan ke wilayah lainnya. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
4: KONI Malinau membuka peluang warga sediakan rumah dan kendaraan untuk dalam ajang Polprov Kalimantan Utara.
13: Jumlah kamar yang tersedia kan pasti nggak cukup. Nah, kita menghimbau masyarakat yang mungkin punya rumah homestay yang nanti bisa disampaikan ke KONI, nanti kita verifikasi, nanti kita sampaikan kepada KONI Kabupaten Kota.
12: Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Malinau membuka peluang bagi warga untuk menyediakan rumah homestay maupun kendaraan sewa untuk mendukung Pekan Olahraga Provinsi Kedua Kalimantan Utara tahun 2026 di Malinau. Sekitar 5.000 orang diperkirakan akan datang ke Malinau pada saat Porprov yang dijadwalkan selama 10 hari, dimulai pada 10 November 2026 mendatang. Jumlah tersebut jauh melebihi kapasitas kamar hotel yang tersedia di Malinau saat ini. Berdasarkan penelusuran RRI, Malinau saat ini hanya mencatat sekitar 12 hotel dan penginapan yang biasanya menjadi pilihan akomodasi tamu yang datang, baik untuk perusahaan pribadi maupun bisnis atau pekerjaan, dengan total keseluruhan sekitar 334 kamar. Ketua Umum KONI Malinau, Ernest Silva Anus menjelaskan pihaknya telah memperkirakan jumlah tamu yang akan datang dari berbagai kabupaten kota di seluruh wilayah Kalimantan Utara dengan perhitungan sederhana. Ernest menegaskan jumlah kamar hotel yang tersedia di Malinau saat ini dipastikan tidak akan cukup menampung seluruh peserta. Karena itu KONI Malinau mengimbau masyarakat yang memiliki rumah maupun homestay untuk turut terlibat.
13: Ya, kita hitung gampang aja Mbak. Misalnya setiap cabur itu mengirim 25 atlet termasuk pendamping, termasuk pelatih, termasuk pengurus, itu paling kecil. Kita ada 50 cabur, ada 4 kabupaten kota ya, 4. Itu sekitar 5.000 orang. Nah, 5.000 orang dengan jumlah kamar yang tersedia kan pasti nggak cukup. Nah, kita menghimbau masyarakat yang mungkin punya rumah homestay yang nanti bisa disampaikan ke KONI, nanti kita verifikasi, nanti kita sampaikan kepada KONI Kabupaten Kota. Silakan mungkin nanti mereka bisa berhubungan baik tentang harga, tentang apa, silakan langsung kepada yang punya, kita hanya memfasilitasi.
12: Demikian halnya dengan kendaraan. KONI Malinau juga membuka peluang bagi warga yang memiliki mobil atau sepeda motor untuk disewakan selama pelaksanaan Porprov. Ernest juga mengingatkan pemilik rumah agar memperhatikan kenyamanan dan keamanan lingkungan baik di dalam maupun di luar rumah. Sementara pemilik kendaraan diminta memastikan kelengkapan surat dan kenyamanan kendaraan yang disewakan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Dampak asap karhutla, sejumlah penerbangan tujuan Tarakan terpaksa dialihkan karena jarak pandang yang terbatas. Memperingati HUT ke-65 Pramuka tahun 2026, seluruh anggota Pramuka Malinau diminta terus memperkuat komitmen dalam membangun karakter generasi muda menuju Indonesia Emas. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
14: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

pendengar dimanapun Anda berada, setelah kita ikuti berita Kaltara di ruang negara Anda semuanya, dan tetap selalu stay bersama RRI Malino dipanjaluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepatnya belakang Mapores Malino. Tetap di ruang negara Anda semua.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ditambah lagi, aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ditambah lagi, aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino mengudara untuk

Indonesia dipancarluaskan dari jalan pusat pemerintahan tepat belakang Mapolres Malino, dan saat ini waktu menunjukkan di menit ke-46 lepas pukul 7. Dan selamat pagi buat seluruh para pendengar yang saat ini sedang mendengarkan sajian informasi di ruang dengar Anda semuanya. Tetap bersama RRI, mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 8 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Iban Rudi.
2: Iya, Pak Irfan. Gimana?
1: Aduh, betul-betul ini Makassar ini, kata Bapak tadi, semua panas, mati lampu, panas.
2: Oke.
1: Okay. Ini kebetulan saya informasikan di Makassar mati lampunya ke Kecamatan Talok.
2: Kecamatan Talok?
1: Iya, Talok.
2: Ini hari pagi ini atau kapan itu, Pak?
1: Kalau kemarin-kemarin itu mulai mati lampu dari siang sampai sore, tiga jam, antara 3 jam dan 4 jam.
2: Iya. Tapi ada pemberitahuan bagaimana terlebih dahulu, Pak?
1: Ya, kenapa?
2: Ada pemberitahuan terlebih dahulu?
1: Kayaknya informasinya kurang ada begitu.
2: Nanti kami coba cari tahu ya Pak ya, apakah ini memang dikarenakan seperti disampaikan Pak Bibi tadi, PLTA Vital itu di wilayah tersebut memang debit air yang sedikit sehingga mengganggu pembangkit listrik tenaga airnya atau bagaimana ini? Gimana Pak?
1: Karena saya perhatikan itu tiap tahun kayaknya mati lampu deh. Berlangganan tiap tahun mati lampu, hujan tidak hujan kayaknya tiap tahun mati lampu deh. Programnya begitu. Jadi makanya saya itu kalau mati lampu, saya minta kepada PLN itu kalau mati lampu siang saja, pagi, siang, sore, jangan sampai malam begitu. Jadi kita minta itu kalau malam kan bagaimana Bang Rudi, kan kalau siang kan tidak ada masalah Bang Rudi.
2: Iya,
1: jadi saya minta itu seluruh PLN di mana, seluruh Indonesia kah, atau di manakah, atau di seluruh Makassar itu, saya minta Kecamatan Talo itu, kemarin abis sholat, sebelum sholat itu mati lampu sampai jam 10, setengah 10 begitu Bang Rudi.
2: Baik Pak. Iya. Nanti kami coba cari tahu ini ya, Pak Irfan ya.
1: Iya, saya sampaikan itu Pak Rudi, jadi mati lampunya itu di Kecamatan Talo begitu.
2: Oke.
1: Hampir semua kelurahan.
2: Iya. Nanti kami coba upayakan.
1: Informasikan saja, sekedar informasi saja Pak Rudi ya.
2: Iya.
1: Kedua Pak Rudi, itu masalah Telkomsel, masalah
2: kuota Pak.
1: Oke.
2: Iya, bukan masalah nama operatornya, tapi ini kuota. Iya.
1: Kuota ya. Itu kan kemarin-kemarin Bandung kan kuotanya itu kan kalau belum waktunya itu
2: ya hangus.
1: Oke. Okay. Hangus. Ya. Saya itu minta Bandung di sekuler itu saya minta kalau memang kita itu
2: baik,
1: tambahan kuotanya kalau memang belum hangus jangan dimatikan dong.
2: Oke. Okay.
1: Nanti kita akan tambah lagi dong.
2: Iya. Nanti kami tanyakan Pak ya. Nanti kami tanyakan hal itu, dan maaf sekali nih Pak, waktu sudah sangat mepet, kita harus mantap berita. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Irfan.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak